0: menghasilkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung goyang si Kazik. Warga Dahlia, kita masuk sekarang di interval kedua ya, seperti biasa. Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Q. Ada yang udah coba Biolisin Vitahani buat anak, buat si putra, buat si putri, buat si dede ya, biar makin gemoy, biar gak GTM aja. Caranya langsung kasih Biolisin Vitahani ya. Terbuat dari madu asli, jadi enak banget nih. Udah gitu ada ekstrak ikan gabus, sama juga ada ekstrak temulawak ya. Bikin si dede makin lahap makannya, udah gitu gak gampang sakit juga, alias gak ririwit. Belinya di mana cenah Zayeng? Belinya di apotek-apotek terdekat ya, atau juga di toko online, di e-commerce-nya Warga Dahlia, atau juga di Berno Farm Official Shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Q. Surat yang tengah. Pagi-pagi contohnya udah sambil sarapan ditemenin sama Erlan Magatro di sini, jadi makin cenghar. Iya dong, harus cenghar dong. Pagi-pagi jangan sampai kamu tunduh lagi ya. Biar rezeki gak dipacok hayam sama rezeki gak dilodok soang ya sayang. Pantengin Radio Dahlia mumpung hidup di alam dunia. Oh bener, jangan dipunah pindah ya. Arandi Martin, selamat pagi Arandi Martin. Dari RM Creator Channel, hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Ami, selamat pagi Ami cantik. Ami aja dari PLN Dayakolot, gimana Cedede udah dianterin sekolahnya? Udah cenah tadi dianterin, sekarang saatnya mamah nangunyar. Dari isuk jedur ya, udah capek, udah papuket di dapur, udah ngepel, udah sasapu, si bapak udah dihuapan, udah kerja, sekarang mah saatnya mamah nangunyar. Dari Muhammad Toha, selamat pagi Teh Nilam. Adima juga dari Ciroyom, sekarang mah lagi di Sumedang sih serannya. Kamari mah di Ciroyom, cenah baheula mah. Kok kamari, kok baheula kumaha? Cenah baheula mah sunatnya di Bandungna di Ciroyom. Sekarang mah udah nikah, nikahnya sama orang Sumedang. Jadi we di boyong di sana Adima. Ya udah enggak apa-apa, yang penting mah terus dengerin Radio Dahlia ya. Oke, sayang. Ian Man di Arcamanik, selamat pagi. Mama Lili Ciwide juga hadir. Ada lagi sama siapa ini Teh? Ada sama siapa ini Teh? Ada sama Kang Indra di Ledeng, hatur nuhun sudah pantengin ya, sambil kekejek pantengin Radio Dahlia. Ubar sebel aku ada di Erlan Magatru. Tayang. Ada Kang Lukman Pasar Baros hadir absen, ceranya biasa sambil nunggu kesempatan buat on air, pokoknya mah gak kenal putus asa. Sok atuh buruk Kang Lukman, hatur nih, hesewai on air na. Sudah lama kita tak jumpa di kandong kudo, Kang Lukman. Ada Aman Abadi Jatinangor hadir. Bapak Amas juga selamat pagi di kawasan mana nih? Pak Amas Wijaya. Ada juga saya Karmelita cenah hadir. Tero Sinangsari Munjul, Bunda Dinda Ciwide juga hadir. Teh Ati Batu Lawang. Ada Nenek Ica di Banjaran alias Ceulis. Ceulis anu cantik, jangan lupa sarapan dulu Ceulis. Ada Teh Iin dan juga Aidan ya di kawasan Ciwidey Jaringau. Pantengin terus Radio Dahlia. Mama Elda hadir dari Ujung Berung. Teh Esti Dago, selamat pagi. Ibu Dede Konveksi Bojong Mas juga hadir ya. Mama Bayu, SMK Gunadarma Cicalengka, selamat pagi Zeyeng. Kang Asep Dapota juga hadir, cenanya oke. Udah gitu Basoka Jojo, selamat pagi Bapak Ke dari Korea alias Kopo Area, cenanya sambil kerja sambil pantengin Erlan. Azeg. Zenri juga hello, Bu Memes, Gat Suwarta, Deden Cipteng, Cipare Tengah, Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey, sama Teh Eli di kawasan Padalarang hadir ya. Teh Mimin Saluyu, Teh Siti Jurai Juwaria, juga pantengin Erlan ya, hatur nuhun loh. Teh Ayu Rosita, selamat pagi di Malang Bong Garut, sama Teh Santi Kopo ya. Dari KBB, Teh Dian, Cisarua di Goyang, Teh Dian. Goyang apa kita hari ini, Bestin? Goyang, iya, sorolok asbes, masih. Masih goyang sorolok asbes, masih. Asep Mamen muncul, Manggahang Bale Endah, ini punah pindah besi iya, besi apa? Besi Walilow ya. Sakura diraguat dulu kopinya sayang. Oh sudah jadi keingetan itu, aku kemarin abis beli Biolisin Vitahani, disimpan di luhur kulkas. Ini si Dede sebelum makan cenanya kita kasih dulu vitaminnya. Iya dong, biar rawog lagi makannya. Iya kemarin GTM si Dede, aku kasih makan, aku huapin, tapi dianya malah dilepehin. Kan jadi aku tuh nyeri hati. Ya udah kasih aja Biolisin Vitahani ya, biar dedenya makin gemoy dan juga gak gampang sakit. Biolisin, tentu Biolisin Vitaminku. Ingat Biolisinnya yang Vitahani, Biolisin Vitahani ya sayang ya. Go go go.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: persembahan Biolisin Vitahani.
1: Warga Dahlia, ada informasi nih dari warga negara asing asal Cina bernama Wei Shang menjadi sorotan setelah diduga memburu hingga mengkonsumsi penyu di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Ini viral banget nih warga nih ya. Jadi di video tersebut yang dia bagikan, dia secara sadar menangkap penyu ya dengan menembak dengan pakai senjata seperti itu ya. Dan juga dia menyoroti kamera langsung kepada penyunya tersebut ya. Dan ini di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ya, warga Dahlia, si WNA ini tuh lagi liburan. Tapi setelah liburan, dia akhirnya menangkap penyu. Dan yang lebih mencuatnya lagi setelah beredar rekaman di media sosial yang diperlihatkan seorang pria diduga Wei Shang ini melakukan aktivitas spear fishing namanya, atau juga berburu menggunakan alat tombak di perairan Raja Ampat. Dalam rekaman tersebut terlihat penyu yang diduga hasil buruan tersebut bukan cuma ditangkap aja, tapi dipasak sayang. Dibumbuan sama Wei Shangnya teh gitu ya. Sementara padahal kan penyu itu tidak boleh, itu teh adalah hewan yang dilindungi di Indonesia. Iya, bukan bagaimana, tapi ternyata memang itu penyu teh kan senangnya itu teh kan masuknya dalam konservasi perairan Raja Ampat. Tidak boleh sembarangan nyokot atau juga membunuh hewan yang ada di sana gitu kan ya. Mungkin si Wei Shang rada walile belum ngopi kayaknya gitu ya. Jadi boloh sayang ya. Dan akhirnya Wei Shang ini, warga negara asing asal Cina ini, diamankan petugas imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dan banyak masyarakat yang menyarankan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan cuma masyarakat, tapi dari artis-artis, selebriti semuanya, termasuk Prilly Latuconsina juga memberikan kecaman terhadap Wei Shang ya. Satwa laut itu dilindungi nih, nggak boleh diburu wargi ya, ditangkap apalagi dikonsumsi. Apalagi yang dilindungi itu nggak boleh pisan cina sayang ya. Dan kita juga diharapkan ikut menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan aktivitas yang diduga melanggar aturan konservasi.
0: Sekian info kriminal hari ini.

24 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Udah gak sabar, cara pengen ketemu sama Ayu Ting Ting. Pengen lihat Ayu Ting Ting nyanyi, konser, perform di Tegalega. Boleh dong, nanti ya hari Minggu 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Pastinya bukan cuma Ayu Ting Ting, ada juga Dewi Persik. Ada lagi Mamah Bungsu Bandung. Ya, ada juga ada Republik, ada Charlie Setia Band, ada Alam Badukun, dan juga masih banyak lagi artis-artis lainnya ya. Udah gitu juga nanti bisa warga Dahlia dapetin grand prize, ada satu paket umroh, ada dua motor matic, satu sepeda listrik, uang tunai total puluhan juta rupiah, dan juga masih banyak lagi hadiah-hadiah lainnya ya. Silakan langsung aja daftar dan juga dapatkan tiketnya, cuma Rp35.000 aja. Udah dapetin tiket, kupon undian, dan juga kaos eksklusif, serta ada produk sponsor yang akan kita kasih. Langsung datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Kota Bandung, tepatnya di Radio Dahlia. Dari jam 9 sampai jam 6 sore ya sayang ya, setiap hari bukanya, oke? Okay? Mumpung masih ada tiketnya, langsung aja gaskeun beli ke sini aja. Jangan dilama-lama, jangan diengke-engke. Mumpung hidup di alam dunia, buruk adik ayeunanya.

0: Kun, pantesan diam-diam bae Mang Ayi teh ternyata nah ada yang pacu ulang tahun. Mang Ayi mah sarwa ulang tahunna jeung Cok Isar. Tanggal sabar 32 Mei cenanya. 32 kan bener. Ada lagi sama Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje, Teh Ella Ciwidey, Bu Enjoy, Ujung Berung, selamat pagi Ibu Enjoy. Ada Riri Otik, Ranca Ekek, Duo Ani Cipanas, ada Mama Nisa Cimahi juga hadir. Brian Cicukang, Teh Mia Pasteur, udah gitu juga ada sama siapa ini Teh Sayang. Ada sama Kakek Agus Cibo ya, ada Mama Fajar, Katapang, Mama Lilis, Ciwidey. Ada Teh Cicin, Puspita, Bojong Salam sambil ngopi, cenanya bari pantengin Erlan. Asik, sak boleh ragot lagi kopinya dong. Jangan diantepin ya, jangan diantepin kalau udah nenyuk kopi diregot, nanti bisi kapuragan cak-cak. Coy. Kang Tatang Cisaranten selamat pagi. Ada lagi sama Al Malik, cenanya ada Botekak Cibuntu, ada Bakso Kajojo, ada Ikus Mayanti juga hadir. Nanti ada baca lagi ah sama Erlan ya, sekarang teleponan lagi yuk sayang yuk. Pak Boro-Boro coba ada sama siapa? Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Shin Vita Hani. Tentu Bioli Shin.
1: Vitamin,
0: Kati balik, tentu Bioli Shin.
1: Tentu Bioli Shin vitaminku.
0: Besti sayangku kemana aja? Nggak juga lihat wajah, nah yang onertanya Teh Nado. Kenwe sing sabar, sing kona'a, da Allah mama ha'u. Uning. Yaudah kita nggak goyang dulu ya, Teh Nado Dolar dari Cicalengka. Coba, 1, 2, 3, go!

0: Hey,
1: ngapa-ngapa siapa aja sih ya?
0: Banyak
1: amin.
0: Umi Yuna, Kang Hendian Jahit, Mita Sri Majalaya, Dua Jebret, Mamah Bayu, T.O. Om, Padil Mansah, Mene Putri, Kang Isna, Kang Heri Pasko, Wauci, Teh Isar, T.O. Isibay, Umi Lila, Kang Danu, Kang Lukman Pasar Baro, Kang Genta, Bebeb Deri, Om Dagopin, Bunda Yanse, Teh Ani Sugi.
1: Iya.
0: Terus, sana.
1: Siapa Otok lagi?
0: Kawan.
1: Bocetnya buat siapa sayangku? Oh, tayang panjang radio tayang. Kenaon eta nga ieu tiga bros berenya ka walungan eta teh nado. Tayang. Lagi di mana ini teh Besti?
2: Lagi di
1: Lagadar. Lagi di Lagadar we nya, udah sarapan udah?
2: Nuju sarapan.
1: Oh, nuju. Asal sarapan teh jam genep teh beres-beres ieu.
2: Sarapan ayeuna kan berangkat jam 8 areng kerjana.
1: Oh, berangkat jam 8. Jadi sekarang sarapannya. Oke, siap atuh ya. Biar makin semangat ya kerjanya, kita ngegoyang dulu Kang Eden. Cikan 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, hei.
1: Hei, ngagogo buat siapa aja, Cheyeng?
2: Goyang, Sange, Mahaji Halembang, Ipan Tisaranten, Arno, Lukman Pasar Barot, Elisual Peta, Angi Sugi, Kang Suana, Deden Cipeng, Neng Jebret, Mbah Iwan, Mang Nanas Tete Budi, Sambi Kopo, Ratna Kopo, Teisar, Danu, Gagenta, Wauci, Bunda Ulia Ketapang, Rini Horti, Pak Tatang, Pak Hasan, Nagopin, Ismet, Yati Jamu, Pak Agus Silo, Agus Katpon, Mama Aji, Bunda Imut, Bu Bos Yaitu Pak Tenggang, Bos Aris, Kang Acong Tiger, Decau, Pak Wan Ngaprah, Kum, Mereka Ngibargin Halia, Tara Yang Tercinta.
1: Ani Gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya Kang Airlan, mudah-mudahan panjang umur sehat, walafiat penyang rizkina Airlan.
1: Amin ya Allah, Kang Eden hatur nuhun ya. Tapi Kang Eden, jangan lupa nih, kalau misalnya punya putra putri atau punya si dede lagi susah makan, kasih aja Biolisin Vitahani ya. Belinya di mana? Di apotek ada, di toko online ada, atau juga di Bernofarm official shop ya. Soalnya Biolisin Vitahani tentu
2: Biolisin Vitaminku.
1: Panteng radio
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Pungah, go go go go.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu.

0: memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Bu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin Tuh.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
6: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
7: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
6: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau. Apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
7: Oh, aku mau beli Royal by Soklin UV Serum sekarang deh.
6: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soklin UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
6: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soklin, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
6: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
8: Radio Dahlia juara dan Royal by Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soklin. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

0: pun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinti. Setia

jam di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Ami dari Dayakolot, hatur nuhun. Ami udah pantengin terus Radio Dahlia ya sayang. Mama Iki, selamat pagi Mama Iki. Dari CBRW caranya hatur nuhun sudah pantengin. Mama Aji juga hadir dan juga ada sama siapa nih? Bu Cucu. Ada Ade Cibiru, Rahmat Puntang, Bunda Iswari dari GLI Cikalong, sama juga ada sama Bu Pupu dari SKM Tugu Pandai Besi. Salam kenal katanya buat Erlan, ya siap. Salam kenal juga ya Bu Pupu. Ada juga sama Kanjeng Mami, hatur nuhun Kang Yayan. Udah gitu juga sama siapa nih? Kang Yayan boleh asih ulu, mani asa iya, mani asa karek ngelol doi Kang Yayan. Ada Jendong Sukawangi, ada Teh Siti muncul. Teh Siti udah sembuh, kemarin katanya lagi hareng, iya. Dijaga tuh kesehatannya sayang ya. Ada Mr. Ius juga, ada Teh Herawati, ada Arifin Ilham di Papandak, Wanaraja. Sambil ngajahit, sambil pantengin Erlan, oke. Okay. Mimih Ciwidey, telat ih absen ke Erlan. Cuna iya ih, Mimih mah menit telat. Atuh, ah mani gimana, atuh. Yaudah gak apa-apa, yang penting terima kasih udah selalu terus pantengin Radio Dahlia ya. Hatur nuhun nih, Bunda RR juga hadir. Bunda RR, Bunda Naon, Bunda Rorombehun, cuna coy. Jangan atuh teh isarmanya, menikitu lalawara ya. Bunda RR mah menak ya, suku nage tara napuk tanah. Tara iya, tara napak tanah. Ngelayang gitu. Aduh teh hal oke sok disesenal dah soalnya rarocop, iya gitunya. Ada Teh Nani dibaca mana sayang, dibaca iya Nani lewar. Ada Neni juga hatur nuhun ya. Semuanya terima kasih ya sayang ya sudah pantengin Erlan. Hatur nuhun pisan pokok namanya Kang Ismet tuh nol. Aduh tara latikan wayaknya kare kawai ati karenya Teh Ismet Rancamalang. Ada Arsyad ke di Bajau Emas hatur nuhun ah pokok namanya. Habis ini jangan kemana-mana ada Bandar Danuk Dahlia ya barengan sama Putri Barbie. Erlan Magatunya pamit, hatur nuhun pokoknya mah panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia pereng ah. Go, go, go. Goyang.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

hati-hati warga Dahlianya. Ini ke kamari ya, aku temani asa melihat berita-berita warga Dahlianya. Berita-berita naon, Cina Putri? Berita-berita warga Dahlia. Iya, nanti. Berita-berita gempa. Ini ke kamari warga Dahlia. Iya, tuh ngerasakan gempa, tuh ngerasakan tuh warganya. Soalnya di kamari-kamari. Ini gempa nih warga Dahlia. Nepengken ka di kabupaten ya, pang-pang nama wargi Dahlianya, iya wargi-wargi kabupaten. Gempa di Kabupaten Bandung dan juga Jawa Barat dan sekitarnya ini terus diguncang dari tanggal 16 kemarin wargi Dahlianya. Sepanjang hari Rabu ini wargi BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 26 kali kejadian gempa bumi. Ya, aduh, kurang, ya nanti kurun waktu nanti, kurang dari 12 jam wargi. Di jam 6.10, nepikin ke jam 17.42 waktu Indonesia Barat wargi Dahlia. Dan salah satu guncangan yang dirasakan masyarakat ini terjadi ketika jam 17.14 waktu Indonesia Barat wargi Dahlianya. Di mana cenah eta teh Putri Barbie? Ya, ya menurut analisis BMKG mah si gempa nate warginya memiliki magnitudo 2,8.

Penyebabnya bisa jadi katanya karena jenis jenis ini teh apa namanya teh gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat, cenah wargi Dalia ya. Pangalengan cenanya anu rada lumayan mah. Skala intensitas na teh mana ala ya. Pangalengan, pangalengan kumaha pangalengan sarehat. Ngarasakeun kamari gempa wargi Dalia nepi ka 12 kali tinggal di Gusti Nu Agung. Cing iya weh wargi Dalia ya. Sing nanti karena teh sing disalamatkeunnya waspada weh pokoknya mah urangna aya namanya kudu waspadanya dek nu di Pangalengan dek nu di Ciwide dek nu di mana weh wargi Dahlia pokoknya mah nama urang kudu waspada kudu ngadoa ya tetamba kanu kawasa ya amin. Di mana cenah gempana putri di kasur Caesar Caesar mah Caesar mah gempana di kasur. Engke, cenah engke. Engke. Engke wangi Caesar pada gempa cenah di kasur. Gempa tanggal 17 September engke cenah di kasur puting malam Kamis. Malam Kamis, malam non, malam non ieu teh. Malam Jumat.

kencing di udara barengan Pak Amas Ma. Ma Eha, selamat pagi Ma. Ma cager. Ma cing sehat Ma-nya. Parawan ujung berung hadir cenah cantik. Gempa di mana cenah cantik? Di Kabupaten Bandung cenah tuh. Di dekat daerah Pangalengan cenah. Sing iya we waridalayah pokoknya mah ya, sing sarehat kabehanana cing salalamet amin. Matak ulah laloba, ulah loba lalieur geura wargi Dahlia teh.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Benso Clean UV Serum.

Put, tinggalinnya Cik Isar meninggis asup deh karena TikTok. Put meni fresh, oh, iya karek beres mandi, candi nanawan, iya teh ya. Bu Aam candi nanawan, Bu Aam candi nanawan.

kayak pendak deh di Gebiar Dahlia. Iya Ce Ika, kayak di Gebiar Dahlia ya. Tanggal 11 Oktober 2026 dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Warginya hari Minggu. Menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi ya. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayo Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan juga Charlie Setiaben. Nanti bakalan ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik dan juga uang tunai puluhan juta rupiah yang bisa dibawa sama wargi Dahlia. Jangan kebagian bajuna teteh, kan dia bawa atuh ayo cok. Loba itu nambru baju aja kemarin meli karek di bareng eta na hungkul ku panahungkul. Buru bawa ka dieu ayeuna ceuk. Kalau diantep wae yang bolokan hayang di hayang ku berit. Tinggal ya cenina jamur. Caragor. Dek nama Hanoi cina. Dek nama Hanoi ngomongna kamari cina irapan cina. Aku merem melek saat kelek zoek. Ayo kita tanggal 20 Putri Barbie dan juga Sansan bakalan hadir di Pasar Banjaran wargi Dahlia ya. Kalau nama ayeuna teh bagian cager ningali nu kieu mah geus make up bener, geus mau up naon, mau up teh atuh. Satu put agehan mong ah ngiluan challenge na mong siaan ngiluan challenge na lamun menang challenge na karek dibere lamun teu mah anya moe.

0: Sekarang Wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur awur awur awur awur.
1: Eh Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, Hotin Cream atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis

0: dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

lagi apa, lagi galau? Sabar sayang ya. Ayo Ece Imas, ayo Mama Iki hadir, Mama Iki. Cilonyi hadir Ece Dina. Ikutan ih meni seru.

Naon atuh isinya cek orang gak Deden Marjan Malier. Tapi kita paham coba naon maksudnya. Nanti rayain di Tegalaga ulang tahun Radio Dahlia. Betul. Aduh, salamun kolam. Ini ada ke akun Putri Barbie atau sayang? Putri Barbie titik MC. Cari Putri Barbie Dahlia. Putri Barbie Dahlia. Di sini nyawernya. Di sini nyawernya. Nyawernya di aku. Goro, Jatayu. Bapak ke hadir. Eh, Bapak ke kamari di mana ngarana teh? Di mana kamari? Di Ciwidey. Si bapaknya kamari wargi dialianya di Ciwidey. Menang kipas angin ojeng rice cooker nih gaya. Ibu aku hadir Pak Usup. Bikin nasgor suka bakti kirjen selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Artisnya siapa aja? Ada Bungsu Bandung. Ada Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan juga Charlie Setia Band sayang ya. Jadi yuk buruan daftar sekarang juga. Bayarnya berapa? Bayarnya Rp35.000 aja. Nya bener, kan ayah tak, anu udah nyanyi etak warga Dahlia. Nya bener ayah oncom gondrong.

lagi dahlianya. Tapi lamun budak leutik dibere oncom daekeun teu cenah putri nya, daek asal ulah lada wargi dahlianya. Sugan we atuh dibere oncom mah daharna teh jadi rewog atuh wargi, tapi aing cek putri bari mah daripada dibere oncom mendingan oge dibere Biolisin Vita Hani wargi dahlia ya. Soalnya apa? Soalnya wargi dahlia nya budak leutik mah kadang-kadang kan sok hese makannya. Nah dikasih tahu sama Putri Barbie wargi supaya anak kecil nih, anak-anak kita ya, tidak susah makannya. Kasih Biolisin Vita Hani. Soalnya Biolisin Vita Hani ini bikin si kecil lahap makan dan berat badannya jadi ideal ya. Makin gemai dan juga sehat karena sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk daya, untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi dahlia. Iya. Makanya segera wargi beli Biolisin Vita Hani di apotek, di e-commerce favorit wargi dahlia, atau di Bernofarm official shop sekarang juga wargi ya. Biolisin Vita Hani, tentu Biolisin Vitamin Go.

mau tanya Kartel Putri.

0: Sikasih. Sikasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: berkumpul untuk melaksanakan sholat istikharah. Kemarau panjang di Kabupaten Bandung Barat membuat warga mulai terdampak krisis air bersih. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan upaya teknis berupa penyaluran air bersih ke wilayah terdampak, tetapi juga melakukan ikhtiar spiritual dengan cara mengetuk pintu langit. Baru-baru ini warga kampung Lewi Nanggung, Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dibuat resah oleh aksi seorang pria berinisial AJ yang mendatangi rumah kekasihnya sembari membawa samurai sepanjang 80 cm. Aksi tersebut dipicu rasa cemburu setelah pelaku melihat pria lain saat video call dengan kekasihnya. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi kekerasan. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Mantan asisten pribadi Ridwan Kamil bernama Randy Kusuma Atmaja telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Randy diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB. Beberapa bulan lalu Ridwan Kamil telah lebih dulu diperiksa KPK. Kasus dugaan korupsi pada Bank BCB ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

KW Rp35.000 dapat kaos, udah gitu dapat produk sponsor, udah gitu Wargi Dahlia juga bakalan dapat ketemu sama artis-artis ya. Wargi Dahlia boleh ya. Jajan aja di mana? Di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung Wargi Dahlia ya. Daftar gelegar jalan santai nih. Daftar gelegar jalan santai ini tiketnya nih Wargi Dahlia ya. Tiketnya harganya Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan juga produk sponsor ya. Bakalan

acaranya kapan, Putri? Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Wargi Dahlianya di Tegalega ya. Jadi buat Wargi Dahlia, jangan lupa nanti langsung dateng, langsung daftar kemana, Putri Barbie? Ke Radio Dahlia, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Atau Wargi Dahlia juga bisa datang ke Pasar Banjaran nanti tanggal 20 ya, karena tanggal 20 Putri Berwi bakalan hadir di Pasar Banjaran. Terus Wargi Dahlia juga bisa ke ini, Tegalega, di Tegalega. Sabtu Minggu kayak bakalan di Tegalega Wargi Dahlia ya, di Gerbang Otista seberangna Terminal Tegalega ya. Bisa, sah. Tapi harus hati-hati juga Wargi Dahlia.

apa-apa tinggal klik, pembayarannya tinggal ditransfer atau pakai QR dari handphone ya. Tapi wargi Dahlia juga harus waspada soalnya ada modus penipuan baru wargi. Nih, dikasih tahu ya, Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan ya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Stop dulu wargi Dahlia. Penipu itu senang bikin kita panik tuh. Wah, geus pokoknya mah. Wah, geus panik yeuh. Wah, langsung happy tah si penipu teh ya. Informasi ya. Lewat sumber resmi yang terpercaya, bisa ningali di TikTok, bisa ningali di IGOI, bisa ningali di manapun wargi Dahlia ya, website-nya juga boleh. Terus yang ketiga, lapor ke otoritas terkaitnya. Kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera wargi Dahlia lapor sama pihak yang berwenang. Karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi Dahlia, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa menyelamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Informasi lebih lengkap atau pengaduan ya, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau wargi Dahlia juga bisa ke Komdigi ya, melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi yuk wargi Dahlia ya, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu.

kodok digang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Jordan, să-ți fie

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol pol pol.
3: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pagi, Bu.
6: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: tingali aya ce melaju cenah hayang sambat cenah ieu ke ayam anon Amaya Konveksi di Kircon. Selamat pagi Amaya Konveksi. Ieu kada pada nebak-nebakan umur Putri Barbie cenah 27 39 28 paling oge 17 cenah. Paling oh sadar ya. Bojes, halo Bojes. Bojes kenaun Bojes. Airpan kenaun Airpan. Airpan 13 ya 39. Si cantik mah 100 tahun sadar udah pampir. Pampir eta mah teh ai baru beres meeting cenah. Ah, mijit yang penting-penting. Lain air lainnya tuh kan benar ari keur cosplay Airpan mah ah aing teh kamari jadi dakocan eueuh Airpan mah. Ari abi keur kieu tingali agar teu dicoret-coret bengotna. Ayo aku mau angkat telepon ah. 7328 7311 710. Ada siapa yang mau menelpon? Kang Ohan di Setra Bank Antapani Kang Ohan. Selamat pagi ya. Putri usiana cenah 37. Aduh, kita angkat dulu. Ini ada siapa? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Perumahan, gak goyang, Neng.
0: Bu Memes, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Neng.
0: Bu Memes lagi apa?
1: Lagi dandan.
0: Aduh, balik ke mana?
1: Biasa Sarli, Neng. Oh, aduh, keliling.
0: Ya, siap. Bu Memes, sing sehat Bu Memesnya. Sing
1: amin, Neng.
0: Banyak rezekinya, sehat terus Bu Memes ya. Salam yang barudaknya.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, Bu Memes. Siap digoyang. Siap digoyang. Hayu atau kalau gitu langsung digoyang bersama Bu Memes.
1: Sang Neng Putri Ulanya anu cantik. Mudah-mudahan serejekina.
0: Amin.
1: Dedeu sadaya dawe sakeluarga sing sararehat.
0: Amin.

0: Kang Reza Dayana itu Pak Agus, Pak Dirmansa. Wah, Kang Genta, Kang Edet, Kang Ekang, Dedi Cicalengka.
1: Gocin
0: mah, Kang Oneng Putri we anu cantik anu geulis ngebeleunyu teh nya. Panteng dia.
1: Iya naon, iya si Riwo berubah jadi Catwoman cenah ateu. Naon atuh? Aduh, abaaan tinggal Rudi Oloy. Akang Rudi abaaan nyawer deui. Akang Rudi abaaan nyawer deui. Siapa keraon Kang Rudi? Keren sida kabari balem cenah aya laleur capluk, aya laleur capluk tuh kan cek urang oge tinggal Tommy. Ari kamari di hidangan, tinggali ari kamari di hidangan, nunya werte eueuh, di mehong-mehong. Ari gelis mah ya tinggali itu di mehong-mehong, tinggali. Naon?

request di Radio Dahlia 0811-222-1015. Si Abah kernya blon cenak teteh. Abah! Goyang Dahlia spesial buat bosku di Cijera hadir. Sarian atau udah cantik rek nyawerna kamari mah. Eus ya, kamarinya ya, kamari. Kemudian baru-baru nyawer nonton siuran juga. Benar, kamarinya wargi. Pan abi kan hidung keneh, si Sansana datangnya. Sansana datang. Orang tadi poho denya ente. Tenang tengah rana teh tengah itakan kamera, HP. Ah, Irfan, nyawer doi. Tengah nyiapkan nanti kamera yang ngarekam. Orang teh datang ku orang teh kurecicing melongkas si Sansan. Tawa pas melongkas si Sansan langsung kyu. Langsung sih.

Margi Dahlia ge kitu dina TikTok teh nya. Pas ningali berenan Gusti.

0: tong kemana-mana heula wargi, saatos bandar dan kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak lia. Pokona mah urang ngadongeng sajamanya.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

bersih nu agung nu lalier hungkul ieu teh wargi dahlianya tinggal nu dikeur. Emang air pan mah teu gelo ngan menuju air pannya. Saur si bapak irah bade jajan deui cenah mung ah oream ah. Ciri-ciri udah ada ciri-cirinya, udah ada ciri-cirinya air pan suraseri sorangan tak juga juga si bapak tak bapak nama Mahlil ya sangga suraseri sorangan kade menular bapak ya. Jadi kami mah yang gelo teh hese ulah yuk ke ditewa ku teh nopi. Aduh astagfirullahaladzim teh putri geus geulis geuning alhamdulillah panes kenal jeung abi mah gelo 1000% ember nya wah nu lagri ah cek urang oge nya nu arasup di putri berbi mah lalieur hungkul ponti.

Selamat pagi tuh kan ketinggal gelisna ari teu mehong mah naon cen urang al. Kang Rahmat. Pamitan ya, sampai ketemu lagi besok wargi Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Di Bandar Dangdut Dahlia. Hampura nu can bisa kasarambatan. Maaf yang belum disambat di Wawa di TikTok juga ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perengah, go go go, go ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng siang sadayana. Alhamdulillah siang ieu urang tiasa tepung lawung amprok jongkok deui ngalanggungan dongeng sunat Dahlia. Anu sakua biasa dicomatarkeun di 01.5 Radio FM Bandung. Urang keur ieu deui sareasi konser anu dinten kamari katunda. Mugia bahan katampi kanggo sadayana. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perungah. Gugu goyang.

0: Ya, Ang. Aduh, alhamdulillah. Rampes kalebet. Ini sisa nantenen, Kak Dio.
1: Oh, ini buku gede. Ini jamannya Asia Karaisa, dia rompok deh. Oh, yang amengan, Kak Dio. Gitu. Pajarkan di dia maloba opil.
0: Opil naon, Ang.
1: Iya, kapan kedap deh. Saudara coba deh. Nanti ulang tahun bade karyaan ke kaping 11 Oktober di Tegalega. Urang deh gitu.
0: Mohon laras geningan uning eta Ang.
1: Nya itu dah. Sok ngadengukeun wae pan di radio gitu.
0: Mohon bade ka ditu.
1: Insyaallah mohon. Nyanya itu pada kad itu. Oh, pasti kad itu. Yang iyo jamin nama Ang yang pernah sekarang Mama Bungsu Bandung. Ya deh, saun namun ngahibur di itu ya.
0: Mohon gitu. Mali seur deui artis-artis anu sejang ngahibur urang sadaya nake kaping 11 Oktober teang.
1: Ulu mani meriahnya yo karyaan Radio Dahlia.
0: Atuh da meriah wae.
1: Mun saya du mun do saudara teh aya sadi teu aya. Alam baduku anja kapungkur bae. Alam deh. Aang mani kapungkur tapi ka diudag-udag dah. Hoyong panak sareng cep alam deh mun. Kemana we manggung Ang masuk nonton we gitu kantos ke Kalimantan gitu
0: kantos angkat itu
1: ante beja we unggul terus oke ayah neng ayu doneng ayu ting saurate
0: nyal leres
1: leresnya daya diwi persik
0: mohon Ang
1: orah gedingannya ter nonte. Oh, itu tanggung-tanggung artis nanti ini. Terkenal sadaya, nah ya. Aduh, great aung gue ya artis-artis Dahlia, mah ya.
0: Nih, aduh pasti. Kanggo ngahibur wargi-wargi karo memuaskan. Wargi Dahlia sadaya, nah. Tangtos, mintonkin artis-artis anu parantos top salam dunia. Sapertos Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Alam, Mamah Bungsu Bandung,
1: terus ada Ayah Charlie, Setia Ben, Ayah Republik, leres deje.
0: Mohon Ang, leres.
1: Leres oke. Okay. Itu Ben pengiringnya, itu Ben pengiring anu perantos kahot pisannya.
0: Nya.
1: Yang di sana ada, deje.
0: Leres pisan Ang. Eta.
1: Aduh. Jadi ringi ku eta mah teramis leuk lah nyaheun we bade kanggo karyaan sapertos nanti gebiar ulang tahun Radio Dahlia atuh neuh gelegar 56 tahun Dahlia juara tiasa eta mah acan napi bade karyaan-karyaan nu sanes bilih ye mah bilih Priyogi band pengiring ahli standar mah Tomar Kotop we insyaallah kitu tepang di Tegalega ya. Mohon dah gitu.
0: Itu bisa nang.
1: Kagok orang promo. Promo ben.
0: Nya.
1: Oh, ai geus sieur pisan dia sieur price na deh. Cep.
0: Mohon. Aya paket umroh, aya motor matic, sepeda listrik sareng artos puluhan juta rupiah gitu, Ang.
1: Ulu meni gelegar pisan ya. Mohon abang-abang dah lihat deh, itu sang juara dah. Bahaya dua, nah. 50 genep makin gelegar semakin juara. Pokoknya mah dah, dapat rumahnya. Itu, nanti hari hirup maafan. Orang teh diakui, itu sanes mengakui, itu leres ya.
0: Nyata kita pisan, leres.
1: Hanya pokoknya mah orang nonton ah kedina waktosnya kaping 11 Oktobernya, jep den ya.
0: Nya, leres Ang. Ayo nama. urang manco ya karena radio deui ang.
1: Oh wanita terus nama angga dia teh hoyong eta hoyong upingkeun dongeng maksud teh ka dieu. Sama lima tutus syukur umar rancor dina live TikTok oge. Itu ayah bayar di jamu tuh. Jeng si ayang na terasa oge ayah saja tegera sok cobi tapi pelayar kelas pada segala wis.
0: Ya ayah satu Alur Production oge parantos gabung Kang Rahmat Puntang parantos gabung Andra. Waalaikumsalam, wis cubleg tuh, seorang tetos gabung.
1: Ulo, ayah Dodi Sulaiman di Gunung Duku, si Amplas Cililin. Salam bagdos, mohon. Kira orang di gabung kendulanya segedengnya.
0: Naona?
1: Nyai dan nail TikTokna jarang anu dalia. Orang hiji kendula. Damai itu belum mungkin, dah, dan kita, supados rawusin kena ijinya.
0: Ya,
1: kira aja gedap, tuh. Kira. Supaya dosa dobel dikirkan ya, Kang Denda. Duh, ayo nama mau dobel. Tuh, ini otik, nuju panteng, Jep Den.
0: Mohon salam baktos, ayo di Tasik oge tos bara ranco sadayana. Teras oge ayah nu manco teh sadai ini ura. Titip salam sareng Kang Panurdin sareng Bu Dewi di Jatisari nuju ngajahit sambil manco atur nuhun. Salam baktos wilujeng damel.

0: Arifin Ilham di Papandak Wanaraja Garut. Jenri oge nuju manco. Di kala idar Tasik oge manco. Duh, hatur nuhun. Urang Tasik salam baktos, urang Garut salam baktos. Wilujeng siang. Durasina cenah cobi tambihan 5 jam.
1: Insyaallah. Nyawa tos we ka. Siap deden. Duli teh dia teh ngareng hapranyu.
0: Mohon cenah ieu TSNZ. Dongeng teh sakedap pisan cenah gantung dangueun. Mohon ya, aduh, ya da waktosna kaugeur pisan geuningan Kang, siapunten anu kasuhun nya. Mohon oh yang mah 24 jam bae Kang dongeng unggul. Ah antum meureun mulak abdi. Ngebul atuh. Alah, imas di jiwanya hadir hatur nuhun. Oh jiwa naya. Jiwanya jiwa naya hadir hatur nuhun wisan. Oh sanestu hoyong ieu teh. Waktosna panjang. Mohon da apukat sareng program anu sanes ya punten anu kasuhun. Mohon. Amelia hatur nuhun kagegelanan katampi gorenganan katampi hatur nuhun pisan hatur nuhun pisan kopi katampi ah pokoknya mah nuhun kagegelanan nya. Si baba oge keur raos-raosna jol jap saya mohon hatur nuhun Amelia Amelia hatur nuhun katampi jajakulan kasiran si kagegentosan deui ah barokah sarehat lancar usahana mohon oge reng-rengan di Cileunyi tang.
1: Oh, mohon kan doi kadi itu ke pabrik kerupuk Sarinang deh mohon. Oh, nuju Agung Wedong yang nuju. Oh, nanti di Agungan sang ngajak aku Pak Haji Iwan di Agungan. Nanti sarang Pak Haji Ayoyo. Pabrik kerupuk Sarina tuh saru banget nggak darang ukuran enon damal nanti bareng ngadonan bareng moe bareng ngagoreng doh nuhun nuhun nuhun nuhun ya. Salam bakto semangat, semangat karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarina Cileunyi sadayana. Torengrengan ngador oge mararanco sadayana. Nuhun nuhun nuhun. Ge Inur Ra. Tuh ngintun kagegelan Kang Den.
0: Nuhun nuhun nuhun. Aya payoyo panyirapan nuju manso sareng karyawan urban oge salam baktos. Ang.
1: Ya mohon mangah dilajengkeun bade ngopi heula ieu teh, bade ngopingkeun dongeng.
0: Ya, menuhun, Ang. Ulah ka mana, wargi? Tetap mararanco di Dongeng Sunda ti Dahlia. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langkahnya Dahlia berumah. Go, go, go, goyang. Ya.

0: Wargi dah liat, masih panteng dongeng Sunda tidak liat. Abu sepuluh, dugi katamu sabarlah siang. Dong kamu mana, ya guys? Hey.
1: Tanggal 11 Oktober.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun,

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Ayana, wargi nuju panteng dongeng Sunda di Dahlia.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Dina Cecer Ceriot. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun.

0: deung bulu punduk Nyimas Minanti dina waktu harita. Ki Palguna Jaya neutep antep ka Kiragas dalami pok ngalahir.
1: Kiragas. So, aya nama kumaha carana tat ngungkulan ieu bocah teh Kiragas? Kula masrahkeun ka anjeun. Kan kumaha abdi we kaulahun?
0: Ceuk Kiragas anu buleud hatena pikeun maju, nadah amukan si Jamuraut. Tapi memeh suku Kiragas kalengkah ka hareup, harita si Jamuraut geus maju ngablesat bari ngejerit mata katorekan. Giluk jeung plos Kiragas luncat ningkahan panarajan si Jamuraut anu meh bae kulit dadana soeh ku eta sabatan kuku racun si Jamuraut. Tapi tancan oge Kiragas bisa mancuhkeun deui dua sukuna dina wangunan kuda-kuda anu kuat. Harita si Jamuraut geus maju narajang deui bae dina gerakan anu bener-bener matak kabahayakeun kana jiwa. Tapi Kiragas oge teu bodoh. Saeutik gedena Kiragas teh geus ngawasa rupa-rupa aermua apa para ilmuwan kasantikaan. Urah tukang ngalatih para prajurit kadaleman dina waktu tiheula. Ningali datangna panarajang susulan ti si Jamuraut, harita Kiragas cobaan nadah deui amukan si Jamuraut ku jalan ngabuang awakna. Tapi nyata memang cepet kacida gerakan si Jamuraut teh. Lantaran samemeh Kiragas bisa miceun maneh ngabuang dirina. Nyingkahan panarajang susulan si Jamuraut, harita ngan sakedet netra si Jamuraut geus nutup ruang gerakna. Antukna geus teu bisa disingkahan deui. Kulit dadana kudu ngarasa perih lantaran kajeblet ku kuku racun si Jamuraut. Sakitu oge untung masih kana bisa ngajengkangkeun maneh ka tukang. Lamun teu mah geus tangtu jajantungna bakal kadudut ku leungeun si Jamuraut. Jeung bleusat pernahan ka nyeri. Lantaran kulit dadana anu soe ka beset ku kuku racunna si Jamuraut.
2: Ya, aju abe. Ieu binasa abe kuing wasa. Paling oge anu cara matanya itu tutus sampe we goles. Lumayan lah kalau batu luing dahal.
1: Setan tes ya. Eh, bocah setan. Pikeun diri dewek mah. Hamorek sieun jeung kimir kumare sia jauh. Dasar budak setan sia.
2: Gitunya halo satu lamun gitu mah manewa nian dong sok tanyakan deh nala janguing lah
0: curela cilung belesat si Jamuraut geus ngablesat deh narajang ka Kiragas. Kiragas harita bener-bener kasih majeng gugur lantaran kagarak ayeuna manggihan gerak panarajang anu cepat jeung bayangan jika gitu anu langsung ngarah kana bagian-bagian anu lemah dina anggota badan Kiragas. Jadi teu aneh lamun harita Kiragas nepikeun ka tibe baranti ningkahan panarajang si Jamuraut. Jilang siuk berat. Geduk geus bangkil galigeug. Jamuraut mundur ka tukang. Lantaran leungeun kencana waktu meh deukeut trekeuna pisan kana dadak Kiragas, ari tangah dadak aya leungeun anu nakis jeung ngahalangan. Anu akhirna eta panarajang teh teu keuna deui bae kana sasaran. Sak jilang cik calagadeug. Dihareupeun si Jamuraut geus aya nu mancung ngabedega nangtung anu taya lian di si koncreng. Rengap gebeg atuh si Jamuraut ngarenghap semua anu ngarengkok mundur ka tukang. Saking ku kaget-kagetna ku jalma anu anyar datang anu taya lian di si koncreng anu kungsi tarung jeung dirina di jero kaputren kadaleman nyata di jero kamar Ibu Ning Sitea.
1: Rawut Mang menta kahidep geus cukup dah ngamuk juga kieu teh geus cukup. Ayeuna geus waktuna ngeureunkeun sakabeh tindakan Rawut. Ulah rek kalalanjonan teuing anakeun yeuh masing sadar geura sadar yeuh. Ulah kamalinaan sing sadar sing sadar.
0: Ceuk si koncleng neuteup antep ka si Jamuraut kalawan hate anu reug-reug jeung yakin. Karena kekuatan dirina anu memang geus nyaho karena kelemahanana si Jamuraut. Lantaran si koncleng geus meunang wangsit anu katarima ku dirina waktu lumampah kumampah.

Sedangkan sakapeh jalma anu aya dirinya anu keur nyaksian kana jalanan tarung antara si Jamburawut jeung si Koncleng pada-pada kekategan hatena can bisa ngajudi saha anu baris abar saha anu baris menang dina waktu harita.

0: mun kaya kieu mah. Hamu bisa dibenerkeun deui ieu si Samburawut teh. Kumaha kirana hampura Kang Nyimas. Lain Akang teh hayang ngabingbing jeung ngabina ka si Samburawut. Ngan jelas si Samburawut hamu bisa diomean deui jiwana.
1: Strong. Si Konseling maju deui salengka, bari terus ngawangun pasanganan tina jurus ilmu silat anu pamungkas. Hasil olahanana sorangan tina gabungan ilmu bela diri ti sakabeh anu jadi guru na nyaeta Panca Braja Sangka Raksa.
2: Setrau!
1: Si Samburawut oge langsung ngawangun pasanganan tina kakuatan ilmu bela diri andelanana nyaeta batok wajah. Kabeh kakuatan tamplok aya dina sapasang leungeun jeung dina sirahna.

0: 5 menit geuyeuh ka tong 11 tos kedah di puncak di pungkas deui maksud teh aduh kapunten anu kasuhun mangohan punten mangohan atosan on mangga oge di Sinar Jaya Batu Jajar punten pisan tos rengse lah padahal paskeun ka tong 11 mohon ya teh pami pasteuing ke nu yeuna liwat teuing ka katembu 11 na pun hawatos nu sanes mohon atuh nuhun sadayana nu masa mah rancang dina leutik TikTok sim kuring aci koci nuhun aci koci sehat-sehat sehat-sehat barokah lancar damelna nuhun usahana lalancar sarehat is jublak oge ina Febrianti atuh nuhun pisan teras mararanco Ade Mulyadi hatur nuhun aduh aci koci nuhun pisan Kang Rahmat Puntang hatur nuhun Kang Gelana Katampi hatur nuhun Kang Rahmat sehat-sehat Kang Rahmat Akumis oge okay. Mohon hatur nuhun sarerehat sadayana mohon barokah lancar sing kagarentosan deui pokona mah anu dikintunkeun Kang Rahmat hatur nuhun pisan duh dijakolaren kasiran hatur nuhun pisan Katampi Katampi Katampi mohon sagarupina mohon sing kagarentosan deui ah Ade Mulyadi terus oge Ahmad Udoy mohon ya teh hari kahoyong mah 45 menit gitu ngadongin namun jalanan seueur pisan ya teh aya ararangkena aya iklan terus anu sanes-sanesna oge mohon siapunten kanggo samentawi sama panginten mung sakitu nu tiasa kasanggakeun insyaallah pamugia di sanes waktos mohon tiasa di panjangan di waktosna mohon samentawis mah hapunten mung sakitu panginten nu tiasa kasanggakeun gitu budaya di konveksi Bojong Mas oge hadir Reden Cipting oge Kang Suhana Nova terus mang Uum sareng teng tetatat Orang Dahlia maco teras kake Cibo oge hatur nuhun Mamah Gani Pojong Kalapa Teh Hati Batu Lawang Anggi Saputra Heri Pasko Mama Lili Ciwi deui Mama Teh Imas Agus Ketbon oge hatur nuhun Cahya Dewiki Deni Wahyudin hatur nuhun Teh Di 328 Jendri Lukman Pasar Baros Imas Icibai hatur nuhun teras oge Rini Otik Salam Baktos teras Buah Jawa Oo Didu Latif oge Pak Soni SMBC Burangrang Sareng Lengkong Sakula Wargi Neng Widya Sakula Wargi Sarerehat Sadayana Pak Soni mohon teras oge Ci Gangkaraten Titasik siapun tan anu kasuhun mohon alah sanes teh hoyong ieu teh jalaran waktos waktu pabetot-betot sareng program anu sanes. Sim kuring kana unur pamit dinten ieu hatur nuhun kana sade paratosanana punten samulya ka kirang kalepatan hatur nuhun marancang dina radiona sewang-sewangan dina live streaming live TikTok live Facebook hatur nuhun pisan. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak kalangga mah Dahlia perung ah gogogo goyang.
1: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 107,5 dalam Bandung Goyang. Saya kasih Septembernya esnya apa abah?
2: Esnya tuh nyata.
0: Nama siapa? Stay tune.
2: Stay tune di Dahlia
1: gitu.
0: Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara.
1: Aduh Neneng ada tahap di kepang gitu. Reka mana bukti
0: Neneng teh abah? Badai jantan Cherry Bell abah.
2: Cherry Bell.
0: Cheers leader.
2: Cheers leader merenan.
0: Kalau rasan kan neneng teh bade jantan penghibur, atlet-atlet tarkam abah.
1: Iya,
0: bade pertandingan kan. Matak neneng teh ngese inisiatif bade di kepang gitu. Gelis kan abah, cantik kan neneng.
2: Alus tangan tungtung nama warna beda ti batur eta teh ganti nu tenyurup jeung baju.
1: Warna-warni
0: yang bisa menghibur orang-orang yang ada di sekitar kita gitu
1: Pak. Syukurlah gitu mah tuh.
2: Enak orang iya orang hibur nah. Oneng ah.
0: Hayu atau apa? Orang Dahlia Tatar Sunda, orang buka deuinya.
1: Buka deui we.
0: Siang margi Dahlia. Orang tepang dangu di Dahlia Tatar Sunda.
1: Tak gitu.
0: Dugi kan kata bu hiji engkenya abahnya.
1: Bener pisan.
0: Ulah hilap WhatsApp-na di mana abah?
1: Di 08 hiji 222 hiji 015 bu.
0: Mana bade telepon?
1: Telepon 7008 7110.
0: Di antos dugi kan kata bu hiji engke margi Dahlia.
1: Tak gitu wargi ah panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak rek langgam
0: dah. Dahlia.
1: Prung ah go go go.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20
0: door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.

0: ulah de
1: kapo pohokeun nya ulah nepikeun ka naon ngaran teh bul
0: kasepkeun
1: kasepkeun
0: heeh mana warga Dahlia nu teu acan ngagale mangga pangosa mung 35.000 rupiah wae tos kengkeun kaos aya kupon door prize aya produk sponsor aku kupon door prize teh hadiahna teh naon abah
1: penting eta neng ya eta teh aya umroh ta neng tah umroh terus aya dua motor metik jeung aya sepeda listrik. Aya artos tunai weneng taneng ta. Anu ka itu teh parek jualan lain.
0: Dinten Minggu insya Allah bakal hadir di Pasar Banjaran.
1: Pasar banyak. Banjaran. Oh,
0: sarang mun janten teh bakal aya biasa we gerbang Otista abah.
1: Otista
0: di Tegalega. Dinten warga Dahlia nu teu acan ngagale. Saenggalna kumargi ieu teh kan acara teh 24 dinten deui teh berarti seberapa minggu deui nya, Pak?
1: Ah, moal leuwih
0: ti 3 minggu deui.
1: 4 mingguan deui.
0: 4 mingguan deui tawar ge Dahlia.
1: 4 mingguan deui.
0: Ha, min 3 minggu oge ieu mah curiga bakal bae.
1: Ah, moal 3 minggu ada koredas gedeung deui ge ieu.
0: Ha, iya oge di dieu teh aya sabaraha karung dieu sakarungna teh 150 nya.
1: Nya itu. Tu ngalikeun tu jojol tu warga Dahlia teh ting di mana tah cenah.
0: Loba abah meni.
1: Oh, oh.
0: Aduh, da artisna oge atuh abah meni asa spektakuler abah.
1: Geus geus konung konfirmasi nya neng nya, geus beres eta teh aya tah teh mamah bungsu sesin ajeun-ajeun-ajeun neng.
0: Laras, aya mamah bungsu abah terasa
1: publik
0: si Kang Charlie tak kamar
1: telepon
0: weka neneng neneng kamu jangan lupa harus hadir kalau enggak akang enggak mau nyanyi katanya gitu
1: waduh
0: ya, akang neneng

0: Aduh, cincin nyanyi-nyanyi ayang, ayang ada yang abah neneng nyanyi euy.
1: Neneng mau, so ya, abah mau nantang aku apa aja?
0: Eta anu viral eta anu karena peper sih ayang najen taneng ta.
1: Ah neneng mah hayang ieu hayang nyanyi ieu bah anu aya ralan bah.
0: Oh, ral anu.
1: Dek nyanyi ieu we.
0: Anu setia ben anu mana?
1: Abah neneng marek ngalagu Siti Nurhaliza.
0: Nah, hapat eueuh dina daftar konsernya ke.
1: Kan ari lamun sigajeun-ajeun mah bade dinyanyikeun ku Mama Bungsu
0: langsung. Oh, meh langsung ku ahlina gitu nya.
1: Ahlina mah kan khusus spesialnya lira gitu bah. Yeah. Ala-ala grande gitu bah.
0: Oh, cicing kayak ngadeng apa ya?
1: Di insan.
0: Nah, terus
1: lembut hati bak hidup pandangan.
0: Aduh.
1: Padahal apa?
0: Atau dah memakai jeng lagu Melayu atau tawe anu kaharti anu makerala mager dengan Rita Sugiarto ni anu pernah ke Dahlia tadi anu atau pacar di akhirat neng sateng.
1: So,
0: tak hari ini cerita gitu so.
1: Saya.
0: Saya siapa? Aduh.
1: Pada
0: siapa?
1: Anggo sabar aja. Lain abahnya.
0: Lain geus kudu sasiapan poka atuh Neng olah poka dinya atuh latihan.
1: Ya wedak abah. Lain abah di dalamnya manya. Artis-artisna teh meni hebat.
0: Atau ke sekakon cara
1: Sugiarto,
0: Kungsi, terus
1: Elvi,
0: ya.
1: Tah DA, abah DA,
0: DA.
1: Sok aya nu ngomong sana. DA mah hanya di sini aja. Hey, indungna DA teh Lesti tos kantos, tampil di gelegar jalan santai kantos. Tahun seberapa eta teh abah?
0: Apa karena ulang tahun?
1: Dede Lesti dua kali.
0: 50 berahanya dah geus 5
1: dua kali, iya.
0: Oh, bener pohon.
1: Lain live Instagram eta mah langsung
0: lipe.
1: Di on air di Dahlia eta banyak.
0: Tah, komo lamun
1: ke ati kodong tah DA?
0: Oh, ati kodong DA. Oh, bener.
1: Jadi aduh.
0: Papa balatak Dahlia mah kabeh. Kok malah mungkin neng lamun penasarannya nengnya lamun hayang ningali eta Mama Bungsu Bandung ta? Kan saya emang sok kadengena sosial media. Dina lagu-lagu di Dahlia FM kemah langsung bakal aya bungkeulkeun na panggung kemah.
1: Pokona mah abah bakal seru pokona mah abah.
0: Bener-bener
1: abah ayeuna teh nya sate acan ngiringan gelegar jalan santai supados happy neneng mah bade amang heula abah.
0: Kama atuh refreshing mah engke geus beres event atuh.
1: Oh, dek ulin kabanana neneng kamari tos ngagaleu tiket Trans Studio Bandung abah di www.transenter

0: macu adrenalin abah. Terus nanya oke pada nyaksikan oge live show yang spektakuler. Pokok nama Trans Studio Bandung The Unicorn Cross Indoor Team Park.
1: Aduh. Ya pokok nama ke orang rek hiburan sakedeung deui rek. Pokok nama ya abah marek mengimbau nyenengnya. Eta teh atuh buru-buru dibalanjakeun lamun geus teh tabung ayeuna bakal tabung ayeuna meuli tiket jalan santai gitu tah. Main kita teh teu kabeakeun tah sok aduhung geura. Kamari kerbasa di taun kamari neng kabah ke popolotol warga jalan teh. Bah atuh bah hiji mah atuh sesakeun. Ih tong boro hiji.
0: Malah ngatong sok diengke-engke abah.
1: Koredas kieu abah teh. Ah gitu ah. Hae wasa Neng.
0: Orang teleponnya.
1: Oh, telepon wae. Oh, sok atuh.
2: Halo.
0: Sarang saha?
2: Tesri.
0: Aduh, Tesri. Mari, Tesri
2: Damang. Damang.
0: Halo.
1: Alhamdulillah.
0: Tesri, tos ngegele tiket gelegar jalan santai tak acan.
1: Nah, aduh, meni. Ah,
0: sok api. Ya ada balangsak dedenya, Tesri.
1: Ari meli kuota kabeuli pulsa. Ah.
0: Meni karunya Gusti.
2: Meni. Pamayarkeun atuh kana bobonya.
0: Iya, meni.
1: Meni.
0: Ari euceuk kunaon murah cing lalah.

0: Saya
1: amit-amit
0: ya.
1: Ha?
0: Amit-amit.
1: Oh, siapa itu?
2: Kawan sahak.
0: Dan abah, sana teng bodoh si payunnya.
1: Mangco.
3: Eh, beak pulsa neng itu dek.
1: Gusti nu kieu deui wae.
2: Tersunda.
1: Torojol. Torojol teh nopi nu datang ieu teh.
4: Tuh. Kan mahena teh nge-lab-nya. Goleran, gelangi siaran sorangan. Kumaha wae ode geje da eta nak buka oge eta nama cepet ieu.
2: Dan mamanya teh menang kitu kamu teh ini. Aku teh masih kecil, aku teh wanita dan bisa mental aku rusak abah ya.
1: Heeh, bener.
4: Disebut ode geje kumaha atuh anak. Beut hawuk.
2: Amit amit.
1: Eh, eta teh kosmetik kekinian seteh.
2: Sudah nu mamana teh sopan.
5: Danu gandengan mah teh sopan saya bejakeun dinya ka ieu ka Komnas Perlindungan Wanita ka Ibu Ratna Sarumpaet.
3: Dengekeun eta.
2: Lain bisa bisa dibejakeun sa Komnas Perlindungan Wanita Ibu Ratna Sarumpaet.
5: Hayang di ditu atuh di Jakarta, ye.
1: Da si Danu mah teh ulun ka Jakarta cicing cini dia we, cicing teh meureunna eta bubul.
2: Neneng teh bakal dilindungi neneng teh.
4: Kayaknya
2: asik kahang, tak ada
4: Donald,
2: asik
4: sama
2: ngadon
4: di sana
2: erek
4: meta
2: mentah,
4: banyak
2: gaya
4: dari mawa iya, gara mawa.
1: Sungguh gabah si Danu. Lah usaha si bubu tete.
2: Lain Danu, lain bahulanya gelegar ya. Mani aralus artis-artis di daliamannya. Lain ya. Indungna Dangdut Akademi Dede Lesti pernah.
1: Pernah kadinya.
4: Itu nama tahun 2000. Mungkin salah mah 2018.
1: Dasa sancan kopi ya
2: sanete. Ati kodong nya baheula ati kantos.
1: Nya nya nya. Ari-ari Danu anu berkesan jeung saha teh jeung artis Dahlia teh?
4: Lamun berkesan. Heeh. Jeung artis Dahlia mah nya hiji we.
1: Jaha.
4: Antan Apriyadi.
2: Gandeng teh jeprut ya.
1: Sebagai naon sih ada teh? Sebagai naon?
4: Eta sebagai ganjo.
5: Yes, ya gandeng siapa yang juga lah.
1: Dahlia tata di hiji kaca.
2: Danu
1: dan sisan sama tumbal panggung itu saya tata
2: jelasin. Ih, ulah tuh abah. Danu ya salam tete Isar cenah ieu. Sok ulah poe. Pamer we bulu emang bulu naon sok dipamer-pamer.
4: Eta bulu. Dah teh Isar mah rasa
2: bulu buuk ieu.
4: Teh Isar mah lamun
1: ana
4: ieu
1: tepi kodong. Oh, lain kabayang gondrong nanya kabayang.
2: Terus gandeng ambil tong sok ngebabau ngai gandeng dan nomor langgamna hayang naon.
4: Langgamna
2: hayang tidak dikurnia. Aduh, mana
4: cenah. Eta gening anu ulah.
1: Don't cry itu teh.
4: Don't cry.

Digogo namanya Kang O, nenteng bulema jeung abahnya. Kang O namanya Teh Sri Majalaya. Terus Kang O iman riuk Bandung Budayang teu Mamah Bayu Teh O teu Majaran Mamah Pep Kang Gentaluk Parpetar Barot. Parja Tokyo yang geuna gopin oni nasur Teh Isar. Ponti Ubi Una Usada di Acep Angkot di Atapang Mang Nana Mang Wawa Cucu Gerlong. Juket Bu Ale Mang Wawuti Arna Nene Putih.

0: Goceng
1: awas ah.
2: Kanggo kita pasti.
1: Goyang.
0: Ada orang kanggo bos iga bakar.
1: Ah, bos iga bakar.
0: Aya Neng Sinta.
1: Neng Sinta.
0: Ibu guru tapi anjana jantan
1: bos.
0: Ya oke, bos jantan pengusaha.
1: CEO menurut Neng.
0: Entrepreneur abah.
1: CEO entrepreneur.
0: Cing sukses iga bakarnya.
1: Amin. Daerah mana teh Neng?
0: Loba cabang nate apa?
1: Oh, itu angin bang.
0: Di Majalaya ge aya.
1: Majalaya aya.
0: Loba pokoknya nama abah.
1: Siap, siap.
0: Cing sukses pokoknya nama. Abah?
1: Heeh.
0: Ke urang lanjangan
1: ieu. Heeh, ada nu lanjangan ieu.
0: Pergi dulu ka mana masih tetap di Dalia Tatar Sunda.
1: Tah kitu Pandang Radio.
0: Pandang Dalia.
1: Enak tak langgamna.
0: Dalia.
1: Bro, go.
0: Kaya.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
1: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia.

0: gitu tuh. Iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat alfa propolis gitu nya tuh acan saya pijiknya tuh karawas lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean itu mah tebal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ya nama gitu. Wah lambung itu alhamdulillah nya ente mual wae sampean tebal gitu tah sakatun sakedik deui lah gitu nya. Teras teu puyeng wae kuga bobot teh kitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
1: alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center alfa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang satu koma lima radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Dahlia tak tersunda.
2: Dahlia tak tersunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM.
4: Sejarah baru ditorehkan.

kebakaran di kawasan Cihanja, Cimoleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Lahan kosong milik swasta tersebut terbakar beberapa hari lalu. Lahan tersebut diduga menjadi tempat penimbunan puing dan sampah secara ilegal. Penyebab

0: 107,5 Dahlia FM Manunggo yang sekasih keluarga Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Aturan kongo ready Mulyadinya menuju pantang abah.
1: Jadi Mulyadi
0: leres. Ready,
1: gimana? Oh, ready.
0: Ayo Kang Suhana, abah di Permata Biru Hadi.
1: Kang Suhana sehat, Kang Suhana.
0: Terus air ini gotik,
1: ini gotik.
0: Minimalis, nabah.
1: Masih kena minimalis gitu irungnya.
0: Anggar, abah pada ah.
1: Ganti.
0: Mau disedik-sedik mah dosol si etat ya, abah.
1: Mau di koperasi plastik gitu.
0: Mas Gus, meni gue melis, nah dia dah. Ya kok maaf ya, weh. Atau dah, abah maaf ya, weh.
1: Apinya dah, abah mah kudu kulis, camper nih.
0: Sedikit-sedikit centil gitu, gak apa-apa ya, abah.
1: Kan bahaya dah, abah. Jangan nanti jang keindahan mata.
0: Iya. Bener, abah. Kayaknya di jalan kaca piring.
1: Esa. Bener-bener.
0: Teras ayah oge. Mama Kayla di Ranca Moyan, Hadi.
1: Ranca Moyan.
0: Ayah Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwide.
1: Bener.
0: Neneng nganggo. Mahnya awal. Gak aneh sih, ada dia.
1: Nah, waktu dia cerita tuh.
0: Ini. Mahnya, nah. Awewe, ayah etaan. Nanya. Bisa kepercaya mah ya datang we ka dia atuh ieu.
1: Penasaran juga namanya.
0: Sok we parosot ka nenek.
1: Sugan we kumaha bukti nangke nya nya.
0: Si Audi karapitan. Abah buah-buah gua yang sedia arca manis.
1: Nuhun.
0: Aya beunah dede konveksi oge.
1: Konveksi.
0: Bae bae mah Abah yang isareng Pak

0: dan neneng kapungkur teh bang.
1: Ya bener.
0: Kantos jantan jebolan KDI.
1: Jebol.
0: Ya, jebolan KDI neneng teh.
1: Oh bener-bener. Audisinya.
0: Neneng juara pertama abang.
1: Oh, keangkatan sabara.
0: Sarang Nasar, sarang Siti, neneng teh abang.
1: Nyanyi.
0: Yang Siti teh dulu, rata teh bang kapungkur teh.
1: Kapin naon ka Siti teh?
0: Dulur wes jadi sepupu gitu bah.
1: Oh, alo jeung bibi merenya sepupu teh.
0: Sepupu jadi kakak sepupu jadi teh Siti jeung teh Cici teh eta teh teteh teteh.
1: Bener eta. Bener jadi lamun ua bapa-bapana bubu jeung bapana si Siti teh bapak-bapak gitu.
0: Bapak-bapak.
1: Alus bener.
0: Akina Siti jeung akina Abi teh aki-aki.
1: Aki-aki bener teh kapikir di jaba pokoknya.
0: Cekiwi waturan.
1: Mohon cekiwi.
0: Neneng jebol ku salin. Ya, jebol teh lulusan ya.
1: Lulusan sen ironte gara teh disebutnya wal tetenya. Oh, juara lah.
0: Juara. Batang neneng masih bisa kene Abah nyanyi, Bah.
1: Rek mawar merah deui.
0: Lain.
1: Cik lupa.
0: Nyanyi ya. Kita berani menantang dunia.
1: Oh, jinggelna.
0: Menghadapi semua.
1: Aduh.
0: Uci di jalan suci.
1: Bubu tuh era gituan bu?
0: Itu dah emang bubu mah biduan abah. Biduan bubu mah wedding singer.
1: Oh,
0: wedding. Kantos ku wo wedding oge.
1: Okay. Oh.
0: Neng bubu tuh dugaan kepala buat ya bah?
1: Aya komunitas eta neng wedding female tak? Bubu asup ka dinya karena grup tuh.
0: Entah neneng mah abah ada spesial abah.
1: Oh.
0: Entah neneng mah dipusti. Mau di barat kan neneng mah iya. Syahrini na Bandung.
1: Oh, gitu, independennya.
0: Oh. Cari.

0: Neneng tekap ngaringkang abah ting kalepro.
1: Sakit tuh etanya.
0: Ugel.
1: Coba nogan ku sapatu belawar jeng belawar dewe kabayak.
0: Aturan taisan. Kang Hasan di majalah ya.
1: Ya.
0: Aya gani saredi meneh sok ngahina teh di dunia
1: mah. Saredi jeung meni protes wae.
0: Aya ceuk di mah neneng meni centilnya. Dan neneng mah da cantik abahnya.
1: Wajar atuh normal.
0: Geulis mah kudu emang rada nyeni.
1: Ini lah si Cikidi eta kasep gumasep cokan bae wajar pek we.
0: Awewe abah
1: Cikidi. Oh awewe heeh pek wae atau dieu di dia teh.
0: Atuh urang kalau Mama Eli di padalarang tes nanti di kopo.
1: Ya, ya, ya.
0: Aya Mama Imas. Teras aya ka Gusti ieu teh. Aya Mister Ius tabah nuju pan.
1: Mister Ius bener-bener.
0: Aya kene. Terus aya loba abah. Mama Aji Damang. Teh cucu di Gerlong, Kang Suherman Oge di Kang Tatang di Cisaranten. Eis, Eci Bay. Eci Bay. Teh Yati di Kopo. Kaman untuk abahna, neneng ayat.
1: Ay, iya abah di ayat.
0: Eh, Bunda Syara.
1: Bunda Syara.
0: Mr. Obor di Cibaduyut, bah tanuju panteng, bah.
1: Siap.
0: Mama Juli Kiara Condong. Kakek Agus Cibo, Mama Farida di Cipedes Tengah Oge nuju panteng. Abah neneng meni centilnya, uyas atuh.
2: Awewe
0: matu
2: aja
0: lah
2: cucu yang gede itu
0: mah. Hah. Sa. Orang ibu. Cisar damai.
1: Lain tadi.
2: Alhamdulillah neneng menjunawan.
0: Nyusuh
1: ya. Bobol bobol. Abah tadi. Tadi abah ngadenge si Putri Berbi berita. Si Erlan Magatrum berita. Eta anu mawa bedog di samu-samure perselingkuhan nu di ibun teh bawa-bawa ya sakuto jeung Isar jadinya nih
0: dedenya iya mah dedenya sok ngarungkatkeun ieu urang
1: rumah tangga batur
0: eta teh geus kawin abah atawa bobogohan
1: geus kawin bejana teh
2: bawa
1: bawa ibun gitu
0: ya ya aya sangkut paut naon dedenya ya
1: tuh sok bulu
0: kan dedenya tong peda aya na babat
1: tapi kan ibun atuh teh ibun
2: tapi kan ibun
1: lega ari abah. Ah hayangnya hayang nyaho mah Isar ibun pokona mah.
0: Abah dah lega abah. Di ibun teh, di ibun teh aya lembur ngaranna Engok abah.
2: Tangulun ieu mah cenah urang tangulun.
0: Tangulun mah atuh eta di Ceekek meureun.
1: Oh, di dieu.
0: Ah tangulun. Oh tangulun eta di dinya.
2: Heeh, dekat Majalaya di dinya.
1: Berarti juga nama sindikat Isar eta teh sindikat eta teh.
2: Tapi mah jauh di luhun,
1: dekat
2: Engok, tapi mah.
1: Ulah cerik atuh.
0: Sabur atuh jenggal lawe ayeuna namanya.

0: Isane Putri, Kang Irfan, Teh Siti, Teh Dewi,
1: Teh S.
0: Aku kan masih ada yang nawe.
2: Sudah ada aja.
0: Mohon cinta neneng masih orang abahnya.
2: Dah gitu.
0: Mohon.
2: Mohon.
3: Mana dia?
0: Peneng dah dia. Enak-enak langgamnya dah dia. Aku nggak gugup goyang.
2: Goyang. Halo. Shalom. Shalom.
1: Dari Tatar Sunda.
4: Asik atau pro a go goyang.
1: Sarang sah.
2: Mama Bayu.
4: Neneng, ya ngawe api subuh kene pakai satu di batar. Mama Bayu mah.
1: Mas, ya muni dirinya mama ngah entah mama nih cepet teh. Dan si mama iya nampikan kak abah terkesima ku suara neneng abah ku nyanyi neneng abah
2: kasih bat juga nama ini.
4: Aku
2: rasa
4: terbasa-basa di subuh kan.
1: Mas,
2: wih samaru.
1: Mama run terkesima ku suara neneng merenya.
2: Ah, berarti didinya, berarti Mama Bayu nak nutup terfokus.
1: Mama ada kan aku neneng nyanyi deh, Mama. Murah nasa kodong, ini
2: bantu ngalaya. Penjebolan KDI si bebul teh.
1: Baik.
2: Sok.
1: Bismillah.
2: Rek ngaraja, gimana deh. Akar production
1: ya. Aku ingin berjalan-jalan.
2: Tak itu Mbak Bayu.
1: Bersama orang Papua sambil membawa
2: membawa apa?
1: Coet dan mutu. Kita ngerujak bersama.
2: Rujak
4: di radio
1: tetangga nu kieu. Tuh ya. Limited edition Mama.
2: Di Dahlia Hungkul.
4: Mama katanya mun ditege teh hayang
2: gerapang
1: hijeung eta Ruri
4: Republik.
2: Aduh.
1: Rek dicabak Mama.
4: Rek dirawel eta.
2: Pek ari kawani mah ku Mama Bayu atuh.
1: Mama mun aja ngelalah hijeung atuh.

0: Mama.
1: Ya.
0: Digoyang kang masa.
1: Digoyang karo neneknya nu gulis samperan.
2: Ah. Aduh,
1: jangan bohong. Ya parannya Yuswa sehat.
2: Insyaallah.
1: Ya. Kang Danu di RB Kang Genipa. Teh mada teh ho om nenek Uca. Wa uci neneng jebret ai sugi. Mamsi sapti popo iki bae ratu blowing Lukman Baros pare sekurete sugar. Doa ai Erni, Mama Putri, Bunda Dinda, Bunda Yase, Parijal, Rambut Ungu, Napoleon Rocky, Ponti, Ade Saringin, Hari Pasco, Mama Lilis, Bu Enjoy, Teh Yati Bonita, Teh Ririn, Madun, Aman Abadi, Teh Intun, Teh Itun.
0: Gocin
1: buat suami tercinta aja.
0: Mana tuh orang panteng radio, Ma?
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia, Prung, ah goyang.
2: Goyang.
0: Bah, kayak orang aja enggak nanya.
2: Cak itu.
0: Mari kita bakal mana masih tetap di dalam tetar
2: Sunda, Panteng Radio,
0: Panteng Dahlia,
2: enak-enak langgam, nah,
0: Dahlia.
2: Berungah go-go-go.
0: Go!

Cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisa.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pagi, Bu.
12: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
11: Udah dong, Bu.
13: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
11: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
11: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
11: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di

0: Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soflin Beauty Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

segera dia juara bersama Royal Bicycle Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.
13: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya barareuh.
15: Tos sabaraha lama, Bu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
14: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos nun biru-biruna teh tos saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini teh damang. Darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Gara rekamana heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well,

0: kanggo ate Sunarti di Batu Lawang Ciwidey abah.
1: Oh iya.
0: Nuju panteng aya neni oge. Aya Irfan cesaranten damang.
1: Cesaranten.
2: Mm-hmm, bener.
0: Abah. Neneng hayang nyanyi ha.
2: Nyanyi nu mana ieu kan judul teh merah-merah deui lain.
0: Lain abah.
1: Cing atuh aya kadeukeun abah teh.
0: Isar ebe. Isar ebe.
2: Oh, eta judulna naon eta teh?
0: Isar ebe.
1: Sakitu nya.
0: Lah ya teh dikopoh haturan, aya euy Cibay Gusti Bulbul, kenapa kamu euis?
2: Kenapa cenah euis teh?
0: Teuing aya ade di Cibiru.
2: Euis sedih euis.
0: Teuing mami di Ciwidey damang mimi. Aya nu naros abah.
2: Kumaha cenah?
0: Ada neng Bulbul hurik teh jeung apuntan sakatinggalna teh. Enon? Jeng hapuran katinggal tina awuran. Gana si Erni. Si Erni japrut. Erni siga muning.
2: Muning.
0: Muning. Muning. Sarua jeng teh isar siga muning.
2: Jiga bapelong.
0: Muning. Ayo Pak Mas Wijaya nuju panteng.
1: Pak Mas Wijaya bener-bener.
0: Teh isar teh tah si Kang A Irfan.
1: Ya.
0: Bebeng gobeng oke nuju panteng.
1: Bebeng gobeng.
0: Abah teh kaosnya.
1: Tages jam kahiji rek jam hiji na barang teh ye. Di atas anu bae daftar jala santai warginya sok ahena ya. Tuh terus kurunjung deui datang tuh warga
0: atuh. Pokana mah. Yeah. Cenah anu jeprot oge aturannya.
1: Tah kitu.
0: Abah kata berdoa pamit ya bae.
1: Tah kitu lah ka mamana we pokana mah. Tepang deui ke nyeneng ya.
0: Lah nyuwun payun
1: warga. Nyuwun payun insyaallah.
0: Kita berdoa pamit ya bae.
1: Tah kitu nuhun pisan. Wassalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak tak langgamna.
0: Dahlia.
1: Brung agogogo.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Tidak kasihan yang lain teh.
2: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
3: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
4: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
5: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
4: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
3: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
6: Para korban mendatangi dua rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
7: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti, dia menggunakan sertifikat hak milik palsu. Dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, letak pas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
6: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
3: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
8: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
2: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdes Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
9: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat ini ada apa ini? Pas keluar kebakaran, lari ke sapu.
3: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
10: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10:05. Kita bahwa saya kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10:10. Api masih kecil, tapi dibanjur dan disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
3: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
15: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
16: Udah berapa lama sih, Bu? Ini, nggak ada air, Bu?
17: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
16: Udah kering?
17: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri. Saya aja yang butuh. Antri kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Tidak kasihan yang lain teh, antri.
16: Oh gitu?
17: Iya.
15: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
18: Ada 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga. Ada beberapa lagi.
16: Sumurnya udah mengering atau gimana?
18: Rata-rata ya.
3: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan dua orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
20: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NM. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
13: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Bareng sama Baby Alia yang gak manis-manis banget, wargi Dahlia ya, di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore seperti biasa ya. Ayo wargi Dahlia absen dulu sambil request, boleh ke 0811 222 1015. Prungah, kukuku, kuyah.

0: saatnya Wargi Dahlia. Buat Wargi Dahlia, siap-siap di gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara Wargi Dahlia. Ya tinggal 24 hari lagi Wargi Dahlia. Siap-siap Wargi Dahlia seru-seruan di hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Kota Bandung ya. Bareng-bareng kita goyang bareng sama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik dan juga Charlie Setia Band. Door prize-nya juga luar biasa banyak banget. Satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Yang belum daftar segera daftar karena tinggal sisa 10% lagi tiketnya Wargi Dahlia ya. Kabur kehabisan, langsung aja daftar dari sekarang Rp35.000 aja. Daftarnya ke Jalan Burangrang 28 Bandung ya. Udah dapetin kaos eksklusif, udah dapetin kupon door prize-nya juga dan produk sponsor Wargi Dahlia. Ya udah pada absen, nuhun pisan sayangku di 0811-222-1015 di Dahlia Indonesia Pilihan. Elis pahlawan hadir absen dulu ah baby Alia katanya lenggamnya pengen jangan paksa rindu. Dikecinnya buat Teh Imas Cimohai buat semua Wargi Dahlia lagi pada pantengin aja katanya siap. Kiki Toing apa kabar di Kopo Mangli? Rahasia hati aja be boleh pengen dikecinnya buat siapa nih? Buat Parman, Robert, Ali, Mang Duloh, Esa, Sansan, Andre, Iwan buat semuanya aja cina beb siap ya. Jendri apa kabarnya kamu Jendri di Cibiru? Pengen lenggamnya aku tak berarti bagimu katanya. Kata siapa? Kamu tuh berarti banget buat aku, Jendri. Teh Aisugi, buat Nek Ica, buat Teh Yati, sana digocin ya sama Baby Alia ya, sama semua Wargi Dahlia tercinta aja. Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir, Baby Alia pengen langgamnya Republik aja. Buat Teh Dian Tapani, Kang Tatang, buat Kang Danu, Teh Isar, buat semuanya Baby Alia siap sayangku. Di Kamis Manis juga Baby Alia ketemu sama Terini Otik, Cidung Minimalis dari Rancakek Indonesia, dari Belgia, senangnya. Apa kabar buat Teh Yeni juga hadir Baby Alia. Ada Meli juga lagi pantengin ya. Maria juga apa kabar ya. Abai di Bekasi juga sehat Abai. Pengen digucini buat semua Wargi Dahlia aja Beb. Cina ya. Hani Tuh Bagus Ismail juga hadir Teh Hani. Selamat siang Baby Alia. Aku Hani di Tuh Bagus Ismailnya pengen wanita yang mencintaimu. Cina. Oh, siapakah wanita yang mencintaimu? Tolong kasih tahu aku. Cina. Digucini buat semua Wargi Dahlia aja. Salam kenal. Ya, salam kenal juga Teh Hani sayangku. Apa kabar juga buat Abah Aan hadir Baby Alia di Cicalengka Cikurutuk cina. Oh, Cikurutuk teh ternyata daerah Cicalengka Wargi Dahlia. Cikurutuk non tadi teh Cikurutuk cina tuh. Aku jadi tahu di Cicalengka ada daerah Cikurutuk ya. Terima kasih ya udah pantengin ya orang Cicalengka ya. Kalau misalkan aku jalan dari Burangrang ke Cicalengka deket enggak sih Wargi Dahlia? Deket mah deket ngan gempor cina Baby Alia. Tapi Baby Alia mah kalau jalan-jalan juga gak pernah ngerasa gempor Wargi Dahlia. Karena Baby Alia selalu sedia hotin krim ya. Jadi mau jalan sejauh apapun itu bisa meredakan capek, pegal dan nyeri ototnya sama hotin krim aja Wargi Dahlia. Terutama buat Wargi Dahlia yang suka olahraga nih bisa banget pakai hotin krim juga. Cocok untuk olahraga ya. Sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Hotin krim itu tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Yang penting sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen Wargi Dahlia. Variannya juga banyak banget, ada Hotin Krim Original, Hotin Krim Strong, Hotin Krim Aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik keseleo nyeri otot dan nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan cup pijat, ada Hotin Tube ukuran 30 gram, travel size terbaru harganya cuma 10 ribuan aja ya. Ada Hotin Hot Spray, tinggal semprot-semprot aja, saat pemanasan, sebelum olahraga, capek pegel, kram bakalan langsung hilang Wargi Dahlia. Ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja di @hotinkrim.id dan TikToknya di hotinkrim.idn Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia udah gak pegal-pegal, relax dulu, relax pikiran. Sudah relax pikiran teh harus kemana? Sudah Baby Alia ya. Ke Trans Studio Bandung atau liburan biar relax pikirannya. Biar gak mumet sama kerjaan Wargi Dahlia. Lagi banyak promo spesial dari Trans Studio Bandung. Bisa menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler banget ya. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Udah gak sabar Ih pengen angkatin teleponnya Wargi Dahlia. Yang mau teleponan boleh pilih mau di 73028 atau di 73117 atau di 0811-222-1015 ya. Baby Ali angkatin dulu, ada siapa ini? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
1: Ini sama Teh Rati di Jalan Tir.
0: Teh Rati Jalan Tir Batu Jajarnya.
1: Iya.
0: Betul. Teh Rati.
1: Okay.
0: Udah makan siang belum?
1: Belum.
0: Kenapa belum?
1: Soalnya tadi di sekolahan udah
0: MBG.
1: Bukan.
0: Oh,
1: makan itu mie kocok, dikasih mie kocok.
0: Aduh, mani resep mie kocok. Tadi sanguan.
1: Di sekolahan TK.
0: Oh, di sekolah TK dikasih mie kocok.
1: Iya, sama ibu-ibu biasa.
0: Oh iya, iya, ayo namanya lo iya, borosan jajan ibu-ibu nak dibanding anak nak sebenarnya. Teh Rati kemana? Kok menghilang Teh Rati? Halo? Teh Rati, aku sambung lagi ya teleponnya ya. Teh Rati kok menghilang, tiba-tiba mati?
1: Tahu, kepijit.
0: Kepijit, sebenarnya pengen langgam apa tuh cantik?
1: Pengen langgamnya itu apa ya?
0: Apa dong?
1: Hilang ingatan.
0: Hilang ingatan setia Ben?
1: Ya.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa nih?
1: Buat Teh Baby Alia yang cantik.
0: Masya Allah. Terus?
1: Terus sama Margi Dahlia aja. Soalnya kalau satu persatu ya itu lupa.
0: Bener Teh, kenapa atuh Teteh meni paremu ae? Belum juga belum. Cenanya meni udah mati aja Teh Rati. Udah nuhun ya Teh Rati ya. Setia Beni ditunggu sayangku cintaku ya. Pengen hilang ingatan sama Baby Alia, pengen siapa yang pengen lagi dilupain sama Teh Rati? Tolong jawab, tolong jawab. Wargi Dahlia jangan lupa juga nih buat Wargi Dahlia ya yang belum daftar, sekali lagi bisa ke Radio Dahlia FM di jam kerja di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh. Prung ah.
2: Asik atuh. Prung ah go ya.
0: Ang Rudi Oloy.
3: Ya Teteh.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Lagi sibuk kerja ini siang ini.
3: Ya, sampai masih kerja Teh.
0: Masih kerja, biar semangat pengen ditemenin langgam apa tuh Kasep?
3: Pengen langgam wali Teh.
0: Walinya mau yang mana ganteng? Ya,
3: Yang
0: boleh, pengen digocin buat siapa?
3: Digocin buat Teh Baby Alia duluan ya. Dan anak-anak Kenan Sablon lah semuanya.
0: Siap, anak-anak baru udah Kenan Sablon, coba suaranya mana? Panteng radio.
4: Panteng Dahlia.
0: Prung ah.
4: Goya.
0: Siap, atur nuhun. Teman-teman dari Kenan Sablon, terima kasih banyak spesial ya mah buat baru udah Kenan Sablon ya. Kita goyangin dulu langgam dari Wali. Yang cerah ya. Coba dicek di dompet si Ayangnya. Ada foto cowok lain gak? Kalau ada, tolong ditanya. Yang, ini siapa Yang? Tolong jawab aku Yang, katanya. Aduh. Jangan sampai ada foto orang lain di dompet pacarnya kamu, Wargi Dahlia. Jangan sampai juga ya, ada foto dia di wallpaper pacarnya kamu. Pokoknya dijaga baik-baik pasangannya ya. Prungah, go.

Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia pilih

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisokli. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Finlandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa

0: roll sampai bijit. Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
2: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
4: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
5: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Penampilan kami
7: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Sekarang, Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore. Dahlia.

0: dong hatinya. Kan baby Ali yang mau masuk dulu. Hati aku sudah tertutup, sudah baby Ali ya. Sudah merasakan yang namanya patah hati, gak mau lagi jatuh hati. Oh, ada gak sih buat wargi Dahlia yang trauma sama yang namanya jatuh cinta, wargi Dahlia? Atau udah jatuh cinta, udah terbang setinggi langit, sudah ya. Tiba-tiba ditinggalin gitu aja tanpa kabar, sudah. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Kalau kamu pernah ngalamin kayak gitu, jangan sedih. Itu artinya kamu bakalan dapetin kebahagiaan yang lebih dari sebelumnya suatu hari nanti, ya. Tetap semangat pokoknya dari namanya hidup mah wargi Dahlia ya, kumaha sena kumaha yang kita tanam wargi Dahlia ya. Kalau kita nanamnya kebaikan, nanti juga suatu saat yang munculnya adalah kebaikan. Kalau kita nanamnya keburukan, nanti juga suatu saat ada karma juga yang buruk-buruk buat kita makannya, ya. Jadi orang baik yuk, jadi orang baik wargi Dahlia bisa yuk. Setidaknya kalau belum bisa jadi orang baik, jangan jadi orang jahat dan nyakitin orang lain ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, buat wargi Dahlia yang pastinya, aduh baby Ali aku teh sakit hatinya teh pengen umroh dah aku mah cenanya, pengen ngadu langsung sama Allah kesana udah sakit hati gini teh. Cus atuh wargi Dahlia umroh barengan sama Amaya Tour Indonesia. Karena Amaya Tour Indonesia siap mewujudkan perjalanan umrohnya wargi Dahlia ke Tanah Suci. Pastinya dengan pelayanan umroh keluarga yang premium dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman, tenang dan juga terbimbing ya. Dengan fasilitas yang terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jangan tunda niat baik wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November dan juga umroh plus Cina di bulan November. Info lengkapnya untuk konsultasi bisa hubungi aja ke 0811-105-564. Sekali lagi 0811-105-564. Atau wargi Dahlia juga bisa follow sosial medianya di Instagram di @amayatour.id untuk informasi lebih lengkapnya lagi ya. Langsung ngadunya senenya ke pusat sena baby Alia. Moal tanggung-tanggung kan nyeri iya teh senenya. Sok didoain mudah-mudahan buat wargi Dahlia yang ada rencana umroh dimudahkan, dilancarkan dan disegerakan. Amin ya. Selamat siang sayang-sayangnya aku Rahma di Cikancung. Apa kabar Rahma, sehat ya? Kang Hasan di Balai Endah juga hadir, baby Alia. Lukman Pasar Baros juga hadir. Kang Ahmad di Pasir Koja juga selamat siang. Geger Nusantara yang ada di Gatsu juga hadir ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Kang Jajang yang ada di Jalak. Mama Fiandi juga selamat siang. Kang Suhana di Permata Biru juga selamat siang ya. Kang Suhana, punya ponakan atau punya keluarga yang masih kecil enggak? Suka susah makan enggak sih? Ini akhir-akhir ini banyak banget momi-momi, papi-papi, sedaya yang pada curhat menikah. Hara resek tuang oge. Jaba sekarang cuaca lagi kayak gini, cina baby Alia. Takutnya malah gampang sakit anaknya ya. Makanya selalu sedia wargi Dahlia Biolisin Vitahani buat si kecil. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli ya. Ya pastinya dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit wargi ya. Makanya segera wargi Dahlia dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Shinado. Yang pengen teleponan bareng sama baby Alia boleh. Ayo sayang di 73028 atau di 73117710 ya. Kalau tadi baby Alia udah angkatin via WhatsApp, kalau sekarang via telepon ketemuan sama siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh prung ah.
0: Hai, selamat siang Teh Yati.
1: Selamat siang baby Alia.
0: Udah makan siang?
1: Aku tadi sarapan pakai kupat, tapi kalau siangnya belum.
0: Oh belum, ya ampun gak apa-apa, kupatnya biasanya warung tapi kan kak minggu berikutnya. Iya, Teh Yati
1: bertahan nih,
0: iya,
1: sebentar lagi deh.
0: Gua sampai minggu berikutnya kalau makan kupat mah ya.
1: Hah?
0: Sampai Kamis depan. Teh Yati pengen langgam apa?
1: Aku pengen langgam dari aktris, Beb.
0: Yang mana?
1: Yang mendua.
0: Boleh, pengen gocin buat siapa?
1: Digocin buat baby Alia cantik aja ya. Semoga sehat selalu Dedek Saka sama suami baby Alia.
0: Amin.
1: Pokoknya mah doa terbaik dari aku. Terus buat semua wargi Dahlia yang lagi santeng baby Alia aja ya.
0: Gocin. Siap.
1: Buat baby Alia sama buat baby aja.
0: Makasih. Sama-sama pandang radio.
1: Pandang Dahlia, enak-enak langgamnya tuh. Tuh, ya.
0: Jangan mendua kalau gak mau dibikin jadi curiga. Jangan mendua kalau gak mau nantinya jadi sengsara.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan Business Matching Bandung Inisiatif di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi bus rapid transit atau BRT. Rencananya armada angkot listrik melewati rute Bandara Husein Sastra Negara Ledeng, Cimindi Sederhana, dan Sarijadi Stasiun dengan tarif mulai Rp2.000 hingga Rp7.000 per penumpang per perjalanan.
2: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia, mengatakan jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik, dan pengemudi mengenai kendaraan listrik termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau SPKLU karena angkot listrik harus disimpan di pool agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
3: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada, artinya peremajaan, supirnya pun juga yang ada. Kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Terus kita sudah dicoba. Jadi kan tidak bisa serta merta kita ini kan, karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota, pemilik, dan para pengemudi kan juga tidak ada hal lainnya. Handling kendaraan ini beda dengan kendaraan biasa.
1: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung harus ditangani secara khusus karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
4: Saat ini, SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu pengawasan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SOPG yang ada, dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan. Inline dengan statement Pak Wali Kota.
1: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu, Kota Bandung, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu, Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
6: Setidaknya mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melaporkan Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya. Yang pernah Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di sekitar makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulan juga memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya. Yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya. Karena rumah sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan kebocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
1: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid konjugat BioTCV atau tifoid konjugat vaksin yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Sadik Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
7: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
1: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana Grup E ACL 2 2026-2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekedar 3 poin bagi Persib, tapi turut memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
8: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi. Nanti ke depannya Persib bukan hanya di Liga tapi di Champion Asia.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia pilih.

0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Halo wargi Dahlia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

0: 100% mata air alami.
1: Jangan kemana-mana Wargi, Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan di interval kedua Wargi Dahlia. Makasih buat kamu yang masih nungguin baby Alia, masih setia walaupun lagi pada sibuk kerja ya. Sehat-sehat pokoknya buat kamu semua Wargi Dahlia yang lagi pantengin baby Alia siang hari ini. Yang kangen pengen teleponan lagi sama baby Alia, boleh. Hayu, atau mau aku yang telepon? Kalau mau aku yang telepon, nanti aku kasih challenge, boleh dong ya. Aku kasih challenge aja deh Wargi Dahlia ya. Challenge-nya gampang banget Wargi Dahlia, challenge-nya gampang banget ya. Hari ini kan tanggal 17 September 2026 adalah hari Kamis ya. Hari Kamis ini Wargi Dahlia, berapa hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia? Yang tahu jawabannya kirim ke 0811-222-1015. Yang paling cepat bakalan baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar ya. Kamis ini Wargi Dahlia 17 September 2026, berapa hari lagi menjelang ulang tahun Radio Dahlia FM ataupun gelegar 56 tahun Dahlia?

0: 18 hari beb mana mana sekedeng-sekedeng teing sekedeng-sekeding. Kan hari Minggu acaranya tanggal 11 Oktober cenanya. Terus ada siapa lagi Kang Jajang, jangan telepon-telepon dulu kan aku kasih challenge. Aku bakalan nelpon Wargi Dahlia ya. Ada juga siapa lagi ini di cek baby cek, ada yang jawab 25 hari cenanya, ada yang jawab 23 hari, ada yang jawab 24 hari cenanya, ada yang jawab 2 hari. Tah nu jawab 2 hari ya can tuang setahun jika natanya. Ada yang jawab 28 hari sudah Wargi Dahlia, udah aku udah nemu jawaban yang benar dan paling cepat Wargi Dahlia ya. Kalau gitu siap-siap baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung puter di Dahlia Indonesia pilihan ya. Ada siapakah ini? Coba yang jawab duluan. Bentar-bentar kita scroll ke bawah Wargi Dahlia ya. Kita scroll ke bawah siapakah yang duluan. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Datu, Rungga, Gogo ya.
0: Hai Kang Aep di Buah Batu.
1: Iya, Kak Bebi.
0: Jawabannya adalah
1: 24 hari lagi menuju Glegar.
0: Benar. Berarti ngitung pisan Kang Ayep mah senanya iya, di tiap hari nate ya. Kang Ayep sayang pengen langgam apa?
1: Pengen dari Nano.
0: Nanonya mau yang mana?
1: Yang mana ya, lupa lagi judulnya.
0: Sebatas mimpi atau separuhku?
1: Nah, separuhku ya itu.
0: Hidupku ya. Tanpamu nu
1: eta. Iya tuh betul.
0: Boleh pengen digocin buat siapa?
1: Buat ini aja, buat punggawa Persib aja. Alhamdulillah menang Kaubaran kemarin.
0: Alhamdulillah iya. Bener, Kaubaran. Alhamdulillah aku juga jauh-jauh ke Korea tente percuma nah, gitu, kan hari ya. Aku ya.
1: Biasa gitu. Kenapa gak ketemu atuh, Beb?
0: Kayaknya udah beda atuh Kang Aepa ke Korea Nage, ke Korea ya, Utara. Ya, beda aja ke Korea Selatan.
1: Sekitar
0: Kopo. Kang Aep sehat-sehat, pokoknya kita dukung Persib
1: amin,
0: terus ya.
1: Amin, doa yang sama ya, Beb.
0: Siap panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, prungah, go-go, goyang.
0: Atur thank you Kang Aep di Buah Batu. Satu lagi baby Alia telepon yang tadi udah jawab 24 ya. Di atasnya Kang Ayep, ada siapa yang udah jawabannya benar? Kita cek baby cek dulu Wargi Dahlia. Yang satu ini ada siapakah ini? Halo Dahlia Indonesia pilihan. Dahlia Indonesia pilihan, pilihan, pilihan. Aku hitung 1, 2, 3 bye. Udah diangkat geningan. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik atuh, prung ah, go ya.
0: Kang Farid, jawabannya berapa hari lagi menuju Glegar 56 tahun Dahlia teh?
2: 24 hari, Beb.
0: Betul. Luar biasa ngitung senanggal isu-isu Kang Farid mah ya.
2: Ngitung benar.
0: Kang Farid pengen langgam apa?
2: Tak ada yang abadi, Beb.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
2: Igocinnya buat Teh Baby duluan, buat Tua Uci, Teh Isar sama itu Teh Jubrid.
0: Siap atau sehat-sehat Kang Farid ya.
2: Amin, alhamdulillah sama Bu.
0: Iya, ditunggu. Tunggu tanggal 11 Oktober ya.
2: Siap Teh Baby.
0: Siap, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, asik-asik langgamnya. Enak-enak gue.
0: Ya apa-apa, aku makang parido. Aku makang parido, yang penting ujungnya prung ah go-go-go yang senenya. Terima kasih juga buat yang udah pada jawab yang lainnya. Ada Wanda, ada Teati Batu Lawang Ciwide, ada ayahnya Anian Zahra, Adi Cibiru, terlambat kamu Adi, walaupun jawaban kamu benar ya. Kang Rudy Oloy juga terima kasih banyak ya. Kang Ahmad Dudi, Kamajaya, TSA Jalan Kaca Piring juga hatur nuhun ya. Tehani itu Bagus Ismail, Mama Juli dan lain-lainnya. Pokoknya banyak yang jawab siang hari ini. Pinter banget Wargi Dahlia pada menunggu Glegar 56 tahun Dahlia sampai dihitung. Sampai tahu hari ini berapa hari lagi sebenarnya untuk menuju Glegar 56 tahun Dahlia ya. Jangan lupa 11 Oktober Wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung. Glegar 56 tahun Dahlia, semakin glegar, semakin juara.

Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilih.

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sekarang wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin

105,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Kuarki Dahlia. Kalau pengen menikmati liburan ya, banyak wahana yang bisa memacu adrenalin, bisa banget ke Trans Studio Bandung. Sekalian juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler setiap harinya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak buat wargi udah pada pantengin Mimi di Ciwidey, Kang Agus Katbon Cibaduyut, Kang Miftah di Garut juga hatur nuhun ya. Terima kasih juga Baby Alianya buat Emil Majalaya, terus juga ada Teh Ira aja, ada Kang Jajang Jalak, ada juga Rahma Cikancung juga hatur nuhun sayangku. Ada Adi Cibiru Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar juga terima kasih banyak ya. Terus juga ada Iswari, terima kasih juga udah pantengin pokoknya buat semua wargi Dahlia, Bu Ani nuhun di Sukajadi, Bu Enjoy Parawan Ujung Berung, Teh Eli Padalarang Wa Uci di Jalan Suci, Mas Bro di Maroko Ciamplas, Teh Imas Cimahi, Teh Erna Cipagalogirang, Mama Kaila dari Rancamonyan, Mama Bayu juga terima kasih banyak ya. Teh Wiwin juga hatur nuhun, Kak Tatang Suherman juga terima kasih banyak. Baby Alianya pamit dulu dari Dahlia Indonesia Pilihan. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi Baby Alia bakalan nemenin wargi Dahlia lagi. Kita bakalan ngobrol, bakalan bincang seru bareng sama siapa? Pantengin terus di 101,5.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia, sore hari ini kita bakalan bincang seru. Seseru apa sih? Makanya pantengin selama 1 jam ke depan Wargi Dahlia ya. Terutama buat Wargi Dahlia nih yang anak Bandung banget ya. Lagi pengen nongki-nongki, lagi banyak banget kebutuhan yang pengen dibeli atau pengen jajan-jajan gitu Wargi Dahlia ya. Nah, cocok banget pantengin obrolan asik kita di sore hari ini, bincang seru bersama dengan Braga City Walk Wargi Dahlia. Di studio Radio Dahlia FM sudah hadir ada Kak Herna Julianti selaku marketing communication dari Braga City Walk. Selamat sore.
1: Sore Wargi Dahlia.
0: Aduh, sebenarnya sore gini enaknya nongkrong di Braga City Walk ya kita ya.
1: Suasananya enak banget.
0: Suasananya enak banget, terus kayak bukan ke Bandung kalau belum ke Braga City Walk gitu ya. Bener. Di Braga City Walk teh kalau misalkan sekarang lagi rame apa sih teteh?
1: Kalau sekarang mungkin di bulan September lagi ramenya itu Braga Weekend Market di every weekend. Mm-hmm. Terus kalau di hari ini tuh lagi ada folk market, itu fashion bazaar. Mm-hmm. Itu ada aksesoris, ada baju olahraga, ada baju anak kecil sampai dewasa ada.
0: Wow, lagi jadi sekeluarga kesana langsung kebagian jatahnya.
1: Betul.
0: Semua ya. Oke, tapi sebelum kita bahas ada bazar-bazar seru dari Braga City Walk, ini kan kalau ngomongin Braga City Walk, aku sebagai asli orang Bandung teh udah legend pisan ya.
1: Legend.
0: Di tahun sabaraha, dari tahun berapa teteh?
1: Setahu aku dari 2013.
0: Wow, legend banget ya. Luar biasa, berarti udah 10 tahun lebih ya.
1: 10 tahun lebih.
0: Lebih, dan pastinya jadi tempat nongkrongnya orang Bandung, negara rahol senenya.
1: Betul, belum Bandung kalau belum ke Braga gitu.
0: Nah bener, di Braga City Walk itu selain ada tenant-tenant yang tadi teteh sebutin, ada bioskop atau ada apa lagi gak teh di dalamnya?
1: Oh banyak, mm-hmm. Kalau untuk tenant aktivitas kita ada gym, mm-hmm. Ada bioskop, ada foto studio, mm-hmm. Ada karaoke juga, banyak pokoknya, ada coffee shop. Mm-hmm. Sekarang yang terbaru itu baru buka tenant kita itu ada rumah denim, mm-hmm. Itu khusus untuk custom denim.
0: Bisa custom langsung.
1: Bisa custom langsung, diukur langsung di situ, pilih bahan langsung. Jadi di situ juga.
0: Posisinya di mana itu?
1: Posisinya ada di lantai ground, mm-hmm. Di pas baru masuk banget lobby, mm-hmm. Braga City Walk itu ada masuk ke dalam, nanti dia kelihatan di situ.
0: Oke, okay. Kalau bioskop ada enggak teh?
1: Bioskop ada di lantai 2.
0: Tuh kan. Jadi bisa sekalian nonton sama keluarga.
1: Betul.
0: Ya. Lagi sekarang lagi banyak film seru. Nah, kalau Braga City Walk ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Untuk jam operasional kita normal, hmm? Di jam 10 pagi sampai di jam 10 malam.
0: 10 pagi sampai 10 malam.
1: Tapi ada, hmm? Yang beda nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada salah satu tenant kita itu Homer Coffee, hmm? Dia bukanya lebih pagi, dari jam 7 dia udah buka untuk, hmm? Nyediain breakfast menu, hmm? Terus nanti dia di every weekend itu dia buka sampai jam 2 pagi karena ada namanya weekend service.
0: Wow.
1: Itu kayak DJ gitu,
0: hmm, enak malam banget.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oh ada di situ.
1: Ada di Braga situ.
0: Posisinya di sebelah mana itu?
1: Di ground floor juga, mm-hmm. Sama ada di sebelah kiri paling dalam.
0: Oke, okay. Wah gampang ditemuinnya
1: gampang
0: ya.
1: Gampang.
0: Nih ini boleh dong disebutin beberapa brand ternama yang hadir di Braga City Walk, ada apa aja dari mulai food and beverage ataupun fashion, boleh silakan teh.
1: Oke, okay. Kalau untuk di food and beverage pokoknya yang paling mau aku highlight nih ada Golden Black punyanya Tasya Farasya.
0: Ih, itu kesukaan banget.
1: Betul, itu buka loh, ada di Braga City Walk di Grand Floor juga. Terus ada Homer Coffee, ada Disclosure. Fashionnya anak-anak culture Bandung, itu ada juga sebelahan sama Golden Coffee. Terus ada juga Our Photo Studio, foto studio yang viral yang punya
0: antri.
1: Bener, antri banget. Nah itu ada juga tuh di Braga City Walk. Paling di depannya itu ada Flash Coffee, ada Bomber Burger, ada Kabobs, banyak gitu.
0: Nah itu yang Baby Alia suka dari Braga City Walk adalah brand-brand ternama yang jadi favorit kita, ada semuanya di situ. Gak usah jauh-jauh lagi pakai transportasi kemana-mana, semuanya ada di situ ya teh.
1: Betul.
0: Oke, dan ada event-event seru juga setiap weekend Wargi Dahlia, dan kabarnya dari beberapa tempat tenant yang ada di Braga City Walk lagi ngadain promo spesial juga. Kira-kira promonya ada apa aja? Nanti kita bahas lagi barengan sama Kak Herna Julianti ya. Buat Wargi Dahlia yang pengen tanya-tanya seputar Braga City Walk boleh banget kirim aja via WhatsApp ke 0811-222-1015 ya. Pantengin terus sampai jam 4 sore nanti di Bincang Seru bersama Braga City Walk. Brungah, go go go, kuyah.

Dunia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dunia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bo.

tahun dan lihat juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: baik buat kamu yang lagi galau, mendingan hangout aja Wargi Dahlia, mendingan jalan-jalan aja ke Braga City Walk biar galaunya teh langsung hilang ya kalau di Braga City Walk mah. Bener. Karena di Braga City Walk teh keunggulannya ada apa aja nih Kak? Kalau misalkan kita jalan-jalan mau di weekend, di weekday, ada apa aja di Braga City Walk keunggulannya?
1: Keunggulan dari Mall Braga City Walk sendiri itu mungkin ya, semua aktivitas itu bisa dilakuin dalam satu tempat. Gitu. Misalnya nih ada yang mau ke Braga City Walk dari pagi, kita banyak banget tenan yang punya menu breakfast khusus dari jam 7 sampai jam 10.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus nanti mungkin ada mau dilanjut nonton, kita ada bioskop. Dilanjut foto-foto, kita banyak tenan foto studio. Terus dilanjut lagi mungkin mau ngopi santai atau mau makan, kita juga punya banyak tenan restoran juga gitu.
0: Luar biasa, berarti bener-bener kayak kita teh udah nggak usah kemana-mana aja di situ, nggak perlu boros ongkos gitu.
1: Bener,
0: ya
1: iya.
0: Ada di situ. Nah kalau weekday sama weekend ada perbedaan jam operasional nggak?
1: Kalau weekday sama weekend nggak ada sih.
0: Sama aja. Sampai malam ya.
1: Sampai malam, betul.
0: Oke, okay. Tepatnya nih buat Wargi Dahlia yang sekarang mungkin lagi dari luar kota, lagi di Bandung. Nah dengerin, Braga City Walk kan jalan Braga teh panjang, senangnya di sebelah mana tepatnya Braga City Walk teh?
1: Mungkin kalau lihat Braga City Walk dari jalan Braganya itu ada di entrance masuknya itu ada di sebelah Tanatap.
0: Gitu. Sebelah kiri ya?
1: Sebelah kiri, sebelah Tanatap, di seberangnya ada Lawson.
0: Oh iya. Nah. Jadi kodenya itu Wargi Dahlia, seberang Lawson itu langsung aja masuk ke Braga City Walk. Betul. Ya. Nah kalau ngomongin soal Braga City Walk ini kan sudah puluhan tahun berdiri gitu ya. Kalau misalkan di sana banyak gak sih spot-spot foto yang bisa Wargi Dahlia untuk kunjungin supaya Instagramable buat upload di sosial media gitu?
1: Oh tentu, kalau misalnya Braga City Walk sendiri itu karena dari sisi bangunannya kita gak banyak ngerubah. Jadi ada ikonik-ikonik Bandung itu masih bentukannya gitu dari dulu.
0: Wow. Gitu. Jadi Bandung tempo dulu teh masih ada gitu ya.
1: Bener.
0: Oke. Nah kalau ngomongin soal tenan yang tadi sudah disebutin kan banyak banget tuh. Ada Bomber Burger, terus juga tadi banyak pokoknya mah Wargi Dahlia ya. Nah itu tuh ada promo spesial gak dari tenan-tenan yang ada di Braga City Walk?
1: Kalau untuk promo tenan bulan ini mungkin kita ada di Bomber Burger ya. Bomber Burger ini selalu kasih bundling-bundling yang bikin Wargi Dahlia tentunya nanti tertarik dan super hemat. Bundling dari Bomber Burger ini di bulan ini ada Spicy Kamba Burger Shake untuk 99.000 bisa muat 4-5 orang. Gitu.
0: Okay.
1: Ada juga mungkin di Kabobs, dia baru launching menu baru. Menunya itu beef takoyaki kebab.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada di Kabobs-nya Braga City Walk.
0: Hanya di Braga City Walk. Hanya ya spesial ya.
1: Betul.
0: Ini promonya dari kapan sampai kapan, Kak?
1: Promonya ini di sepanjang bulan September.
0: Wow, jadi tiap hari juga langsung ini mah uang juga bakalan hemat sebenarnya. Keren banget. Nah, kalau misalkan itu promo tenan, kalau Wargi Dahlia ada yang pengen bikin pengen buka tenan atau pengen ada di bazar food market tadi katanya, gimana caranya? Ini ada yang nanya soalnya dari Teh Yeti di Kopo.
1: Boleh, kalau untuk buka food bazaar, di food bazaar itu kebetulan Braga City Walk kerjasama sama event organizer. Jadi nanti boleh datang langsung aja ke Braga di hari weekend, itu nanti pasti ketemu sama IO-nya. Nah boleh tanya-tanya tuh, atau kalian juga bisa datang ke kantor manajemen Braga City Walk, itu ada di lantai LG.
0: Oh di lantai LG, jadi nanti tinggal ketok aja.
1: Betul.
0: Bilang mau tanya-tanya seputar tenant ataupun di food market tadi.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah ngomongin soal food market nih, ya kan ini hanya ada di weekend aja.
1: Di weekend.
0: Jumat ada?
1: Jumat ada. Jumat, Jumat Sabtu, Minggu.
0: Wah ini memang weekendnya teh plus-plus banget Wargi Dahlia, dari hari Jumat lo ada. Dari food market sendiri, itu rata-rata jajanan yang tersedia untuk Wargi Dahlia ada apa aja? Karena ada yang nanya juga dari Teh Imas di Cimahi, main ke Braga City Walk, event serunya katanya ada apa aja di minggu ini, dan kalau untuk food market ada jajanan tradisional atau enggak?
1: Oke, kalau di minggu ini nih, khusus minggu ini, kalian selain bisa nikmatin bazar food, itu juga ada event di Atrium RC Drift. Itu event kompetisi mobil remote. Jadi sambil jajan bisa sambil nikmatin kompetisi itu. Nah, kalau untuk tenan-tenan di food bazaar sendiri itu bermacam-macam banget ya. Kalau untuk tradisional mungkin kita ada somai khas Bandung, ada juga pisang goreng dan nangka goreng. Sisanya kita makanan-makanan viral kayak Aldi's Burger ada di situ, ada Dunkin' Donuts gitu. Ada juga kayak minuman-minuman susu murni dari Lembang.
0: Asli di Lembang?
1: Asli dari Lembang.
0: Gak perlu jauh-jauh ternyata ada di Braga City Walk. Wow, lengkap banget. Mulai dari harga berapa sih tenan-tenan ataupun food market yang ada di Braga City Walk?
1: Kalau di bazar sendiri kita start from 25.000.
0: Wow, terjangkau banget. Itu udah makanannya enak-enak. Betul. Terus pilihannya banyak ya?
1: Pilihannya banyak banget.
0: Oke, sistemnya hanya pembayaran cash atau bisa non-tunai juga?
1: Bisa cash, bisa non-tunai, bisa QRIS, bisa.
0: Oh, lengkap ini mah wargi Dahlia udah gak perlu khawatir kalau jalan-jalan ke Braga City Walk ya. Nah, tapi ada satu hal yang lagi dikhawatirin sama wargi Dahlia gitu ya. Kan kalau di Braga itu biasanya ada beberapa kali melakukan Braga Beken atau bebas kendaraan.
1: Betul.
0: Nah, itu bingung parkirnya mau kemana, gimana, Cene?
1: Nah, kalau kalian mau visit langsung ke Braga City Walk, itu kalian bisa masuk lewat Jalan Sunia Raja. Nanti kita punya tiga lantai basement, itu khusus untuk parkir. Buat parkir motor ada di basement 3, buat parkir mobil ada di basement 1 dan basement 2. Itu parkirannya luas banget, jadi gak perlu khawatir parkir di pinggir jalan. Masuk aja ke mallnya.
0: Oh, gitu. Tapi jalannya bukan yang jalan Braga.
1: Bukan, belok ke kiri, nanti ada sebelah Indomaret Sunia Raja, masuk ke situ.
0: Iya benar, mari kita lihat tuh kan, kebayang leganya segimana parkiran dari Braga City Walk. Braga City Walk kalau dari jalan Bagatnya di tengah.
1: Betul.
0: Sekarang sampai ke jalan Sunia Raja loh.
1: Bener.
0: Itu luar biasa, penguasa Braga bener ini. Nah, kalau wargi Dahlia pengen makan makanan yang berat gitu ya, pengen makan siang gitu, ada resto-restonya juga gak sih Kak?
1: Ada Solaria. Mungkin udah pada kenal ya wargi Dahlia. Solaria, kita juga ada tenant Homer Coffee. Itu selain jual coffee, dia juga jual makanannya. Dan makanannya enak-enak.
0: Oke.
1: Iya. Terus ada juga kita ada Tanatap Kak. Nah, Tanatap juga kita bagian dari Braga City Walk. Di Tanatap itu banyak banget pilihan makanan juga.
0: Ada kofinya juga.
1: Ada kofinya juga.
0: Oke. Nah, rencana di Braga City Walk bakalan ada tenan baru enggak sih Kak, yang sudah disiapkan atau masih dirahasiakan?
1: Ini udah boleh dikasih tahu kebetulan ya.
0: Perdana nih.
1: Di tahun ini kita bakal buka sekitar 6 tenan.
0: Apa aja tuh Kak, boleh
1: yang
0: disebutin?
1: Baru boleh, ada Sulugo. Itu tuh Sulugo yang sama kayak di Dago Pakar kalau tahu. Itu konsepannya Jejepangan.
0: Yes.
1: Nah, tapi kita jualnya di sini coffee shop sama restonya kalau di Braga.
0: Okay.
1: Jadi makanannya masih Indonesia, tapi konsepnya Jepang, American Jepang.
0: Buat foto-foto cocok ya.
1: Betul.
0: Ada banyak lagi.
1: Ada Copper Cuts, mungkin barbershop yang konsepnya itu minimalis estetik gitu ya. Buat cowok-cowok yang mau ke barbershop tapi tetap bisa upload foto bagus. Nah, ada Copper Cuts nanti di Braga City Walk. Terus ada juga Urarchive. Urarchive itu self photo studio yang punya banyak banget tema. Dari mulai lift, dari mulai foto bunga-bunga, banyak banget pokoknya. Itu nanti ada di lantai 2 Braga City Walk.
0: Sama Bebeb ya, cocok. Betul. Ya.
1: Oh iya, ada hit stand-nya nih, Baik Market.
0: Oh.
1: Baik Market yang ada di Cimbuluit, nanti ada di Braga.
0: Bukan hanya weekend aja, tapi
1: bukan hanya weekend, tenan. Betul, tenan kita akan jadi tenan kita. Dia bawa koleksi baju-baju.

0: nanti ada di Braga City Walk.
1: Okay.
0: Terus ada juga New Joe Shisha, tempat nongkrong sekaligus nikmatin shisha ya. Terus ada juga Sukakala dengan konsep terbarunya, yaitu konsep street photo booth. Jadi di Sukakala yang terbaru itu nanti kalian bisa ngerasain experience keliling dunia. Gitu.
1: Wow, ini mah ternyata yang mau opening soon-nya udah banyak banget, antri banget. Warga Dalio makin rame nih ke Braga City Walk ya. Jadi sekarang mah udah keimpleng, udah kebayang senangnya warga Dalio kalau misalkan mau nongki-nongki sama keluarga yang semua bisa memenuhi kebutuhan keluarganya warga Dalio, mulai dari anak-anak, orang tuanya, mamah, papahnya, kakaknya, adiknya. Ke Braga City Walk aja ya.
0: Braga City Walk aja.
1: Jadi gak sisirikan kalau udah kesana mah. So kamu mau kesana, kesana ada buat anak-anak gitu ya. Keren. Udah gak sabar kan wargi Dalia, pengen banget untuk mengunjungi Braga City Walk. Dan penasaran juga setiap minggunya ada event apa aja. Mending di follow aja sosial medianya. Sosmednya apa kakak, boleh disebutin dong?
0: Boleh, follow Instagram kita ya wargi Dalia. Ada di @BragaCityWalk.
1: Oke, suka bagi-bagi giveaway juga katanya.
0: Betul, bagi-bagi giveaway, hot promo ada di situ semuanya.
1: Jadi di follow dari sekarang wargi Dahlia di @BragaCityWalk. Meet me @Braga. Prungah. Go. Ya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
2: Didukung oleh...
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Kalau wargi Dahlia lagi rindu sama Bandung, suasana yang zaman dulu, udah paling cocok kayaknya nongkrongnya di Braga City Walk aja ya. Kak Herna ya, kenapa sih kita harus nongkrongnya di Braga City Walk?
1: Karena di Braga itu banyak banget pilihan tempat nongkrongnya. Uh-huh. Banyak juga tenan-tenan yang bisa menyuguhkan apa yang kalian butuhkan. Terus di sana juga banyak experience activity yang bisa kalian lakuin juga. Dari mulai nonton bioskop, main biliar, nge-gym, masih banyak lagi.
0: Jajan-jajan
1: tentunya.
0: Nah, boleh diingetin lagi activity program untuk di bulan September ini ada apa aja nih biar warga Dahlia bisa datang rame-rame ke Braga City Walk.
1: Boleh, di bulan ini mungkin yang tersisa hanya ada RC Drift Champions. Itu kompetisi mobil remote. Mm-hmm. Bakal ada di tanggal 19 sampai 20 September minggu ini. Mm-hmm. Ada juga Realme X Harry Potter. Itu launchingnya produk Realme. Mm-hmm. X Hogwarts gitu ya, di tanggal 30 September.
0: Oke, okay. Nah itu biasanya lagi ada event seru, banyak hadiah juga wargi Dahlia biasanya.
1: Betul.
0: Ya. Nah kalau ngomongin soal event seru, kalau ada wargi Dahlia yang pengen bikin event di Braga City Walk, itu hubunginya kemana sih Kak?
1: Boleh banget langsung datang ke kantor kita, kantor manajemen ada di LG, nanti ketemu sama PIC eventnya.
0: Oke, begitupun untuk wargi Dahlia yang pengen buka tenant bazar.
1: Betul.
0: Itu bisa hubungi ke sana dulu?
1: Boleh.
0: Oke, iya. Baik ya. Nah, wargi Dahlia, boleh diingetin lagi terakhir sama Kak Herna Julianti ya, beberapa brand-brand ternama yang hadir di Braga City Walk ada apa aja Kak, biar wargi Dahlia semakin semangat buat main ke Braga City Walk.
1: Boleh, ada tenan Homer Coffee, ada tenan Golden Black, ada Solaria, ada Our Photo Studio, ada Machamor, ada Kabobs, Red Dog, ada Bomber Burger, ada Tanatap, ada juga 21 tentunya. Terus nanti upcomingnya itu ada Bike Market, ada juga Suka Kala, Sulugo, masih banyak lagi.
0: Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasinya wargi Dahlia, selalu update terkait Braga City Walk di sosial medianya.
1: Benar.
0: Ya. Di mana Kakak Herna?
1: Di Instagram kita di @bragacitywalk.
0: Suka live juga?
1: Suka live juga, suka ada promo-promo menarik khusus buat viewers Instagram juga.
0: Oh, luar biasa banget ya. Hari ini kan Kamis, berarti besok ada food market ya?
1: Sudah ada juga Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Edisi bulan ini Kak, menu-menu apa yang disajikan di food market?
1: Menu-menunya mungkin menu yang viral ya bisa dibilang. Karena untuk top tenannya itu ada Aldi's Burger.
0: Oh ya ampun, itu
1: semua burger
0: lagi
1: milik Allah ya.
0: Itu udah dari kapan adanya?
1: Dari awal bulan.
0: Oh.
1: Sampai nanti akhir bulan. Ya, every weekend.
0: Iya, Baby Ale juga berburu ya.
1: Let's go.
0: Terus selain itu ada apa lagi Kak?
1: Ada juga Dunkin Donuts. Mm-hmm. Ada susu murni asli Lembang. Ada juga somai khas Bandung, ada pisang goreng nangka goreng, ada roti bakar juga, banyak.
0: Oke, wah. Jadi besok kita meet di Braga ya wargi Dahlia, kita ketemuan di sana di Braga City Walk wargi Dahlia, karena lagi banyak event seru, banyak jajanan seru juga ya. Kak Herna Julianti, terima kasih banyak.
1: Terima
0: sudah
1: kasih.
0: Ngasih info penting banget ini mah, aku langsung belum apa-apa udah kebayang mau beli ini, mau beli ini. Jujur li aku paling suka di sana beli Bomber Burger
1: yang kejunya sepuasnya itu.
0: Yes, apalagi sekarang lagi ada promo spesial ya.
1: Betul.
0: Pokoknya wargi Dahlia ketemuan ya nanti sama Kak Herna sama aku di Braga City Walk wargi Dahlia ya. Tadi Kak Herna udah ngasih informasi yang penting banget ya di Bincang Seru di 101,5 Dahlia FM. Mudah-mudahan Kak Herna juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Biar selalu ngasih informasi penting juga buat kita ya Kak ya.
1: Iya tentunya.
0: Siap. Wargi Dahlia, itu dia tadi obrolan asik Baby Alia bersama dengan Braga City Walk. Jadi jangan lupa meet me at Braga wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go goyang. Thank you.

0: cuore ti ti ti ti.
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik asik. Dahlia.

FM Bandung Goyang si kasih September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara semakin gelar di Dahlia Ricky Lepon hari lagi di Dahlia Indonesia asik 2 jam ada langgam-langgam apa Indonesia favoritnya wargi Dahlia selamat pantengin.

Barusan wargi lagi kuping langgamnya S12 Putri Iklan. Masih bareng sama Ricky Leuven, Putri Panggung. Oh enggak salah ya. Oh Putri Duyung, bener-bener aku mah Putri Duyung semacam dugong. Apa itu dugong? Dugong itu singkatan dari Duyung Banggung, suara kidal ya. Hari ini aku di aku yang merupakan sebagai Putri Luar Angkasa. Hari ini juga ditemenin barengan sama Putri Putri Hotel to Hotel ya. Ada Om Didan, selamat sore Om Didan, lama tidak bersua. Katanya kemarin SEKONG ya. SEKONG apa? Tipe, si ampun. Bukan kemarin gara-gara ditinggalin sama suami satu bulan, bukan ya Om ya? Om kalau ditanyain kok malu-malu gitu sih Om. Baiklah, udah gitu juga kita ditemenin bareng sama Putri Persib Wargi Dahlia yang tadi udah nemenin Wargi Dahlia di jam 1 sampai jam sampai jam berapa tadi? Sampai jam 4. Nah, sekarang bareng sama Ricky Leuven ya. Ya sudah kayak biasa langsung Ricky ngundangin wargi untuk request. Request langgam-langgam apa Indonesia pengen gue pengen hari ini edisi 17 September 2026. Langsung aja kirimin via WhatsApp seperti biasa di 0811-222-1015 atau memasuk lewat line telepon di 73028 dan 7311710. Mau datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga boleh ya, buat tinggal pilih salah satu pengen request lewat yang mana ya. Mau ngasih info kekinian boleh, mau ngasih gibah-gibahan bisa Wargi Dahlia, mau kirim voice note juga bisa, atau juga mau masuk lewat free apa namanya voice call nanti sama Ricky Leuven bakal diangkat ya gak sih. Dan nanti abis satu langgam di depan kita bakal ketemuan sama requestnya Wargi Dahlia. Oke, don't go anywhere, masih bareng sama Ricky Leuven, tekewer-kewer di Dahlia Indonesia.

0: Isi asik barang sama Ricky Loven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagaikan batu pualam bertatakan tiru kunci kita seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak, kalau hari ini lagi pada heboh lagi ngomongin soal yang kemarin katanya yang bukan LC, tetapi kok datang jam 2 subuh udah gitu juga ngakunya di ya dapat pelakuan dan kekerasan tindak asusila sama Margi Dahlia sama salah satu penyanyi lah ya, yang anaknya artis gitu kan ya Mbak. Tapi kebetulan sore hari ini juga kita ditangan oleh Ratu Elsie yang ada di depan mata Ricky Margi Dahlia ya. Bagaimana Ratu Elsie kesan-kesannya mengenai soal ada anak yang katanya anak wanita yang dilakukan tindakan-tindakan kekerasan asusila di jam 2 subuh, menurut Ratu Elsie bagaimana?
1: Gak percaya
0: ya. Karena jam 2 subuh biasanya adalah waktunya orang untuk tidur ya Ratu Elsie ya. Kalau jam 2 subuh Ratu Elsie ngapain biasanya? Oh, baru pulang justru ya. Lagi bersiap-siap untuk pulang ke rumah karena habis Kemarin dapat sawerannya apa? Uang semua atau ada barang-barang asusila? Oh, dapat itu. Ternyata Ratu Elsie kemarin Margi Dahlia mendapatkan cincin lampu disco Margi Dahlia Buricak Burinongnya luar biasa. Cincin 50 juta.

0: Dari orang mana itu Ratio IC? Timur Tengah. Ah, cina berbulu, cina wargi dah ya. Ratu Elsi mainannya luar biasa. Baiklah, kita baca request dulu. Waktu udah gitu kita bakal buka line telepon ya. Nanti kita akan ngobrol lagi barengan sama Ratu Elsi yang hari ini lagi senang-senang sekali karena menggunakan cincin lampu disco wargi Dahlia. Kang Ismet di Ranca Malang hadir. Digoyangnya katanya gara-gara sebotol. Kebetulan botolnya udah dibuang ya. Kebetulan botolnya sudah dibuang ya. Diganti sama botol kecap mau. Goyangnya buat Mang Yaya, Cecet Paskona Nemi Mori, Umi buat semua nunggu berlalu panjang. Selanjutnya lagi ada Teisar 683 Cenah. Hai manusia warna-warni. Kue rainbow kali ah warna-warni. Ada bapak berada di Cibiru pengen mahal ini untuk bersamanya buat Teom, cucu gerlong Bu Enjoy, Manana Isyaba Ponti dan udah genta buat semua nungaburdo panjang sekali. Eman Sudi Cicalengka katanya hadir hari kilofon pengen armada dong, barusan armadanya udah tuh barusan banget juga yang ini buat semua wargi aja gue sini buat Aiki, terima kasih banyak. Berikutnya kita mau angkat line telepon, apakah sudah ready? Yuk masuk ke sini 73028 atau 73 11 710 atau juga lewat WhatsApp call-nya juga boleh lebo. Kita angkat di depan sana ada siapa? Halo Dahlia Indonesia asik. Meong kok aku tahu yang satu ini mah dia yang selalu pelihara banyak banget burung-burungan di kota Bandung ya.
1: Banyak-banyak burung, banyak. Apalagi ya cabai-cabai.
0: Oh, cabai-cabaian luar biasa loh. Kalau Ratu Elsi kan banyak mengawas para burung-burung ya. Kalau yang satu ini, Ratu Mangkal ini mempunyai banyak burung-burung ya.
1: Kariki suka burung warna apa?
0: Aku suka burung ini, lovebird yang warna-warni.
1: Lovebird itu burung cantik, warnanya juga cantik. Tapi kalau aku lebih suka burung yang panjang. Warnanya hitam.
0: Burung yang panjang warnanya hitam lalu
1: panjang hitam. Yang putih mulus.
0: Yang putih mulus. Aku
1: ada burung putih mulus. Atau warna hitam.
0: Hitam atau putih. Curiga papan catur mungkin begitu, bukan?
1: Bukan. Pokoknya lehernya panjang, kakinya panjang, buntutnya pun panjang.
0: Itu yang di belakang udah ngomong ya, aku gak berani ngomong soalnya takut berbahaya keceletot ya.
1: Ya memang bener Kak Riki.
0: Aku gak berani ngomong itu Mbak Yati, aku gak berani ngomong.
1: Gak apa-apa, Kak Riki tak ngomong gerak.
0: Aku takut keceletot, takut berbahaya soalnya.
1: Harus lurus ngomongnya, jangan belok.
0: Ya ampun, otak aku aja udah meringkel loh. Baiklah, atau kalau begitu mau ngasih info atau mau bergibah atau juga mau ngasih apa kekinian gitu, berita-berita.
1: Kayaknya berita-berita tuh udah segitu banyaknya berita. Tapi semuanya kayaknya
0: apa lampu.
1: Aku pengen request langgam aja deh.
0: Boleh, mau request langgam yang mana?
1: Aku pengen request langgam dari BCL Kak Riki.
0: Yo, yang mana itu?
1: Karena Kecinta Kau Kak Riki.
0: Cinta siapa sih kalau boleh tahu?
1: Karena Kecinta Kau.
0: Dia takut salah ngomong juga ya. Langsung bergoyang-goyangnya buat siapa Mbak Yati?
1: Yang buat Kak Riki, saya selalu Kak Riki banyak jokesnya ya. Amin. Sama OPP-nya juga. Amin. Terus buat Teh Isar Ibu Mbak Eli pada Larang Ponti, Bu Nadina Mama Lilis, Senyawa Tika ICG. Pokok nama, mau yang ada di grup lagi dan lihat cinta dan digayang gak sih? Buat Kak Riki Lufan aja sama buat Titi aja. Terima kasih
0: Kak Riki ya. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, terima kasih. Goyang
0: balik. Terima kasih banyak wargi dan nanti Ricky Leven bakal balik lagi buat angkat lagi line telepon dan juga baca lagi WhatsApp-nya. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik.

0: pantengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Vicky Loven, Dede Gemesnya Kamu, Si Manusia Sejuta Pesona, Alala Hihi, Miau.
1: Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Baisel Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Baisel Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup

manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sang berjubah kanyi madalawang. Oh tidak. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Masih bareng sama Ricky Loven di gelaran Dali Indonesia. Asik. Terima kasih banyak masih pada station ya. Marginalnya sebelum Ricky bacain request-request yang udah pada masuk lewat WhatsApp dan juga buka lagi line teleponnya. Ricky mau ngasih tau buat wargi Dahlia nih ya. Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan wargi Dahlia, apalagi penipuan digital. Ya, langkah puan kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan. Jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu. Stop dulu, karena penipu itu sering bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasain periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera nih laporkan kepada pihak yang berwenang, karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya. Jadi ingat wargi ya, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel, tapi bisa selamatkan dana dan data wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau juga OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi ayo, wargi Dahlia jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu. Kali ini gak bakal di stop, kita lanjut lagi baca request nih ya. Mbak Ici, bay, selamat sore, katanya hai Dede Luven, kucing bule, katanya gitu. Oh, Dede bule datang dari Australia kali ah. Kalian gesi yang baru buat Teh Sugar, Kang Harry, Santi Derry, mau bayi IRB buat sama nunggu berdua panjang gacin buat keluarga tercinta. Terus lanjut lagi ada Esa Jeleng Kaca Piring, pengen mantannya boleh ditunggu buat jadi antapani Kang Tetangkang dan Nute Isar Ayah Asgal buat sama nunggu berdua panjang. Thank you. Selamat sore Kak Riki. Datang di Cisaranten, pengen lagamnya Armada, armornya udah tadi belum lama. Buat Ricky Loven tetap semangat sehat selalu, buat semua wargi Dahlia tercinta dari ACPZ dan gocin, buat kabar jauh-jauh aja ucapannya sehat-sehat selalu di sana. Awu-awu. Berikutnya kita mengangkat line telepon yuk, di depan ada siapa lagi, diangkat-diangkat, halo. Dahlia Indonesia asik. Mau. Curiga gak semua benar ini, Maya? Curiga mau benar ya, Maya? Ini pasti adalah siluman rawa-rawa ini, Maya.
1: Benar, Mbak.
0: Ah, mau benar.
1: Benar, Ayah
0: Mama. Ah, siluman rawa-rawa.
1: Rawa-rawa daun,
0: iya. Rawa-rawa ronteng. Ah, meong jongkok. Selamat sore, Teh Isar.
1: Selamat sore, pagi, siang, malam, selamat dan sukses
0: Akiki. Boleh, boleh, dan juga selamat digigit batang leher ya.

0: Alamat.
1: Kaisar, lagi panas kan di situ? Ya ampun, di sini mah ada ngebul tahu.
0: Aku mah lagi di Inggon.
1: Hah? Di Inggon teh di mana?
0: Kamar.
1: Oh, di kamar. Curiga teh Kaisar mah.
0: Ah, kamar enggak tahu atuh panas apa
1: nih. Eh, curiga.
0: Panas di luar mah, lumayan mah.
1: Teh Kaisar di kamar aja curiga lagi dipingit teh.
0: Lagi
1: ngajeng-jehe. Ngajeng-jehe tenon ke sih. Bahasa nama hiwa wargi dali.
0: Barukan kumaha iya bahasa ibun. Ya mau apa ngajeng-jeng?
1: Jangan sebut yang itu berbahaya, nanti aku bisa dideportasi sama imigrasi. Ayo
0: gimana? Apa nanti itu mendenane spaghetti? itu nanti.
1: Naon?
0: Chicken anu tengarti bahasa nawe pokoknya. Oh my god.
1: Jangan, nanti aku bisa dideportasi sama keimigrasian. Taisar jangan berbahaya ya. Nanti aku bisa dipulangkan kembali ke planet Pluto, eh.
0: Kima pulangna ke matahari. Amai menyala.
1: Enggak, biar bisa belanja kalau ke situ ya.
0: Besum kene gitu.
1: Ya, bisa-bisa saja. Baiklah, jadi mau ngasih info kekinian atau mau ngasih tau keadaan informasi lalu lintas atau mau ngegosip ya teh?
0: Aku mah mau ngacapruk aja.
1: Ya,
0: kita tadi geng ngacapruk wae di sana.
1: Iya sih, betul.
0: Kita kasih info dari cicing wae di Inggon, arek ngagosip jeung baraka.
1: Oh iya.
0: Atuh kumaha tong ngagibah, tong ngasih info mah sering ngacapruk.
1: Enggak sih, ucang angge atau cang angge?
0: Ucang angge mah kudu engke peutingnya dina sangka.
1: Iya enggak sih, hari ini nanti malam enggak sih, heeh.
0: Kan sekarang mah masih panas, nanti aku terbakar. Terbakar api cemburu
1: dan juga api-api neraka jahat.
0: Eta langgamna selingkuh tak selamanya selingkuh itu indah, merenya enak kan cigana.
1: Boleh merpati ben he. Oke, mau digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
0: Ah, cantik kak tuh.
1: Hah?
0: Cantik gak tuh?
1: Cantik dong.
0: Gelis. Buat Aiki dulan ya.
1: Thank you.
0: Selalu ya. Amin. Dilancarkan segalanya.
1: Amin.
0: Buat Uci, Danu, IRB, Kangen, Pate, Eli, Teh Yati, Mamina Agus Sadayana, buat Mimi, buat Kang Irfan, Teh Siti, Mama Sadayana, pokoknya semua wargi dah lihat cinta.
1: Siap, terima kasih banyak ke.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio
0: enak-enak landannya Dahlia tuh ngegogok-goyang
1: balik. Terima kasih banyak, jangan kemana-mana ya, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Merpati Band yang judulnya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Ngomong-ngomong, Wargi dan sekarang lagi pada heboh ya. Terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung. Terutama di Jakarta nih. Orang-orang udah mulai pada dihimbau untuk mulai menghemat air. Karena udah mulai banyak yang kekeringan di mana-mana, Wargi Dahlia. Bukan cuman ya sebenarnya di seluruh bagian Indonesia juga gitu. Cuman di beberapa kota besar yang memang banyak banget orangnya, air-airnya tuh jadi banyak terkurang gitu kan. Dan juga ada apa namanya himbauan begitu untuk mengisi apa namanya ya, tangki-tangki atau drum-drum atau juga ember-ember, tong-tong untuk diisi dengan air-air hujan kalau hujannya lagi turun gitu kan, untuk mengantisipasi katanya. Soalnya udah mulai kekeringan di musim panas yang begitu panjang ini, Wargi Dahlia. Kerasa gak sih, Wargi Dahlia juga ngerasa panas banget harusnya di musim yang udah ada belakangnya bereber kayak September.

September, Oktober, November, Desember itu kan udah harusnya udah mulai musim-musim hujan, tapi ini masih panas, gak melentrang wargi dari Agustino Agung. Dan anehnya, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia wargi Dahlia pada kemana? Tete cai teh, padahal kan cenah katanya kutub utara dan selatan katanya mencair, ya harusnya air makin banyak, ini malah makin kering wargi Dahlia teh aya naon ya. Bahkan cenah di Venice bagian apa ya, benua Eropa yang negaranya teh full dengan air, itu juga katanya udah mulai kering cenah wargi Dahlia. Kumaha eta teh ngarti ya? Suka serem juga ya wargi Dahlia ya. Tapi kalau ini punya berita lagi, tapi bukan bikin serem, tapi bikin senang. Nah, wargi Dahlia, rayakan masih dalam semangat kemerdekaan ya, barengan sama Asri Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026, dapatin kesempatan memenangkan hadiah undian. Ada 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo Bank Saku. Nikmati juga promo spesial lainnya, seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc, plus pelindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta. Jadi ayo wargi datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Asra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia Indonesia.

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: saya Isyana Sarasvati, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Tuh.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
6: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
7: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Sejarah baru ditorehkan Persib Bandung setelah berhasil mengalahkan FC Seoul 1-0 dalam laga pembuka grup E AFC Champions League 2026-2027 di Seoul.

kebakaran di kawasan Cihanja, Cimoleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Lahan kosong milik swasta tersebut terbakar beberapa hari lalu. Lahan tersebut diduga menjadi tempat penimbunan puing dan sampah secara ilegal.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.
4: Dahlia Indonesia Asik.

0: Gak kerasa banget udah masuk lagi ke interval kedua. Wargi Dalia masih di Dalia Indonesia. Asik barang sama Ricky Lupen. Barusan wargi baru kupingin langgamnya Republik yang judulnya Mantan. Dan sekarang selama satu jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco, wargi Dalia. Senang banget ditemenin sama Hydro Coco. Soalnya kalau kita minum Hydro Coco, wargi Dalia ya, bisa bikin kita refresh lagi, semangat lagi, mau mengejar apapun. Pokoknya hari ini saya feeling memang sama self reward tiap orang berbeda-beda, bahagia tiap orang juga berbeda-beda. Tetapi kalau minum Hydro Coco tuh bisa bikin kita jadi refresh gitu loh di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco dong. Soalnya Hydro Coco dan stop now. Jangan kemana-mana ya, abis satu langgam di depan kita bakal baca lagi requestannya dan juga bakal buka lagi line teleponnya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya NPD yang judulnya adalah Sempurnanya Aku. Ngomong-ngomong Wargi Dahlia, ngerasa gak sih atau cuma Ricky doang atau memang daerah Ricky doang? Tapi banyak banget kayaknya lagi ngerasain sinyal-sinyal internet ya, baik wifi-wifi dan juga sinyal-sinyal provider tuh kayaknya mulai kacau gitu loh gak sih? Termasuk juga buat uploadan-uploadan di Instagram atau juga di sosial media tuh kayaknya delay berat gitu. Suka ngerasa gitu gak sih Wargi Dahlia? Kalau Ricky ngerasanya gitu ya, sinyalnya susah, nguploadnya lama, ngebuka aplikasi juga perlu waktu nggak seperti biasa. Kalau Ricky sih ngerasanya gitu, nggak tahu kalau Wargi Dahlia ngerasanya gimana. Ngomong-ngomong, kita masih ditemenin sama Hydro Koko dan kita mau baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp, dikejar lagi ya.

Aman Wahyu Ujo Ahmad Azwati Barundo yang RTI pembuat semua nunggu berdua panjang aja. Terima kasih banyak. Mama Fiandi hadir lagi, selamat sore Kak Riki, sama-sama selamat sore juga. Ada Mama Bayu dan Sabtukuna Dharma Cica Lengka katanya hadir ganteng. Semoga Iki selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, amin. Doa yang sama juga buat Mama Bayu ya. Pengen langgamnya kotak yang hatersnya dong. Dari Peter tadi. Mudah-mudahan udah kupingin ya. Next lagi kita Indi Kopa Manglit hadir. Pengen langgamnya terbelah jadi dua. Terbelah jadi dua, jadi kampak kemarin ya. Buat sama warga Dahlia Super Goci ini, buat pemuda Wan Manglit 01 aja. Berikutnya ada T.I. Masimohai. Goyangnya buat sama warga Dahlia. Terus katanya lekas pulih buat Om Didan katanya gitu. Terima kasih banyak ya buat T.I. Masimohai. Dan berikutnya kita mau angkat line telepon lagi. Yuk, yang pengen request langgam boleh masuk lewat 73028 atau 73117710. Atau pengen masuknya lewat WhatsApp call juga boleh, tinggal pilih salah satu. Pengen requestnya lewat yang mana kita mau angkat ya. Di depan kira-kira ada siapa nih? Yuk diangkat sebentar. Kita cek WhatsApp ya, karena WhatsApp kadang-kadang suka error. Ya seperti biasa WhatsApp ya. Mau diangkat line telepon atau suka error si WhatsApp tadi sudah, kita mau angkat di 73028 atau 73117710. Tapi kita ketemuan dulu sama yang satu ini sebentar kalanya. Kita puterin dulu, ini ada yang request. Abis satu langgam di depan kita bakal buka line telepon.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif

tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Saya penggemar podcastnya Abang.
16: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
15: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot in Cream juga.
16: Kok tahu?
15: Aromanya Hot in banget.
16: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
15: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
16: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
15: Akur, Bang.
16: Hot in itu banyak variannya.
15: Oh, iya.
16: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak dipijat.
15: Iya.
16: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
15: Betul banget.
16: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
15: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
15: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
4: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi menerawang. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

namanya adalah Kasmaran. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Loven yang masih live on air dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Buaran nomor 28 Bandung. Sebelum baca lagi requestnya Warigi Dahlia di aplikasi WhatsApp ya, aku mau ngasih kabar dulu, katanya gak habis pikir nih ya, diketemukan bahwa besi penyangga tulisan TPU Pandu dicuri di kawasan Pasteur. Warigi Dahlia Gusti Luagung. Ini yang apa namanya, yang ngambil itu bagaimana ya? Apakah dia sudah tidak mempunyai isi kepala? Apa namanya, tanda sign gitu ya, penanda ada tempat pemakaman umum aja besinya diambil Warigi Dahlia. Di apa namanya, dipotong, digergaji, dan dibawa. Ini besi-besi penyangganya, ya ampun, na'udzubillah mindalik ya. Ada apa dengan pikiran orang-orang para maling-maling itu ya? Udah gitu, ada kabar lagi Ricky barusan dikirimin. Terima kasih banyak dari Warigi Dahlia udah ngirimin Ricky info dan juga berita. Katanya kabel-kabel internet semrawut lagi di tertib.

dari cuma gak kerasa. Iya benar. Deki kebetulan lagi tinggalnya di daerah Bandung Utara, tapi gak kerasa cena. Ya berdoa aja mudah-mudahan warga Lembang, karena lagi berita-berita mengenai soal Megatrust ya gak sih, dan juga sisar Lembang dan juga yang ya sekitar-sekitaran ini agak deg-degan juga, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Tapi kalau misalnya memang harus terjadi, ya lebih baik dicicil saja ya, biar kerusakannya tidak parah. Ya dicicil 0,1 skala Richter gak apa-apa lah, gak akan mau kerasa soalnya kalau 0,1 ya. Ya sering-sering juga apa-apa, tapi biar gak kerasa lah. Hayang na cenah sedikit member. Baca lagi requestnya, selamat sore Ricky Loven, ketemuan sama requestnya dari Kang Agus Catbon di Cibadir, pengen anggapnya mantan, udah diputerin dong tadi ya. Kang Lukman di Pasar Baru Sadius, terima kasih banyak, ada Mama Sri di Dayakolot, kepingan hatinya juga udah dong, digoyangnya buat sama wargi Dahlia.

Fatih di Batu Lawang Ciwidey juga selamat sore. Terima kasih juga buat ada Mamah Bian di Garut. Digoyangnya buat semua keluargaku aja, semoga pada sehat selalu. Amin. Nextnya lagi ada siapa ini? Kang Ricky Luven, aku Ahmad di Pasir Koja. Pengen pentamnya dong yang kasmaran. Kasmarannya udah tadi ya buat Karyawan Percetakan Printing Kemasan Bandung. Khususnya buat Bayu Gufron, Arif yang mirip Sarukan, juga Nurjan Bohim, dan buat semua nunga berdua panjang. Thank you. Kang Redeng Cipteng, apa kabar? Terima kasih juga buat Jenry Adila. Pengen Ajija mau merenya boleh ditunggu ya. Buat Teh Sugina, Neng Ice, Teyati, Maeha, Danu, Goceng. Buat Kanya aja. Bu Dede Konveksi Bojong Mas, apa kabar? Pengen langgamnya dong dari Charlie, udah diputerin tadi ya. Terima kasih juga buat Bu Eha. Goyangnya buat semua wargi Dahlia di Goceng. Buat Ricky Loven, semakin banyak jobnya. Amin. Terima kasih banyak. Kakek Pujangga Gusi Boturun. Yang pasti selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Yes, yes, yes, yes. Makin kesini makin banyak aja kegiatan yang seru-seru untuk mengisi waktu kosongnya kita. Atau juga untuk mengisi masa depan wargi Dahlia. Self-healing dan self-reward, tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda wargi. Tapi walaupun kegiatannya berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah.

0: tampilan kami
1: Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow. 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang kasih September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Duh, gak kerasa banget udah jam segini ya. Kita masih ditemanin barengan sama Hydro Koko. Dan sebentar lagi Ricky Love mau pamit. Gak sempat kebacain lagi semua request. Tapi makasih banget ya udah pada nge-request lewat WhatsApp, lewat line telepon juga. Yang udah datang juga thank you banget. Dan saatnya Ricky Love harus pamit undur diri. Ada di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Makasih banget juga buat Hydro Koko yang udah nemenin kita dari jam 5 tadi. Dan Ricky Love pamit dulu. Wargi Dahlia, sampai ketemu lagi besok hari ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Bali FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
0: Bali FM, Bandung Goyang.
2: Pantengin terus ya, karena gak berasa wargi 24 hari lagi loh jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Nanti bareng-bareng kita goyang sama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setiabe. Jangan lupa daftar.

0811-2101-15 yang pengen requestin langgam apa malam hari ini tuh cuma pengen goyang-goyang aja boleh. Tapi kalau pengen dapetin 100.000 boleh tungguin aja pantengin KIP-nya nanti dari spill pertanyaannya. Jadi Borgi nggak boleh kemana-mana, harus pantengin terus di sini ya. Yang mau panteng lewat streaming boleh klik aja ke radiodelfm.com atau lewat aplikasi di Play Store dan App Store juga Radio Del FM Bandung. Jangan lupa live TikToknya juga ya. Terus.

0: Request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: Pau pau pau.
1: Halo, Wargi Dahlia, saya Dara.
2: Gua Mita.
3: Kami The Virgin.

mau pergi kemana sih? Wargi buru-buru banget ya, mentang-mentang udah beres ibadahnya, udah mandi juga ya, udah beres pulang kantor, bingung nih mau nongkrong kemana, di jalannya macet juga, kalau Kamis Jumat mah banyak anomali, Wargi ya.

Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi datang yuk rame-rame ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses Wargi di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Biar makin seru malam hari ini seperti biasa di KIP, Wargi bisa requestin lengam-lengam yang pernah ngehits ya. Kita nostalgiaan. Yang requestnya di TikTok boleh tinggal drop komen aja. Biar makin seru malam hari ini. Yang sudah mulai bokeh tanggal 17

0: aja deh. Terus ketemuan lagi juga sama Esa di Kaca Piring ya. Langgamnya pengen digoengin buat semua wargi aja. Rahmat Kurnia juga makasih di at 1015 Delia FM. Mama Fiandi hatur nuhun. Terus juga ada Ibu Juju di Haji Yasin. Selamat malam, selamat bertugas juga buat Riri. Makasih loh. Sekarang kita cek owner ya. Ada siapa di 73028 atau 73.11.710 lewat WhatsApp juga boleh ownernya di 0811-222-1015. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus Mulia, Tante Merangka Mangat.
0: Pengen apa Agus Mulia?
1: Ingin Jerok.
0: Jerok yang mana?
1: Jerok teh.
0: Jerok yang mana?
1: Ya, kamu lah curiga.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Buat dari anak-anak Imia dan Mabak, keluarga-warga Jorok Maju.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Agus Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagi menonton aku lupu ya.
0: Belakang Agus Mulia ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Ada langganan, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Ede?
2: Dari Judika, Neng.
0: Judika yang mana? Pilihin. Gocin langsung buat?
2: Buat Neng Riri sama wargi Delia yang sudah kita sedangkan, Neng.
0: Oke, gitu aja.

0: Dahlia, saya Judika. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko.

0: Jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi, Anton.
3: Pagi, Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

ya, Sumantri juga di Garut hadir. Yang lagi nyari tambahan dana malam hari ini, tungguin aja Wargi buat quiz Don't Stop Now nanti di jam 7 di re-spill pertanyaan atau challenge-nya ya. Tapi pasti ini Wargi belum pernah menang quiz Don't Stop Now, sama sinyal Wargi harus manteng ya. Nanti kan yang jawabannya benar Riri telepon Wargi buat kita on air, Riri ajak challenge buat ulangi jawabannya atau ulangi challenge-nya. Nanti yang beruntung dikasih giveaway 100.000 rupiah. Jadi pantengin terus ya. Pokoknya berdoa aja sinyalnya yang manteng, gak boleh lup-lup ya. Tapi gimana dong, soalnya nih Bandung akhir-akhir ini jaringannya agak-agak lup-lup nih Wargi. Ngerasa gak daerah mana?

0: kabel dari satu tiang ke tiang lainnya. Jadi Pemkot Bandung ini lagi beberes ya, mendorong penurunan kabel udara ke jaringan serat optik bawah tanah secara bertahap di berbagai ruas jalan. Wargi daerah mana nih yang kebagian sinyalnya udah mulai lup-lup karena lagi ada pembaharuan, lagi ada beres-beres nih Pemkot Bandungnya. Ya boleh kali di absen. Kalau yang ini kayaknya enggak nih, bisa on air soalnya. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mbak E
0: lagi apa?
1: Lagi dia kerja.
0: Kerja? Bantuin apa?
1: Kerjaan sepatu.
0: Oh, kerjaan sepatu. Ada nomor 39 gak Mbak E?
1: Mau jadi ABRI ya?
0: Mau jadi ABRI? Masa 39 ABRI enggak lah. Mbak E pengen langgam apa?
1: Pengen Demasif.
0: Demasif yang mana?
1: Di antara kalian.
0: Kenapa di antara kalian Mbak E sedang terlibat apa?
1: Yang digocin. Pasti bukan itu ya.
0: Bukan apa?
1: Bukan emok.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat keluarga tercinta sama Teh Sugar. Nomor dia tenderi.
0: Sama-sama Pak Nengradi ya.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Saya Cahaya Pandatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Radio Asik, Radio Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan

2026, berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. WNA asal China, Wei Sang, diamankan petugas imigrasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar setelah diduga memburu dan mengkonsumsi penyu di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kasus ini mencuat setelah rekaman aktivitas spear fishing dan penyu yang diduga telah diolah menjadi makanan beredar di media sosial. Kasus ini menjadi pengingat bahwa satwa laut yang dilindungi tidak boleh diburu.

0: warung rokok di kawasan Stulang Johor Bahru. Karena tidak membayar denda 1.000 ringgit atau sekitar 4 juta rupiah, ia menjalani hukuman 1 bulan penjara. Setelah selesai menjalani penjara, ia juga diwajibkan menjalani perintah khidmat masyarakat selama 6 jam. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Saatnya buah bibir.

0: Bibia.
1: Vladimir.
2: Gua Bibia. Nandika.

0: Now nih ya, yang udah nungguin pertanyaan untuk malam hari ini. Ini bukan pertanyaan, kalau malam hari ini edisinya adalah challenge Wargi ya. Buat Wargi yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now sebelumnya, pokoknya ingat, gak boleh ikutan lagi ya. Harus Wargi yang belum pernah menang kuis. Yang udah pernah menang kuis jangan ikutan lagi. Kasih kesempatan Wargi yang lain ya. Yang lagi pantengin juga di live TikTok @1015DeliFM. Pasang kupingnya baik-baik Wargi. Yang mau dapetin giveaway 100 ribu malam hari ini dari Hydro Koko nih. Ketik cepat dan benar ya. Ketik cepat dan benar. Minum Hydro Koko berlebihan. Bikin segarnya hidup berlanjut. Sekali lagi ketik cepat dan benar challenge-nya ya malam hari ini. Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dikirimin langsung ya ke 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamat Wargi, ketikin juga ya. Sekali lagi, ketik cepat dan benar. Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Udah kayak iklan belum Wargi? Selamat malam ya, Jang Uli di Pojong Sayang Rancamanyar. Langgamnya pengen digoyangin buat dari duluan, gocin buat keluarga hatur nuhun. Mang Madun di Ganesa hadir, pengen kehilangan tungguin aja. Jenong di Sukawangi mat malam, Mbak Yati di Kopo, Yeni. Terus juga ada lagi Farida Saripudin di Pasir Koja. Langgamnya pengen ayat-ayat cinta, tungguin aja ya. Buat suamiku Ahmad yang pulang kerja lagi di jalan menuju rumah. Sama semua Wargi aja yang lagi pantengin, amin. Sekarang kita cek dulu Wargi yang mau on air ada siapa? 73028 atau 73117010 WhatsApp juga di 0811-222-1015. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Masa, sudah.
0: Pengen lengkap apa?
1: Armadanya ada.
0: Armada yang mana?
1: Mana aja.
0: Yang mana aja, digocin buat siapa?
1: Buat diri seorang aja dan Wargi Dahlia semuanya.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih teleponnya Paneng Radio.
1: Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia rumah go-go-go ya.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo udah siap belum wargi? Pantengin radionya, gedein volumenya ya. Handphonenya jangan dipakai dulu. Siap-siap nih, siapa tahu wargi yang beruntung malam hari ini buat radio telepon di kuis Don't Stop Now edisi malam hari ini ya. Malam hari ini bukan pertanyaan yang muncul, tapi challenge wargi Dahlia semua ya nih. Challenge malam hari ini, ketik cepat dan benar, minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Kira-kira siapa yang beruntung malam hari ini? Jangan lupa passwordnya ya. Kalau udah dibilang quiz Don't Stop Now, wargi jawab Hydro Koko, segar pisan, Don't Stop Now. Kita hubungi yang beruntung malam hari ini ada siapa. Quiz Don't Stop Now,
3: Hydro Koko, segar pisan, Don't Stop Now.
2: Sama siapa ini?
3: Sama Reina.
2: Reina di mana?
3: Di Kembar.
2: Kembar teh daerah mana, Reina?
3: Sriwijaya.
2: Oh, Sriwijaya BKR ya?
3: Iya.
2: Reina, boleh diulang lagi dong kalimat challenge buat malam hari ini, ketik cepat dan benar, apa kalimatnya?
3: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Mantap, 100 ribu buat Reina di Kembar ya. Hadiahnya buat apa, Reina?
3: Kenapa?
2: Hadiahnya mau buat apa?
3: Ngopi.
2: Buat ngopi, buat beli Hydro Koko lagi juga dong ya.
3: Oh iya dong, tentu saja.
2: Oke, jangan lupa diambil hadiahnya, bawa KTP asli kamu sama satu buah bongkos kosong Hydro Koko varian apa aja ya.
3: Oke, siap.
2: Makasih Reina, panteng radio. Panteng Dahlia.
3: Warga Dahlia.
2: Panteng radio, panteng Dahlia.
3: Warga, panteng, maaf.
2: Ulangi, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Panteng radio, panteng.
2: Panteng Dahlia.
3: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go.
3: Dahlia.
2: Prungah, go-go-go. Dahlia prungah go-go-go.
3: Dahlia apa mah go-go-go?
2: Goyang.
3: Goyang.
2: Susah sekali ya emang Teteh Reina ini. Tapi gak apa-apalah, rezekinya buat Teteh Reina malam hari ini ya. Warga yang belum beruntung malam hari ini, tenang, kuisnya masih bakal hadir ya. Besok pokoknya di KIP Dahlia, pantengin lagi aja kuis Don't Stop Now ya. Jangan pundung, jangan marah-marah sama Riri ya. Yang penting sekarang kita goyang lagi sama langgam yang enak-enak sampai jam 8 malam. Baik lagi di KIP Dahlia.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Saksikan penampilan kami, Republik!
4: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
3: Ditunggu!

0: Isma Tenanca Malang, makasih. Teh Santi di Kopo, Mama Irma yang selalu pantang di Sumedang. Agus Ketbon, makasih. Jenny Hollis besok ikutan lagi kuisnya ya. Yuni Cicalengka juga besok ikutan lagi kuis Don't Stop Now-nya yang belum beruntung malam hari ini ya. Ratningsi juga makasih. Abai, ada juga Kang Hasan di Majalaya, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Suhana Permata Biru, Ibu Tati di Uber juga makasih banyak. Satu orang on-airnya ada siapa lagi? 73028 sama 73111710. Wargi semua lewat WhatsApp juga boleh banget. Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Halo. Sama siapa ini?
1: Sama Ismet.
0: Ismet di?
1: Tanca Malang.
0: Langgamnya apa Ismet?
1: Langgamnya Pak Getos deh.
0: Pak Getos yang mana?
1: Yang mana aja pengen ya.
0: Di Gocin buat siapa?
1: Gocin buat semua warga aja. Gocin buat PR aja ya.
0: Udah gitu aja?
1: Ucapannya apa? Sosial ya.
0: Terima kasih kamu juga, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak Panteng Radio. Ya, perungah. Bogoku ya.

0: Kiki Dahlia, saya Charlie, kami dari Setia FM, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Bahagia kau datang.
2: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang digoyang-yang selama 2 jam ke depan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
2: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang.
3: Apple di Cikadu, makasih WhatsApp-nya ya. Mas Bro di Maroko Ciampelas, Teh Susang, Kakek Agus, Esa Kacapiring, Mama Fiandi, Ai Juwariah juga makasih. Besok ketemu lagi jam 6 sampai jam 8 di KIP. Patung Radio, Patung Dahlia, Nekenak Langgam ya Dahlia Bro. Go, go, go.
2: Goyang.

pergi dahlianya atau malah lamun mataknanya. Aduh, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Masalah tuh dihadapi, bukan dihindari. Pergi dahlia. Wah sayang, salah back sound.

asik kita warga Dalia, kalanya orang lanjutkan sajanya. Asik. Iya mang aja jangan ada rewas Bu Nadinda ya. Hadir ayang sok jolep peta eling. Nah mang pengeling kene digoyang ku ayang. Rewas. Ya segala mah gara-gara bon

laki-laki dahlianya kalau musim panas kayak gini mah. Bonteng. Harus naon deunya semacam semangka, melon, ukarar itu wargi dahlianya untuk apa? Untuk mengusir panas dalam wargi dahlia ya. Hah, lain mengusir rewas. Kas atang lo ya sieun riweuh teuing ieu mah. Para riweuh wargi dahlia nih. Berita-berita sekarang rariweuh sararieun wargi dahlia mulai dari apa namanya teh gempa tektonik ya. Terjadi di kita wargi dahlia terus kelangkaan apa namanya teh beras ya yang bermerek wargi dahlia. Nu teh bermerek jangan sampai ada menghilangnya. Udah gitu teh langka, udah langka teh harganya mahal. Ih Nenek Putri kalah tuh nenek. Ih nenek mah minta sabaran keulah nenek teh hoyong heula nyarios sing seueur sing panjang hoyong ngawea heula hoyong wea na teh di awaskeun heula tuh nenek. Ih Nenek Putri gusti nenek ising bagor. Pengen ada ngukeneh cantik.

hujan saeutik teh warga Dalia langsung banjir, ya kan? Namun beunghar jadi nyonya besar, wah tunjuk wes sih gana.

Isar buat semua wargi Dahlia. Tes, tes naon Isar. Tes, tes apa? Aja ya, nanti pasti dipuihin sama ayang ya, itu kan langgam lagi pada orang-orang suka gitu ya. Dadan Citeng, eh Cicing, lo kena telepon ini.

cita gue cinya buat Ayang Mino sama Tenja. Ayo orang ala bonteng, Agus, Iraha, Agus Catbon, mana si Abah? Mana si Abah? Abah, Abah Iwan, hayu orang ala bonteng, Abah Iwan. Eta Abah Iwan sok ngejajanan ke lah. Abah Iwan, Abah Iwan, ayo.

atau duit saha atau pasti duit batur daknya bener tuh. Ini asal lo bagi temennya suka yang deket ya karena boga singkong keju si jalu ah. Atak nah wargi Dahlia kudu loba duitnya ampe loba babaturan biar banyak teman wargi Dahlia sok mun susah mah ningali datang teh wah cenah pala laut tutup panto sian ngejam duit. Kang Hasan Mazalaya bergoyang adalah ada siapa lagi ini ada Kang Endang Kaminul aduh iya Dek Endang apa kabar Dek Mas Bram Maroko Cihampelas hadir. Okay, terima kasih banyak hatur nuhun pisan Mang Olus di saguling. Come on, kita goyang lagi. Asik, brung, go. Goyang.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
13: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: mata air alami.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
2: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

naon oge kudu bermodal atau warga Dahlia ya selain rupanya, tapi dah rupa bisa dikalahkan ku duit warga Dahlia. Tak percaya kereta. Keret naon? Keret bonteng. Asik, kita warga Dahlianya. Ayo nama warga Dahlia teh kudu ceria, makin malam makin hot warga Dahlia ya. Hai, minum baik. Karena temen isian selalu hadir teteh Mas Agung. Kok karena Mas Agung? Kenapa tuh mini? Ah, nama akunnya menakutkan sekali. Ah, jerut irung apaan tuh? Asik, asik juga lah. Suka teh acuk. Nu kamari badai di angge ku teh Andri Snap. Apa tuh Ferry? Yang mana? Oh, kalah. Black Obi, aku melihatmu.

tidak datang, tidak menghadiri hadirnya tidak menghadiri TikTok Dahlia karena kamu katanya pegelnya aja nyeri otot cenanya. Terima kasih sayang, kamu memang spenderku yang paling sangat luar biasa. Jangan lupa ya, merek kirim ke Ayang Minul.

wargi Dahlia pemanasan tanya. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia pemanasannya tidak bisa nih ya, kuhatin we atunya. Iya benar cocok ya mah untuk pemanasan sebelum berolahraga. Kan ngagoyang oke termasuk olahraga, iya kan? Capek pegal setelah olahraga juga, setelah ngagoyang wargi Dahlia kuhatin krim we. Tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju atau wargi Dahlia ya mah benar-benar sudah bersertifikat halal. Mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Nah, variannya banyak banget ya. Ada yang hotin krim original, hotin krim strong, hotin krim aromater.

0: Fajar Nur Sarah apa aku nggak tahu. Ya siap, boleh lah, boleh. Asal dangdut ya. Asal dangdut ya. Hai tumben. Halo. Yang digoyang digoyang yang.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Dangdut.
1: Dangdut Dahlia asik atuh bro. Ah, go goyang.
0: Epo?
1: Kulan.
0: Nah, apa bahwa abi arek ngangkat?
1: Terang atuh.
0: Nah, bisa gitu. Ah, emang geus ngagolak gitu.
1: Tos mere isarat ka abi teh.
0: Aku mah ngaisaratkeunana teh. Ah? Epo dong sesorian wae tuh Epo, emang abi teh ieu pikaseurieun jelema na?
1: Pikaseurieun teh pas kamari make acukna.
0: Ayeuna oge abi make acuk, henteu bobo lucu. Kamari oge make acuk abi mah.
1: Acuk eta teh anu lucu.
0: Kamari. Anu lucu nu mana?
1: Nu pakai jaket lepis.
0: Cak pakai seru tuh sudah beda lah sudah udah ya. Hai dah nanti sudah aja abi. Nu mana nya? Nu lepis. Emang kunaon gitu aya naonan make cing tepikeun ka seuri? Epo?
1: Ah lucu, Epo kan lucu.
0: Astagfirullahalazim.
1: Juga anak gadis gitu.
0: Ember, nari kamu make cing siga sagala justru heeh anak gadis ieu teh. Teu percaya didinya.
1: Juga umur 20 teh.
0: Da emang. Mata kamu sepet meureun geus digabah Epo.

0: dangdut.
1: Dangdut.
2: Dangdut. Karena tong seserian heula. Sok geus selanggamnya kamu pengen apa sebenarnya? Selanggamnya kamu pengen apa sebenarnya?
1: Emang kamari teh
2: dari no kamari, no mana kamari?
1: Mawar di tangan berarti jadi pelukan.
2: Oh gitu, anu tisaha.
1: Bebas di sana mah teh.
2: Oh nya siapa?
1: Berarti nama ya koplo-koploan ya teh.
2: Oh nya, anu babalakukan.
1: Ayo pak.
2: Ah sok kentren-tren atuh nya.
1: Siap.
2: Sok goyangkeun wae siapa.
1: Kanggo yang minul ti payunnya.
2: Makasih cinta.
1: Bukan nama digoyangkeun lah.
2: Uh-huh.
1: Kanggo ieu Asep Spiteng. Kanggo Jendri.
2: Ganti atuh ngaran.
1: Umi Lila, uh-huh. Nenek Putri. Kang Genta, Bah Iwan. Ari kumpul kalau sadayana.
2: Ah capek dirinya.
1: Capek ya.
2: Ah ngora kene tanaga anteu asik panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgam ya. Dahlia tuh ah go go go go ya.
2: Terima kasih ya tong kawas.

Masuk kadi aku abis ditelepon, buru, cantik, buru. Ih, Rini Otik, abis gak selama tidak mendengar suaramu di on air seperti apa. Kamu dalam keadaan sehat walafiat kan, tanpa ada masalah dan kecurigaan yang ada dalam hatimu di malam hari ini. Makanya aku pengen tahu dari suaramu saja nanti aku udah mengetahuinya bahwa kamu dalam keadaan sehat walafiat. Hai, Teguh. Tauge. Hah, kumaha eta teh ya? Manggil nate akunya, kumaha? Waalaikumsalam, CM Cuba Minor. Padina, aku melihatmu. Kayaknya kita goyang dulu deh. Iya, upami dulu mah penasaran pengen tahu wajah penyiar Dahlia. Sekarang mah bisa lihat. Kalau udah ngelihat, aduh hancur. Bahaya, jangan sampai ilfil ya.

beneran besan lagi kerja ya. Cemangat, cemangat, cayo, cayo, cayo, cayo, cayo. Kuda, kudil, kuda, kudil, kita goyang lagi bareng Ayang Mino. Gunawan, aku melihatmu, perung ah, go, go, go, goyang.

0: di acara Juragan Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha kaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
6: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayah nama, pas sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi, ayah nama. Nah, eta alhamdulillah, sampai tiul dinten, mentek apa cantan, we, sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung, de ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya nama kena kerja oge, jantan biasa ningat, ayah nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Nah, wargi-wargi, anu gaduh, panyawat seperti Abi, sok sobian meser Alpha Propolis, Abi Oge sehat walafiat.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
8: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
7: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
8: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
7: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
9: Sampurasun, wargi kaya Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi Teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

makasih banyak. Ayang, yuk, aku dari, ya tuh nenek, ngalangi nenek, iblis nenek, aku lagi baca WA nenek, ah makasih nenek. Tuh kan mana, udah dibaca ku Ayang, orang Ciwidey, terima kasih banyak lagi Panteng Dahlia Erhan, Bu Atik Ciwidey, Bu Enjoy, Parawan Ujung Berung, nampaknya malam hari ini kelahan ya, dia lagi mencari mangsa di mana-mana.

0: jawaban aja ke seluler di 73028, satu lagi 73111710.
1: Oh iya.
0: Kang Suhana di Permata Biru juga apa kabarnya? Hayang Madu 3, ame bebelekukannya. Oke, tungguin saja langgamnya ya. Terus juga ada Kang Deden Cipteng, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, goyangin buat semua wargi Dahlia.

0: snap kernaon didinya ngagoyang yuk bareng Ayang Minul sini. Come on datang. Aku menunggumu.
1: Hey Andri snap, come on datang ke sini, jangan di jalan terus ya.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. WNA asal China, Wei Sang, diamankan petugas imigrasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar setelah diduga memburu dan mengkonsumsi penyu di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kasus ini mencuat setelah rekaman aktivitas spear fishing dan penyu yang diduga telah diolah menjadi makanan beredar di media sosial. Kasus ini menjadi pengingat bahwa satwa laut yang dilindungi tidak boleh diburu.

0: membuang puntung rokok di kawasan Stulang Johor Bahru. Karena tidak membayar denda Rp1.000 atau sekitar 4 juta rupiah, ia menjalani hukuman 1 bulan penjara. Setelah selesai menjalani penjara, ia juga diwajibkan menjalani perintah khidmat masyarakat selama 6 jam. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

0: Goya.
1: Eh, Lukman, kemana aja kamu?
0: Aku ada, sayang.
1: Aduh, aku kira kau sudah tidak ada.
0: Aduh, aku ada dong.
1: Aku kira kau sudah dipanggil.
0: Wah,

0: Anis itu udah berapa yang kau beli buat tiket ini nih, Gelegar Jalan Santai?
1: 5 yang minul.
0: 5 reksawa yang dibawa?
1: Ah, sekeluarga, 5-an.
0: Oh, jeng Pak Majikan dinya?
1: Ya pasti ya tuh.
0: Ah, mal bisa hotel itu.
1: Adikan setia yang minul.
0: Ya nya tuh kudu gitu memang.
1: Urama senajan yang udem tua yang nugelis lewat gitunya ah gelis kena pemajikan orang.
0: Tak emang kudu gitu. Ay dekat pemajikan mah kudu setia. Mun kapanggi bahaya.
1: Pasti setia dong.
0: Pret.

0: yang biru.
1: Nah, meda wae langgam teh.
0: Juragan empang teh.
1: Mana meda resep-resep teh ingat itu punya sejarah.
0: Karena ya blekuk-blekukan.
1: Apa blekukan anak? Oh nyata siap lah sok buat siapa.
0: Jadi ntre-ntrean gitu.
1: Rekan ntre-ntrean didinya.
0: Nyak airek atau?
1: Nyangga satu hari kita masak. Yang goyang yang saha?
0: Koma malam Jumat ya emang. Bukan digarek gitu.
1: Ini ya, dibere langgam lah iya kalem weh.
0: Siap siap.
1: Ngesok. Panteng bang. Radio.
0: Buat ayam minul duluan.
1: Ya makasih.
0: Terus buat Mama Danu. Mama
1: Danu. Mama Bayu.
0: Buat Kang Danu, buat Agus Cebon. Buat Kang Agus Cibo. Buat Kang Genta, Bunain, Teh Cibe, Wauci, Teh Isar. Buat Teh Aisugi, buat Pak Dirmansa, Kang Suherman. Buat Etenado, Mang Nana, Kang Wawan Ngabra, Teh Kang Yu, Senai Putri, Doreng Jebret. Buat Bunda Yarse, Mamski, Erni Katapang, Ibu Aja Eha. Buat Ibu Lia Katapang. Buat Deden Citeng, buat Cuger, buat Abah Iwan, Teh Ibu Darang.
1: Betul,
0: buat
1: betul, betul.
0: Buat Jengkopin, Mbak Yati Jamu, buat Teh Ratna, Mama Aji, Teh Elis. Kang Tuhana, Kang Tatang, Mimi Cividai, Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut. Buat Pak Aman Abadi, buat Mas Tanto Lipanjang, Bunjoy, Santi Kopo, buat Mang Nanar, buat Maka Putungu, Kang Jajang Jala, Kimane RB, Kang Nedi Cicalengka, BBB Dari, Rokib, buat Mama Apes, buat Oni Naskor, buat Aibu Batu, Asep Aon, Aldo, Nana,
1: Loba-lobate.
0: Buat semuanya aja lah.
1: Tak ya, itu capek karunya sayang mah.
0: Spesial.
1: Buat siapa Bocin. Spesial? Buat siapa Bocin?
0: Buat bestiku aja yang
1: baik. Terima kasih banyak. Panteng.
0: Nanti bawa sulun, Pak, nanti.
1: Bawa. Sulu neraka Panteng Radio.
0: Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak langgamna. Pro Ago Go Go. Goyang. Assalamualaikum Ayang Minul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Besti. Oh tidak, aku sudah kangen sama seseorang wargi Dahlia. Aku ingin meneleponnya, bolehkah kau menjawab teleponku? Halo.
2: Halo.
1: Yang digoyang digoyang yang.
2: Yang digoyang digoyangnya
1: dangdut,
2: bang,
1: dangdut Dahlia,
2: dangdut Dahlia,
1: asik atuh prung ah,
2: prung ah, goyang.
1: Aku sudah lama tidak mendengar suaramu, tidak bersua denganmu.
2: Kemana ungu atau ayang?
1: Jadi bagaimana pencarian cinta Bu Enjoy?
2: Belum mendapatkan yang kumahanya.
1: Mungkin Anda terlalu pilih-pilih kali ya.
2: Iya tuh pilih-pilih rasak sorak.
1: Iya, tapi kan koceplak menang nupecak.
2: Entong aku itu aku nantong.
1: Epan kan gitu pribahasa mengatakan seperti itu.
2: Oh iya betul sekali.
1: Iya betul. Jadi selama pencarian ini Bu Enjoy dengan menggunakan nama samaran. Sebenarnya nama Anda itu siapa?
2: Nama aku Bunda Dewi.
1: Bunda Dewi. Kenapa Anda tertarik dengan Enjoy?
2: Kan selalu Enjoy.
1: Oh iya, bagus-bagus. Jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin wargi Dahlia yang mendengarkan tertarik dengan suaranya karena suara aja wargi Dahlia bisa apa namanya teh memberikan
2: bisa menipu
1: eta mah geus puguhnya kewas uing pancen geringan ha geringan pas ningali TikTok geringan geus kolot cenah hello kolot-kolot oge okay, kalapa bener teh Bu Enjoy
2: iya
1: makin
2: betul,
1: kolot betul, kan iya. Apal sorangan meureunnya makin peot heeh. Wah coba ke nananya Bu
2: Enjoy.
1: Ya udah tuh Bu Enjoy, aku suka kamu. Bu Enjoy.
2: Iya.
1: Bagaimana kalau kita bergoyang dulu?
2: Iya, bergoyang.
1: Yuk Neng. Di goyang. Mana suaranya?

0: tapi mang aja ambe tong sare didinya tuh jam sakil ke kudu nama. Ya udah tuh Bu Enjoy teh, apa langgam yang ingin kau berikan kepada wargi Dahlia yang lain? Mungkin ada langgam yang ingin dipuihin sama Ayang Minul. Silakan.
1: Maunya nih.
0: Ah, teuing lila, enggak sulah selendang birunya. Sok goyangkan buat siapa Bu Enjoy? Ya, alias Ibu Dewi anu paling cantik teh. Ya.
1: Buat Mamsi, Mah Apep.
0: Nah, Abah Apep. Bah Aep meren. Terus sama Mah Apep.
1: Mah Apep.
0: Tadi mah Bah Apep. Eh matak. Nah, sahan usaliwang di dia coba.
1: Bah Iwan, Kang Saganu.
0: Kampung,
1: baru
0: Kampung Bandung.
1: Bakor, enak. Lukman Baros,
0: Lukman
1: Kang Ede, Kang Tatang, Kang Suhana, Teh Elis,
0: iya.
1: Teh Isar, entusnya Kang Genta, terus Ipa, Irfan,
0: Ipa IPS, Petso. PPKN, isukan tejeng matematika,
1: Irfan Bos Petsop,
0: neng, ya benar.
1: Terusannya Erni, terus tak adanya.
0: Sing sabar ya wargi Dahlia.
1: Mana nih ya?
0: Hampuraeunnya. Terus
1: lain hampuraeun, neng buraeun ieu mah.
0: Kada burak Ustaz Asep.
1: Buat semuanya nya aja anu tidak tersebut,
0: aku
1: maaf.
0: Ya apa-apa dimaafkan. Kalau begitu panteng radio.
1: Mama Bayu. Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perung ah go goyang.
0: Aduh, so cantik. Terima kasih Bu Dewi. Ara ringet sawe tanu rek digoyang. Dah udah cakcung dar gelap eta mah. Ya udah lupa di pasar baru.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
16: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
15: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
16: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1.

0: makin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Belia Juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
14: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Terpangken sereng Bapak Tarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden. Kuma karos saya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya yang itu terasa sare lambung mah motah bae kitu.
17: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun anggo landung naon, Pak?
16: Alpha Poli. Alhamdulillah karos lambung mah teu aya beres.
17: Ayeuna tos F sabaraha botol?
16: Atuh abis resep 3 botol.
17: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
16: Enjing ngeunep tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

kita juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Makanya beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Wargi Dahlia, kalau misalnya gak kepuihin langgamnya, sorry Dori Mori Strawberry ya.

gitu. Kalau mau istirahat, istirahat aja wargi Dahlia. Tapi kalau mau pantengin Dahlia mah, nyosok ya silahkan. Enggak kata. Sok panteng Dahlia ya, karena bentar lagi ada Teh Andri yang siap ngegoyang wargi Dahlia di Mandi Madu Mantap di Hati Musiknya Dangdut ya. Buat OPP-nya Dennis, terima kasih banyak. Buat OPP-nya Dennis, terima kasih banyak. Buat OPP-nya Dennis, terima kasih banyak. Buat Kang Diwan, Music Director Dahlia, hatur nuhun. Buat wargi Dahlia, hatur nuhun. Terima kasih banyak, I love you. Yang di TikTok, yang sudah goyangin WA, yang cuman diam saja tapi lagi pantengin Dahlia, I love you. Terima kasih banyak.

sini dulu ya,

101,5 Dahlia FM Mendung Goyang Sik Asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bandung. Selamat malam Margi Dahlia, apa kabar? Setelah tadi selama 2 jam digoyang sama Ayang Minul bareng OBP Denny, kali ini kita bakal kembali bergoyang selama 2 jam ke depan sampai jam 12 malam nanti.

Oke, Bro Gedalia, terima kasih. Makasih banget buat kalian yang sudah menggoyang WhatsApp-nya Delia di 0811-222-1015-nya. Gak kerasa nih buat Bro Gedalia semua. 24 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Delia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Gimana? Udah kebagian tiketnya? Buruan, semakin menipis nih Bro Gedalia ya. Yang pasti kita akan bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setia Band ya. Untuk wargi yang udah beli tiketnya, jangan lupa kuponnya Wargi Dali nanti dibawa pada saat jalan sehat nanti ya. Karena ada hadiah yang luar biasa Wargi Dali ya. Door price-nya luar biasa. Ada satu paket.

Jangan sampai nyesel loh atau irung. Jangan nyesel nanti kehabisan. Aku mah serius beneran. Tinggal beberapa ratus lagi nih teh warga Dahlia. Minggu hari apa ya? Kemarin hari Senin ya 1000. Nah sekarang nggak tahu dong. Semakin menipis berarti ratusan dong. Sok buruan, enggalkan cepetan. Pokok namanya langsung aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kalau di lapangan Tegalega setiap hari apa sih Teteh? Setiap Sabtu sama Minggu sayang jam 6 sampai jam 10 pagi.

Keenakan apa habis diapain sih? Kok nyandu keenakannya? Nah lo malam cuman. Kak Agus Ketbon, terima kasih, selamat malam. Boleh kura-kura dan pelakunya melokan langgamnya ya. Ahmad di Pasir Koja, terima kasih, selamat malam, apa kabar? Aduh, Mbak Teh Eli juga di Padalarang, Padalarang. Makasih Teh Eli. Tolong dilihat dulu ya langgamnya ya. Harus dipilih dulu ya Wargi Dahlia ya, ada tim seleksi soalnya ya, nggak semua harus dipuihkan Wargi Dahlia, oke? Okay? Terutama buat langgamnya yang udah diputerin di ini di Ayang Minol ya. Teh Santi, sehat Teh Santi, di Kopo terima kasih ya.

buat Kak Ahmad Zailani juga terima kasih ya. Mas Bro di Maroko juga terima kasih sudah hadir di Mandi Madu ya. Yang lainnya boleh di absen lagi bagi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Wow, Dahlia Misteri malam ini tentang apa sih, Indri? Aduh, tungguin ya menjelang time signal. Ya, minimal bisa nemenin Bobo deh ceritanya bagi Dahlia ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar di

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
15: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
16: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
15: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah kamari karaka lahirkeun.
16: Siap, Ambu.
15: Rasakeun sia loba nu dibeli biar lama perginya.
16: Ini Ambu.
15: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
16: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
17: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
18: Apa barjat
19: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
18: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge, ada meser deui dan nya kitu kanggo jag-jag pisan. Terus karena mam ainar sepisan karena mam teh tak kamari masa acana ngaleut jamu alpa poris karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tetangga istilahna mah mun sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
17: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Sugeng-sugeng.
1: Asik. Lagi gak keliling nih Teh Yati?
0: Lagi ini pada bungkus-bungkus tapi gak nganterin Teteh.
1: Oh ya syukurlah gak nganterin malam
0: Jumat. Hari ini aku ngojeknya baru sekali aja.
1: Iya, jangan jangan malam-malam.
0: Dingin Teteh.
1: Bukannya dingin malam Jumat.
0: Oh, Jumat aku. baru kayaknya tadi aku lewat yang sepi pada apa?
1: Aduh, pernah lihat sesuatu kah di sana?
0: Tapi ngebayang-bayangin kalau lewat yang sepi kadang teh ya takut sendiri gitu.
1: Aduh, takut. Teh Yati mending yang buat siapa Teh Yati?
0: Tiga yang buat Teteh ya, Teteh yuk. Sayang sehat selalu.
1: Makasih.
0: Sama OPP, nanti pulangnya hati-hati.
1: Yoi.
0: Buat Jendri, buat Tai Suji, Nenek Ica, terus Kang Lukman, Kang Fahrijal, Makabut Ungung, buat Mbak Iwan, terus Teh Eli pada larang, Teh Isar Ibun, terus yang ada di grup para kita lihat tercinta semuanya digoyang.
1: Boleh.
0: Buat Adi juga, Gocin.
1: Buat?
0: Teteh sama Mae, ha aja.
1: Oke deh, panteng radio Teh.
0: Panteng dah dia, enak-enak langgamnya. Terus ah, gaya.
1: Terima kasih Teh Ati.

0: Terame ayo prasmanan mah.
1: Quran di Ganjang Sa.
0: Hah? Ada yang pesan ke Mbak Yati, ada yang itu apa? Yang lebih dari nomor 12 gak ampuhnya gitu.
1: Eh? Nah yang nomor sabaraha tuh nunggu kudu ampuh sabar 12 sakitu gak gabret. Oke Gusti, nah yang nomor sabaraha.
0: 25 ya tuh Mbak Yati.
1: Aduh. Eta mah langsung aja jika nate lari cepat 25 mah. Buru di gang yang sah, buru.
0: Juga yang buat Kang Agus Cibo, buat Kang Agus Cebon, buat semua Agus-Agus semuanya. Buat Bestiku duluan, buat Amin, Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, Tai Cibai, Wak Uci, Tai Isar, buat Tai Aisugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman.

0: Oke, buat Mama Apep, buat Oni Nasgor, buat Asep Balon, buat Ismet, Abdul Kemal, Ibu Lesna, buat Imas Wajalaya, Kang Hasan Kos, buat yang udah-udah tidak ada ya, Al-Fatihah semuanya ya. Ya, semoga dijauhkan dari siksa kubur,
1: teman-teman
0: kubur ya. Dapat pengampunan dan kasih sayang dari Allah.
1: Amin.
0: Begitu aja.
1: Gocin.
0: Gocinnya buat Madam Pia aja, bestiku.
1: Asik. Terima kasih, Panteng Raja.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Sep.

0: diary. Aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Dahlia Misteri malam Jumat ini mendapatkan sebuah cerita tentang sebuah kamar kosong di rumah sakit. Wargi Dahlia, Dahlia Misteri malam Jumat ini akan mendengarkan sebuah cerita tentang kamar kosong di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis Wargi Dahlia, 3 suster ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Nah, Wargi Dahlia, kemudian pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja Marlina, bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ia pun melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Marlina berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup. Lalu ia pun bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Marlina kemudian kembali melewati kamar kosong tadi. Dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh. Sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Tapi Wargi Dahlia, meski begitu, Marlina lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian kembali melewati ruang kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka, kursinya pun masih di dalam. Tapi, kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. Marlina meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Nah, Wargi Dahlia, usai memasang infus baru, Marlina berjalan lagi, kembali lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak, lututnya melemas, suaranya hilang dan air matanya bercucuran. Dilihatnya, kini kursi tersebut benar-benar sudah ada tepat di depan celah pintu dan ada sesosok makhluk yang duduk di situ. Nah, Wargi Dahlia, kisah horor nyata di rumah sakit dalam kumpulan cerita ini ternyata memiliki versi lain yang tidak kalah seram. Pada versi lain, tersebar diceritakan bahwa sosok yang ada dalam kamar tersebut adalah suster Ngeson. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, suster Ngeson merupakan arwah penasaran seorang suster zaman Belanda yang meninggal dianiaya saat

jalan Lewi Panjang. WNA asal China, Wei Sang, diamankan petugas imigrasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar setelah diduga memburu dan mengkonsumsi penyu di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kasus ini mencuat setelah rekaman aktivitas spear fishing dan penyu yang diduga telah diolah menjadi makanan beredar di media sosial. Kasus ini menjadi pengingat bahwa satwa laut yang dilindungi tidak boleh diburu, di

0: buang puntung rokok di kawasan Stulang Johor Bahru. Karena tidak membayar denda Rp1.000 atau sekitar 4 juta rupiah, ia menjalani hukuman 1 bulan penjara. Setelah selesai menjalani penjara, ia juga diwajibkan menjalani perintah khidmat masyarakat selama 6 jam. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

Asik-asik. Bagian yang kedua masih di Mandi Madu Delia. Masih Andri Vivi yang temenin Wargi bareng Opi Tommy Wargi Delia ya. Segala sesuatu yang namanya kehilangan pasti Wargi Delia akan nyesek gimana pun juga ya. Apalagi kehilangan seseorang yang selama ini sudah begitu dekat, kita sudah merasa nyaman.

0: kita lalui ya. Jangan sampai karena kehilangan Wargi terpuruk begitu saja. Jangan. Kehidupan terus berpacu, Wargi pun harus terus berpacu dengan keadaan dan yang harus kita lalui ya. Kehilangan di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sing asik satu langgam disuka sama Teh Yati di Marotresno.
1: Yang sayang.
0: Kita goyang lagi Wargi Dahlia sama Dahlia di 08112.

kabarnya sehat. Kamu gimana? Sehat ya? Lagi di mana nih Jian? Terima kasih buat Razen juga, ditunggu Razen ya. Kalau nggak ada di Tegalaga keburu abis, bisa langsung ke Dahlia ya. Hari Minggu kita tetap buka kok. Jalan Burangrang 28 deket kan dari Tegalaga ke Sinema ya, sekalian olahraga ya. Leisha di Belitung juga makasih banget. Leisha Febriani, aduh pendengar baru, follower baru nih. Terima kasih ya udah follow ya TikToknya Dahlia ya. Deden juga terima kasih banget. Ada Mama Fiandi dari Tasik, makasih. Hai Jakaria, selamat malam, apa kabar? Kok baru muncul? Terima kasih ya buat Boxir juga sudah hadir malam hari ini. Terima kasih loh Boxir.

namanya nggak Panji. Ibu Atwar Gidalia yang ada di daerah situ ya, daerah Padalarang dan sekitarnya, bisa main tuh Wargi Dahlia ya ke KBP. Ada lomi enak di situ Wargi Dahlia, enak banget.

tuh sudah gibah cantik tapi aku mah ya bukan ngegibah orang lain, gibahin diri sendiri aku mah. Ayah Gaisan, terima kasih, waalaikumsalam. Boleh tungguin langgamnya ya. Juga yang buat Kang Genta, buat Lukman, buat Lukman Baros, Umi Lila, masih ada, Umi Lila masih ada. Buat Dokter Ira, Dokter Eka, Ibu Bidan Santi, Dokter Raja yang sekarang lagi tugas di Medan. Oh, Dokter Raja udah di Medan tugasnya. Salamin ya. Buat semua warga Dali aja yang lagi dengerin. Gocin ya, buat Cece aja. Terima kasih. Masa. Makasih ya Gaisan ya. Kang Suhana juga terima kasih banget. Langgamnya gak bisa digoyang. Gak apa-apa ya Kang Suhana ya. Buat warga Dali tercinta aja semuanya. Buat Nana Cikancung juga terima kasih. Gocin ya buat Santi istri aku. Ciao malam Cici. Apa kabarnya? Sehat ya buat Tante ya. Di Karapitan terima kasih Ciao. Gocin ya buat warga Dali semuanya. Ati Hotimah, waalaikumsalam Cik Atih.

0: kami. Masih ada cepetan tapi ya. Kita semakin menipis, Wargi Dahlia, kupon door prize-nya semakin menipis ya. Jadi cepetan aja, langsung aja ke Radio Dahlia ya. Kalau enggak, hari Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 10 ada di Tegalega di pintu masuk Jalan Otista ya, Wargi Dahlia ya. Epulnyare juga terima kasih langgamnya buat anak dan istriku yang lagi sakit, aduh. Buat anak dan istrinya Epulnyare, didoakan mudah-mudahan cepat sehat lagi ya. Cepat kembali sehat seperti semula. Jajat Paspo terima kasih. Buat lagi dari semua. Ibu Tati juga makasih banget. Kaman Abadi di Jatinangor. Langgamnya gak bisa digoyang, gak apa-apa ya Kaman ya. Buat semua lagi dari aja. Gue cerita buat Teh Andre aja. Amin. Doa yang sama buat Kaman juga loh. Kang Diki Binung terima kasih ya. Tadi udah langgamnya digocinnya buat Madam V aja. Amin, terima kasih. Digoyang lagi buat Kang Diki juga ya. Hai, waalaikumsalam. Ai Hakim di Ciharus, Cikajang, Garut. Ini baru muncul lagi nih Teh Ai. Aku diam bukan tak tahu. Terus kenapa dong kalau diam? Harusnya tahu. Buat hari duluan, buat Isar, Papa Gemoy, Kang Deden Cipteng, IRB, Bunda Neneng Jebret, Mama Farida, gue cini buat Andre aja. Makasih buat Teh Yakin. Teh Elis, jangan peta, malam teteh. Gue ingin buat Teh Andre aja yang baik dan ramah. Masa sih? Ada yang bilang aku judes katanya. Belum tau aja ya kalau udah dekat sama aku mah ramah. Semangat dong pasti ya. Kak Agus Ketbon juga terima kasih banget. Tungguin anggamnya digoyangnya buat lagi dari tercinta. Gocin buat madam aja, thank you. Teh Santi Kopo makasih banget. Langgamnya baru hadir nih pulang kerja. Aduh, mat istirahat Teh Santi ya. Buat Teh Andri sama anak-anakku aja yang lagi pantengin. Mas Tanto di Lui Panjang. Langgamnya digoyangnya buat Umi Yumna, buat Teh Isar, buat Ibu Arepan, Teh Yati Jamu, Teh Eli Padalarang, Kang Dedi, buat Lukman Pasar Baros, Aba Iwan Moza, Arno Black Kopi, Nenek Ica, Nenek Putri, Janova, Teila, semuanya. Mas Ion di Pacitan, matarikunya digoyangnya buat Mas Tanto, Ismet, Arno, buat Pak Dirmansah, Kang Nana, buat Kang Edet. Kang Edet kemana ya, udah lama nih. Kang Edet sehat, Kang Edet. Buat Umi Lila, Nenek Putri, Kang Ius, buat Teh Eli dan semua Wargi Dahlia aja. Yuk, boleh telepon, boleh dong. Di 0811-222-1015. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Untuk hati
0: musiknya asik. Prung ah.
1: Prung ah.
0: Digoyang. Digoyang sayang.

0: kok ya.
1: Asik, aduh Ati ceria banget malam hari ini. Ati belum ngantuk, Ati?
2: Belum.
1: Kenapa?
2: Awo-wo.
1: Hah?
2: Gak bisa bobo.
1: Gak bisa bobo. Itu mah kayak langgam yang Anita Talia tuh ya, gak bisa bobo ya. Mau Ati langgam itu Andre kasih buat Ati deh, gak bisa bobo Ati katanya ya. Langgamnya gak bisa bobo buat Ati, nanti aku kasih Ati ya.
2: Iya.
1: Siap, digongnya buat siapa Ti?
2: Teh Anil dulu wang.
1: Makasih sayang.
2: Makasih.
1: Amin.
2: Buat semuanya aja deh Anil.
1: Boleh. Dengerin langgamnya ya Andre kasih buat Ati ya. Gak bisa bobo nanti spesial gocin. Pokoknya gocin buat siapa sayang?
2: Gocin buat Teh Anil yang paling cantik.
1: Asik. Makasih banget buat Ati juga yang paling gemes ya. Panteng radio Ti.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.
1: Asik. Terima kasih buat Ati. Emang rata-rata kalau malam Jumat kenapa sih pada gak bisa bobo? Harusnya cepetan bobo kalau malam Jumat. Terus bangun lagi di sepertiga malam. Wih, menjarap banget warga Dahlia ya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Farida Saripudin di Pasir Koja. Makasih banget. Langgamnya mau digoyang buat suamiku tersayang Ahmad dan semua pendengar warga Dahlia aja. Terima kasih. Mandi madu Dahlia saat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Asik atuh burung goyang, digoyang saya.
1: Asik.

0: sehat Kang Don?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Udah mandi Kang Don?
1: Oh, belum.
0: Kenapa? Ini kan malam Jumat harus serba wangi kalau malam Jumat mah.
1: Kan lagi kerja.
0: Oh, lagi kerja. Emang pulangnya jam berapa?
1: Ya, pulangnya jam 7.
0: Jam 7 naon?
1: 7 malam, 7 siang pagi.
0: Alah, nah em kerjanya malam Kang Doni teh?
1: Iya, malam.
0: Gusti. Atuh kumaha di longokanana?
1: Oh, di longokanana.
0: Kumaha?
1: Jauh teh.
0: Jauh?
1: Ya.
0: Alah, meni kasihan banget. Ih, Kang Doni.
1: Kadang setahun sekali, kadang ada 5 bulan sekali.
0: Aduh, atau

0: Jauh teh, jauh.
1: Di mana sih?
0: Di Turki.
1: Ala turunan kidul.
0: Iya.
1: Nah benar, atuh amni.
0: Asli Garut, di Garut.
1: Di Garut.
0: Ya.
1: Oh, di Garut. Mah tuh deket di Garut mah enggak nyampe 2 jam.
0: Mau di ujung teh.
1: Di ujungnya di mana? Ujung kulon.
0: Santolo.
1: Oh, iya ya, jauh ya. Oh, iyalah enggak apa-apa, yang sabar aja ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya berkah, Kang Doninya sehat, keluarga juga sehat di sana ya.
0: Amin.
1: Digoyang ah Kang Doni buat siapa?
0: Digoyang buat Tete Adi ya, semoga sukses selalu, doa terbaik buat keluarganya.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat anak-anak tua Jaya ya, yang selalu semangat.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mas Sahidin, buat Haji Munir, buat Pak Hato, Pak Ujang, buat Ejang Jalak, buat Kang Iwan, Pak Iwan, Kuminila, Arnold, Pak Dirmansa.
1: Halo do panjang Kang Doni mah.
0: Tilu bulan iya, sekali.
1: Tilu bulan sekali ka Garut. Nah, aduh. Karunya teuing. Terus kau kas hade ya gocina.
0: Kang Oka itu Kang Oka Oni Naskor ya gocinya buat anak-anak Bengka Tunggal Jaya yang ada di Jalan Soekarno Hatta ya.
1: Siap.
0: Yang selalu semangat ditemani Teh Andri.
1: Asik, asik. Salam ya buat anak-anak Bengkel Tunggal Jaya semuanya, semangat gitu ya.
0: Ya.
1: Sing sara rehat kara rompak pokoknya namanya.
0: Amin.
1: Siap. Panteng radio Kang Don. Panteng
0: Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung agogo.
1: Goy. Asik. Kang Ajat, waalaikumsalam. Wirujeng wengi. Kang Nana Sobana juga terima kasih banget. Apa kabarnya Kang Nana? Terima kasih Zakaria. Terima kasih buat Rehan, buat Kang Kungkang, buat Panji juga terima kasih banget ya. Kang Boksir, hatur nuhun Kang Boksir ya. Buat Zakaria, terus buat siapa lagi ini menebat? Rucan Yudhistira, makasih banget ya. Selamat malam ya buat Rucan Yudhistira. Terima kasih buat Mas Anam, Baso Malang, Pusdai. Selamat malam Mas Anam, kemana aja bermuncul lagi Kak Mas Anam. Warawiri 185, waalaikumsalam. Dina Tuna, terima kasih sudah hadir. Abuy, malam Abuy, apa kabarnya Abuy? Abuy, terima kasih Abuy. Abuy, makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Langgam ini spesial buat Ati nih di Ciwidey. Yang ada di Batu Lawang ya Ati ya. Udah dengar langgam ini, jangan dulu bobo tapi Ati ya. Ntar udah mandi madu, bobo aja. Buat yang pada gak bisa bobo juga, klonin sama ini jadi kloninnya ya, nggak bisa bobo, minta tali ya prung ah, go go go go ya.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap, Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap, Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
16: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
17: Ibu Nasriyah.
18: Gaduh keluhan penyawat, naon wae Bu?
17: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Lu angin teh sirah. Ari wengi tarah tiasa sare.
18: Ibu, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
17: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
18: Ibu teh tesep sabaraha botol?
17: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh penyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
16: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Aku goyang lagi langgamnya buat Teh Yati, buat Kang Didi Calengka, Ejat Pasco, Umi Lila, Nenek Putri Ani Katapang, Gocine buat Kanya. Ah aja, makasih. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo.
1: Malam dong.
0: Yo. Wow. Malam.
1: Malam.
0: Ya, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Ba.

0: Mau digoyang buat siapa kandang?
1: Mau digoyang semua ini warga Dali aja, tercinta aja.
0: Buat cini buat siapa?
1: Ya buat Anda atau...
0: Asik. Anda itu siapa?
1: Ya Andi dong.
0: Asik. Kang Dang bobokeun ah mah leres Kang Dang. Sudah nyariosna ku panangan Kang Dang mah. Kudu dicet tiga nanti. Kenapa? Oh, gugah bobo Kang Dang. Gugah bobo cenah wong gedah ya. Kang Dang.
1: Ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, iya.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak.
0: Prung ah.
1: Prung ah.
0: Go go go.
1: Go, go, go ya.

0: Neng Andri, aku dari Cibak Ciwidey. Cibak Ciwidey.
1: Jelas ya di Cibak Ciwidey.
0: Terima kasih ya Ibu Atik yang ada di Ciwidey. Hatur nuhun ya Bu Atik.

0: Omar, terima kasih. Kang Eman Sulaiman, makasih banget ya. Buat yang ada di TikToknya Deli juga makasih. Mandi Madu Deli, selamat malam.
1: Mandi, selamat malam.
0: Iya, Mandi Madu.
1: Musiknya dangdut, bongkah, goyang.
0: Digoyang, sayang.
1: Goyang, sayang.

0: Ya, tim Rumah Goyang.
1: Asik. Kang Diki, selamat malam.
0: Selamat malam, Teh.
1: Iya, sehat Kang Diki ya.
0: Alhamdulillah, gimana Teh?
1: Sehat dong. Biasanya kalau malam Jumat, ya. Bobonya jam berapa?
0: Bentar lagi, Teh, jam 12.
1: Oh, udah bobo jam 12 ya? Ya. Ada yang ngelonin tapinya?
0: Gak ada, Teh.
1: Aduh, gak ada, cenah, bro. Alah, nungguin. Ikutan atuh. Ikutan atuh.
0: Yang nemenin.
1: Iya, ikutan atuh cari jodoh hari Sabtu. Nanti aku cariin. Halo. Biar bisa ada yang ngelonin Kang Diki kalau malam Jumat ya. Mau digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat yang Andre duluan. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Pulangnya nanti hati-hati di jalan ya.
1: Makasih, amin Kang Diki. Terus?
0: Terus buat semua warga Dahlia yang lagi panteng.
1: Mm-hmm. Bukan lagi pangseng ya, lagi panteng warga Dahlia ya.
0: Buat yang lagi pada kerja. Rajutan Binong, Teh.
1: Salam ya buat teman-teman di Rajutan Binong, semangat ya, lagi pada ngelembur semua ya. Gocin ya.
0: Gocinnya buat Andre aja ya.
1: Asik.
0: Sehat.
1: Amin. Kang Diki juga selalu sehat Kang Diki ya.
0: Amin.
1: Siap. Oke deh. Makasih Kang Diki. Kang Diki udah beli belum gelegar jalan santainya?
0: Belum.
1: Iya Kang Diki mah biar ketemu atu.
0: Paling minggu lah, minggu ini, iya. Minggu besok lah.
1: Iya, iya, ditungguin atu biar ketemuan nanti tanggal 11. Ada dong, ada. Ada, masih ada. Insyaallah masih ada kalau hari Minggu ya.
0: Iya, Teh, masih makasih ya, Teh.
1: Di antos ya Kang Diki ya.
0: Siap.
1: Oke deh, panteng radio Kang.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah go go goya.
1: Asik. Terima kasih ya buat Kang Diki yang ada di Binong ya. Oke, tadi ada Kang Diki, sekarang ada Rindu Wargi Dahlia. Ada yang lagi kangen malam ini ya? Mas siapa sih kangennya? Oh, jauh. Sian banget. Nggak ada kabar. Masa sih nggak ngabarin? Beneran?

0: Madur Dahlia. Mantan di hati musik dangdut. Masih bersama Andri Bing.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Sugala cileuk, si konsleng lucap ka luhur, syukur ajejeg kana dada si cileuk.
2: Tamu kontras si konsleng

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, tinggletor tos aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga maleser Alpa Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

langkah Mei udah pamungkas malam hari ini ya. Soalnya sudah ada AJP, Ajaya Pucung, Wargi Dalem yang bakal temenin Wargi sampai jam 3 pagi nanti di acara Begadang ya. Sindu Nasuha, terima kasih. Buat Boksir, terima kasih. Buat Teh Ai Mulyani, makasih banget. Buat Panji, Kang Boksir, Kang Boksir, Kang Boksir. Buat Jakaria juga terima kasih ya, Kang Jakaria ya. Jangan kemana-mana nih, ada JP Wargi Dalia sampai jam 3 ya. Kak Agus Ketpon dia sama-sama.

pokoknya semuanya yang udah nemenin aku selama 2 jam tadi ya. Mendoza, terima kasih banget. Makasih pokoknya buat semuanya ya. Kita ketemu lagi minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Sabtu ketemu sama Andri jam 4 sampai jam 6 sore di Cari Jodoh Dahlia. Go, go, go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langkah meh pun ah.

0: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia ya. Di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi wargi Dahlia ditungguin sama AJP anu kasep teorok beureum teh wargi Dahlia ya. Sekarang Kamis malam Jumat ya wargi Dahlia, sudah masuk hari Jumat, Jumat berkahnya wargi Dahlia ya. Tinggal 16 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Langsung digoyang sama AJP WhatsApp-nya wargi Dahlia. Yang tadi belum kegoyang langgam-langgamnya boleh langgamnya langsung WhatsApp kembali di 0811-222-1015 ya. Yang tadi di Madu atau sama Madam V kembali digoyang 0811-222-1015 perung ah go go go goyang.

stay tune dong warga Dahlia ya. September S-nya apa? Stay tune terus di Radio Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Wargi Dahlia udah murudul seperti ketombe, WhatsApp-nya udah banyak banget wargi Dahlia ya. Kita goyangin dulu nih, ada Mas Tanto lebih panjang. Pengen bunga pengantin lagi dari Rita Sugiarto, sekarang mah bukan Minar. Bukan Mirnawati, JP sekarang mah ya. Buat nyeh-nyeh duluan, cenah Mister nyeh-nyeh, sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Dan juga buat kawan-kawan yang lagi pada kerja malam nih, digoyang juga buat wargi Dahlia semuanya. Kembali digoyang wargi Dahlia, Doni Rijal. Ketemuan sama Doni Rijal dicaringin, selalu manco buat penyiar Kamemet. Jajangan jajan buat wargi Dahlia semua, gocinya buat para pejuang rupiah. Ada Agus Catbone-nya juga hadir nih.

Digoyang kembali ada Nendy. Apa kabar Nendy? Nendy, Nendy, Nendy. Nendy yang ada di kawasan Cimindi. Aduh. Nendy singkatannya apa ya? Nendy. Nenek-nenek yang ada di Cimindi. Salah ya, Nendy kan bukan nenek-nenek. Buat AJP duluan. Sorry Nendy ya. Buat Teisar, daripada Larang, Abah Iwan, Arnold, Kang Genta, Nenek Putri, dan juga Kang Yusnya, Rita, Rita Garut, Pak Jendri, Ismet, Lukman Pasar Baru, Sumililah, Umi Yuna, Ati Sunarti, Pawan, Mas Tanto, Mbak Yati, Kang Deddy, dan juga Wargi Dahlia, semuanya di Goya. Lukman Baros, lagi absen aja, sambil nunggu on air, masa sih? Ada Dery Kircon juga. Si Dery mana aneh ya. Hoyong langgam lagi senang. I love you, baby. I love you, baby. Ke versi dangdut merenya trio macan ya, makuduna. Kurang kokore helanya, aja pena dari kamu. Kalinur buat asli dari maaf. Wargi Dahlia, jangan lupa Wargi Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung. Jangan lupa Wargi Dahlia, kupon doorpress-nya juga harus dibawa ya. AJP pakai baju naon? Pakai baju senam, erek jumba heula, erek naon jalan santai Wargi Dahlia ya di sini teh. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama ada Bungsu Bandung. Cena cena cena cena cena cena cena cena cena. Kili kili kili ki, kili kili kili ki. Ya oh ya, ya oh ya. Orang-orang raramean di situ Wargi Dahlianya. Keneangan AJP pokoknya AJP mah bakal cicing di handapeun panggung pokoknya mah. Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persi, Republik, dan juga Charlie Setia Band. Menangkan doorprize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Ada salah satu artis yang bakal menggoyang Wargi Dahlia. Pasti udah pada kangen dengan satu artis yang ini kan Wargi Dahlia. Jangan jajan. Jangan jajan yang sembarangan kalau buang sampah. Jangan sembarangan Wargi Dahlia ya. Hey, selamat pagi Pandang. Selamat pagi Pandang, Pandang, Pandong. Gocinnya buat kita berdua aja, langgamnya kereta malam senar JPA. Ada Emansu alias Angora, ayah ngora. Kamana wae atuh Angora, ayah ngora. Si Salengka hadir langgamna pengen naon Doro Ayu, Dara Ayu. Gadis Kalimantan, gocinya buat AJP, cina calon CEO. Lain calon, nge-CEO AJP mah ya. Tenani, waalaikumsalam. Tenani yang ada di Mulia Cinambo, Jalan Rumah Sakit, selalu pantengin AJP, sehat selalu, amin. Kurang jajan adalah Wargi Dahlia bareng sama Dewi Persija. Prungah, goyang.

0: Oktober 2006 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Nippon Hotel, setia

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Sekelat si konsling lucat kalukur. Syukur akan cicek karena dada si jelek.
13: Tamu kontras, si konsling alalana. Bunga dinten Senin, dugi ke Sabtu. Jam 10 dugi ke

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Deles Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
2: Tuh sabaraha lama Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna Bu?
1: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan, seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun ngadamang. Kasahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Gembira wargi dada kalau dapat yang namanya satu paket umroh, dua sepeda motor metik, dan juga sepeda listrik uang tunai puluhan juta rupiah. Caranya gampang, ikutan aja hari Minggu 11 Oktober 2026 wargi Dahlia jam 6 pagi. Mulainya jam 6 pagi, bawa kupon door prize-nya wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung. Sekarang juga, besok ataupun jam kerja ataupun hari Minggu juga ada, biasanya ada keliling-keliling tuh wargi Dahlia ya di daerah Tegalega wargi Dahlia ya. Pokoknya nanti kita akan bergoyang bersama dengan Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan juga Charlie Setia Band. Kembali di Goyang Wargi Dahlia, ada siapa di 0811-222-1015, ada Yusuf Rante, di Kumambang, Adi Rajepe, di Goyang Juragan Empang katanya ya. Semoga AJP panjang umur, banyak rezekinya, banyak jobnya, Radio Dahlia makin nomor satu di Bandung, amin. Nah, Neng Minul, banyak Neng Minul suara nakil, ah, Ihsan Anugrah kamu makumaha. Cianjur merenya keril lewat streaming merenya. Jadi swantan abis itu ngestiga Neng Minul. Hati-hati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, langgamnya indah pada waktunya digoyang buat AJP duluan dan juga wargi Dahlia semuanya. Cara begadang super gocinnya buat AJP aja, semoga sehat selalu, banyak jobnya, amin. Abah Iwan, Moza, Mozarila, ngabibi tahungkul siapa maaf. Kakek Agus Cibo Pujangga buat penyiar kamemet aja Kang JP nukasep dorok berum di Begadang Dahlia. Kakek Pujangga Agus Cibo pengen langgamnya Masya Allah dari Bang Haji Roma Irama buat Agus Ketbon, buat Endang Cahya, Ratna Hasan Engkos, Deden Cipteng, Abah Iwan, Pak Eden, Suherman, Pak Suhana, Pak Tatang, Suherman, Dandi, Aman, Abadi, Kang Danu, Kang Lukman, Kang Asep, Dapota, Kang Genta, Kang Aman, Kang Maman, Kang Deddy Cicalengka, Mahaji, Maapep, Malilis, Mimi, Telilis, Bunda Imut, Mama Tiara, Lisna, Bu Memes, Ratu, Nau, Ratu Nau, Ratu Gon. Ancom gondrong Pak Ketua. Di 73.287.11.710-nya AJP hayu ka mana? Naon abi ka ditu teu aya nu kieu. Naon eta teh Yati? Batagor jeung naon ieu teh mih naon nya? Petiau, naon ieu teh? Naon teh Yati ieu teh ngabibita we hungkul teh Yati mah. Deden Cipteng juga ajin mugi sehat selalu cenah. Buat Palebe Wahyu nyunkeun Bu. Nah, Bu Mina AJP sareng wargi Dahlia sadayana gocinya buat Neng Jenong Sukawangi. Atuh nuhun AJP asik atuh. Deden Cipteng. Palebe Papa Wahyu nu deket rumah JP. Digoyang di wargi Dahlia ada siapa? Halo, Begadang Dahlia. Mang Wawan,
1: Mang
0: Nana, sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehatnya, cing sarehat, cing jarak ajang, cing jarak jago.
1: Amin.
0: Cing balenghar.
1: Amin.
0: Cing dilancarkan rejekina.
1: Amin.
0: Pokoknya mah, nu penting mah panjang umur sehat, wenya.
1: Amin.

0: Tanggalnya pengen apa ini?
1: Pengen alam.
0: Alam.
1: Ya.
0: Alam teh nu mana langgamna?
1: Anak Pak Haji.
0: Oh, anak Pak Haji aja.
1: Iya.
0: Siap. Ari ye naon ye?
2: Yang cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi. Tisaha. Bade tisaha.
2: Bade Tisya Jami Harja.
0: Atau bade Norman Divo. Au au au.
2: Norman.
0: Naon eta nu ngajuit meni gandeng? Mang Nana?
1: Dan.
0: Ngajuit. Numang Nana. Numang Nana, numang Wawan dia teh.
2: Abi mah tebi.
1: Nu abi ya.
0: Ya numang Nana ieu mah laras. Mang Nana?
1: Lan.
0: Tadi teh naon? Alam.
1: Alam.
0: Yang mana?
1: Anu anak Pak Haji.
0: Oh, anak Pak Haji. Mana sih?
2: Pak Haji.
0: Alam anak Pak Haji. Mananya? Kela.
1: Anu
0: ngalamar eta teh judulna teh meureun.
1: Oh, ngalamar judulna teh.
0: Ngalamar.
1: Nya eta.
0: Ngalamar mun telepatna. Kela atuh amun sok.
2: Ngalamar anak Pak Haji.
0: Naon atuh cicing Mang Wawan di tengahna cicing. Ya. Judulnya ngalamar ya, awas nanti Pak Haji, Pak Haji. Sok, digoyang dulu buat siapa Mang Nana?
3: Kanggo hati payudara, semoga sehat selalu, banyak rezeki, banyak jodohnya.
0: Amin.
3: Opa Wawan, Umi Lila, Umi Yona, Nenek Ica.

0: Gocin.
1: Gocin sama Kang Ol. Kurang siluan ya.
0: Siapa tuh nun ya syariatnya?
2: Amin.
0: Kang Mawan pada gocin Kang Ol sama Kang Mawan.
2: Kan kasih ogleum.
0: Atuh nuhun. Anteng radio.
2: Pasang Dahlia. Enak-enak
0: lagi. Assalamualaikum. Di belakangnya Mang Nana dan juga 10, 11, 12, 13, 14. Ada Mama Ami. Waalaikumsalam Mama Ami. Mama Ami yang langgam Nana. Duit. Goyang punya buat JP Tipayun. Iku mah tuh alamnya tos disayogikan ngalamar ku AJP. Digoyangnya pokoknya salam kenal buat Teh Putri dan juga warga dari semuanya. Teh Ani, lancar sadayana para pejuang nafkah. Sehat selalu AJP puterin dong. Gocinnya buat AJP anu soleh ala genah. Makin sukses. Mama Ami ditunggu sampai subuh. Masya Allah. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
2: Halo Begadang Dahlia. Dahlia Asika tuh goyang.
0: Goyang. Adir Mansa, Begadang iya. Lapar ya teh poho ya.
2: Kenapa?
0: Begadang lapar, langgam iya, langsung puter.
2: Langsung puter.
0: Yes. Apa langgamnya Pak Dirmansa?
2: Langgamnya.
0: Pengen apa?
2: Sebentar, saya mikir sebentar.
0: Ada gadis Kalimantan.
2: Langgamnya ada. Selalu mencintai dirimu dari repo.
0: Oh, bukannya tadi udah itu mah dari?
2: Oh, udah. Kalau gitu.
0: Itu mah dari Minul aja. Ya? Oh, jauh. Itu mah pas Minul itu mah. Mau iya. Itu aja.
2: Iyalah, terlalu mencintai dirimu.
0: Dari
2: terlalu
0: Revo.
2: Mencintai dirimu.
0: Siap. Gocinnya buat siapa, Pak Dirmansa?
2: Gocinnya buat Jaya Pusung, Mister Alagena. Siap. Super gocinnya buat Neng Abelan Waya di Dago.
0: Hatur nuhun, Begadang Lapar.
2: Langgam langsung puter.
3: Begadang Lapar. Begadang Langgam langsung puter.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang, bareng AJP anu kasepti orok berem.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

anda lihat juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka arah.

0: puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Begadang, cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

0: Juga yang kembali pergi dari 101,5 dari FM Manunggo yang sikasik sudah masuk ke interval kedua wargi Dahlia ya. Masih buatang Dahlianya masih bareng aja penuh kasep torok berum wargi Dahlia. Di sini ada siapa? Terima kasih yang sudah kirimkan gift ataupun tap-tap layar wargi Dahlia. Jangan lupa di share-share juga ya. Ada Neng Risma, ada Andrew. 4 juta memandang, boleh tap-tap dulu nih wargi Dahlia. Oh, nampaknya agak delay ini wargi Dahlia. Apa-apa ya. Kita goyang kembali, ada siapa nih wargi Dahlia yang mau digoyang? Di 0811-222-1015, Begadang Dahlia, AJP Nukasip Torok Berem. Ibu Memes di Gatsu, hadir AJP langannya pengen Rita Sugiarto yang hitam ya. Untuk semua wargi Dahlia aja. Dan juga buat Kang JP cenah. Asep Balon, Asep Mamen, hadir AJP langannya pengen Arjun. Buat wargi Dahlia semuanya. Ada Bunda Fatih, apa kabar Bunda Fatih? Hadir AJP, Mangga yang lagi pada nonton. Mama Rian juga terima kasih Mama Rian. Jangan lupa di tap-tap dulu Mama Rian yang baru gabung ya. Yang baru gabung boleh tap-tap dulu nih wargi Dahlia. Hadir Mama Ros. Mama Rosi Walen juga hadir lagi pantengin langgamnya pestaku dukaku gocinya buat AJP aja. Siap-siap wargi Dahlia di 73028-731110 wargi Dahlia ya. Yang mau telepon boleh banget. Halo. Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Lung agu goyang.
0: Goyang. Sehat nenek.
1: Alhamdulillah aja lah mang.
0: Damang alhamdulillah.
1: Sehatnya sekerasnya banyak rezekinya. Banyak jobnya. Sing makin melimpah rezekinya.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin ya. Nenek. Kita gogo dulu siap nenek.
1: Siap, siap.
0: Nenek kenapa siap. Belum bobo nenek?
1: Ah, dari tadi nungguin aja sedengaran. Sudah enggak bisa bobo kalau belum. Belum ngedengaran lu bobo.
0: Tong akaseuri atuh nenek da can rame. Maksud nenek teh tacan namun can on air mal bisa bobo mal bisa nyenyak gitu.
1: Oh, mau kan kayak itu
0: Mama Rian hadir di naon eta celak gunung halu cenah tuh. Siap nenek.

0: rangkap noyong naon ne.
1: Lanjut.
0: Ya udah tuh Kumaha JP digoyang buat siapa?
1: Sing
0: aja
1: sing
0: lagu
1: naon sing
0: beri lagu naon. Kan naon, emang beja-beja. Pokoknya mah spesial buat Nenek Putri.
1: Kamu AJP, penyiar kamu buat Nenek.
0: Nuhun, atuh nuhun.
1: Umilillah. Nenek Ica mah Haji Eha. Ngatna kopo, tersantik kopo. Bisa ribun, Mama Aru, Bu Ani suka jadi. Lupang lupang banget Kang Dek, Kang Edek, Kang Suhana, Kang Nana, dan Citeng, Pak Haji Dirmanta, Alis Peta, Bu Nayansi, Genong, Pawangi, Bos Alif, Dua Dulut, Ketun Agus, Tuan Pasitan, Atik Ciwide, Mas Tanto, Asyani, Jajat, Jajat Pasko, Jajang Galak, Danu, Asep, Asep Mamen, Asep Balon, Dedi Cicalengka, Teh Sri, Mujalaya, Koko Mulis, Erni Katapang, Epu Nere, Tantang Kastanyo,
0: Ibu Andir,
1: Teh Tori, Padalaran, Teh Ila,
0: Gacin,
1: Apa Gua Mujarela, Cewek saya dua deh, Wan Ngapra, Amin Arco, Kirin Sesumur, Mei.
0: Ngajuit, Nenek.
1: Aki Kana, Ayo Sugi, Teh Gita, Teh Gina.
0: Ini. Aduh.
1: Gacin tangguh AJP. Kirin. Musai.
0: Nenek cenah anu naros anu nunduri gogoku nenek ngadengerkeun teu cenah kitu gara cek si saya teh Ami Aminar. Aya gitu. Hatur nuhun Panteng Radio.
1: Om Agus.
0: Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung A. Doyan, terima kasih nenek. Aduh, ini suaraku ada enggak di TikTok-nya tadi? Berarti tadi enggak dikeluarin. Kamu drummernya In Hiji? Bukan. Aku manajernya In Hiji, ya. Abdi ngacung jempol ke handap. Saya teh Mang Idon, apa kabar Mang Idon? Hadir ngiringan begadang enggak, mangga, sok. Asmara naon? Asmara kicau mania. Ada tapi delay. Oh iya gitu delay. Di 73.000, 28.713, 11.710 nya ada siapa lagi ya? Tapi kok mirip? Iya mah kasep, iya mah kasep. Jangan disamakan aku sama Indra In Hiji. Aku mah lebih ganteng, lebih kasep, teorok berem. Suara naga sarwanya. Assalamualaikum, selamat pagi di Cibiru. Hadir Cipadung AJP dari Imron katanya ya. Eho A, suara AJP. Eho, eho, eho. Di mana tuh kumaha ngabener kenana da teu ngarti AJPG di dieum. Pokona mah kieu we naikeun ka luhur, naikeun ka luhur kitu we ah pokona mah. Pokona aya soraan we nya, nya tap-tap layar dulu wargi Dahlia share-share memposting ulang wargi Dahlia ya. Sok ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Meninya. Peperepetan Andi Cimahi.
2: Ya.
0: Halo Begadang Dahlia. Asik
2: atuh tuh ah go boya.
0: Waduh meni ka mana wae aya 30 purnama.
2: Oh teu dai panteng mah terus ngetelepon tara.
0: Nah kunaon but kitu? Pasu teh tama.
2: Teu masuk AJP.
0: Hah?
2: Teu masuk.
0: Teu masuk kunaon? Ieu asup geuning aya da geus asup mah geus lebet mah raos. Sumuhun. Ada Kurni, ada Aprak, waalaikumsalam. Ada Ani Ros juga, waalaikumsalam. Andi,
2: ya.
0: Kita gogo dulu bisa?
2: Bisa.
0: Di gogo

0: Tanggapnya pengen apa Kang Andi?
1: Pengen dusta dari Reni Seblak.
0: Dari mana?
1: Reni Seblak dusta.
0: Anu kumaha tuh teh?
1: Aduh, kumahanya.
0: Heh, itu aku nggak request kumahanya.
1: Ayah bukan nama dusta judul nanti.
0: Ya ayah, tapi nu kumaha coba sok abis hayang terang.
1: Anu mana tuh?
0: Cik kumaha. Anggap
1: nanya, aduh.
0: Kumaha cik.
1: Liriknya.
0: Cik kumaha cik. Teganya sungguh begitu teganya. Cenah tuh cuci Imron ge, Imron Rosadi, kamu temenin tega cena Andi. Digoyang buat siapa Andi?
1: Digoyang buat aja peduluan ya. Terus buat Nenek Kotri bareng Kang Yusnya, terus buat Kang Edit, siapa lagi ya?
0: Ngajuit,
1: Teh Kawawan Ngamprah, Teh Ila,
0: ah nggak juet deh.
1: Ila, Kang Genta, siapa lagi ya? Mas Tato, terus Agus.
0: Nggak juet deh Andi, terus?
1: Agus Ketbon, terus buat siapa lagi ya?
0: Duka.
1: Opo Hari. Pak Dirmansyah, Wahyu Eha, pokoknya mah.
0: Gocil,
1: Mek. Lah buat semua wargi Dahlia yang lagi pada panteng.
0: Siapa tuh non Andi Cimahi?
1: Ya sami-sami AJP.
0: Panteng radio.
1: Eh AJP live TikTok.
0: Ini aja live TikTok bro. Tap-tap layar.
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah. Goyang.
0: Terima kasih. Ada Reni Seblak dulu. Senang kita nyeblak dulu sahur Andimanya. Pokoknya kamu tuh jangan mendusta ya. Kamu jangan banyak bohong, jangan banyak dusta, pamali wargi Dahlia ya. Ngomongkeun babaturan sorangan. Jangan nanti rezeki kamu seret ya. Ayo sorangan TikToknya aman sih ya. Prung ah goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Halo Argi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio.

0: Musidal sekarang warga Dalia ya. Ini gak bisa request langgam-langgam India mah gak bisa warga Dalia ya. Kali ini mau udah disiapin warga Dalia ya. Terima kasih, di sini ada Neni, Neni yang ada di kawasan Cimahi, ada Melinara, juga ada Yayi, ada Lestari, ada Teh Aniros, ada Bunafati, terus juga ada Deni, ada Ohang, dan juga Kurnia. Ayo yang baru gabung, tap-tap dulu warga Dalia, tap-tap. Kini beri India deh, namun sudah 10K warga Dalia, sok di tap-tap dulu warga Dalia ya. Digoyang kembali nih warga Dalia, ada siapa yang udah pada masuk. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang di selamat malam menjelang dini hari. AJP Nukasep Dorok Berem Jaya Pucung Radio Dalia Begadang. Saya Farida Nur Rajmi. Di Pasir Koja pengen langgamnya sama dengan suami. Apa ini lagu sama dengan suami? Siti Badriah Cantik katanya. Buat suamiku tersayang Ahmad Zaripudin yang lagi pantengin warga Dalia aja ya. Pucung sehat selalu, sukses terus ya. Ada Ahmad Pasir Kojanya juga hadir. Oh iya, salah kipa majikan. Buat istriku Farida Nur Rajmi yang lagi hamil 6 bulan, anak ketiga AJP ini teh ya. Semoga lungsur lancar, sehat selalu, dilancarkan seluruh rezekinya, sehat, sukses pokoknya Maya. Buat AJP juga katanya ya. Langgamnya pengen ya sematuran obo atu. Nu mana langgamna? Agung Akbar hadir yang ada di Cicalengka. Teli pada larang juga hadir, langgamnya pengen janji. Epita malah digoyang punya buat teh hati jamu. Teh Isar Ibu, Naisu, Kinanya Putri, Kang Iusnya juga, Kang Genta, Lukman Masa Baros, Kang Edet, Aki Barawawan Ngampras, Setia Budi, Mas Tanto, Telia, Terata Kopo, Nendi, Eden Cipte, Ngoni Nasgor, dan juga semua warga Dalia tercinta. Pengen Arjun AJP dari Asep Balon, Asep Mamen digoyang ya. Ada tadi Gunawan juga hadir, gundul tapi menawan. Dari Kumambang hadir, langgamnya pengen keramat dari Bang Haji Roma Irama. Hati pengen nelfon AJP, mangga. Di 73.287.311.710 nya wargi Dalia ya. Asik, ala genah. Kita goyang kembali nih wargi Dalia, ada siapa lagi di 73.287.311.710 nya Ada siapa ini? Halo, Begadang Dalia. Hai Teh Ati.
1: Halo AJP.
0: Apa kabar Teh Ati?
1: Baik.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi on air sama AJP.
0: Pengen langgam apa Teh Ati?
1: Yang tadi.
0: Yang mana?
1: Yang tadi di WA.
0: Yang mana, aku lupa.
1: AJP.
0: Ih Ati mah.
1: Ati.
0: Ati.
1: Yang indah pada waktunya.
0: Kita goyang dulu ya.

0: Gojek.
1: Buat aja aku atas nuka setiap. Waduh.
0: Atau non panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak panggangnya. Dahlia.
0: Goyang. Goyang, terima kasih Ati. Di belakangnya Ati-Ati ada siapa lagi wargi Dahlia? Halo. Begadang Dahlia. Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Ati-Ati aku yang goya.
0: Sama siapa di mana?
2: Iwan.
0: Kang Iwan di?
2: Cicalengka.
0: Oh, Cicalengka Kang Iwan teh.
2: Iya, betul.
0: Iraha ke Bandung?
2: Nah, teh.
0: Ya, Iraha di Bandung.
2: Oke, tengah
0: 11. Oh, iya benar. Loh, Bandi di itu Cicalengka?
2: Iya, banyak
0: atuh. Seueur alhamdulillah.
2: Iya, rombongan.
0: Ya, syukur atuh ka dieu naik naon? Naik beca.
2: Kereta.
0: Oh, naik kereta. Ya. Sabaraha kereta di itu ka dieu?
2: Goceng.
0: Gocengnya sabaraha?
2: 5.000.
0: Manya.
2: Iya, sina.
0: Iya, bido ka ditu atuh ya ka Cicalengka 5.000 mah murah. Amung sen uwana naon?
2: Aya tuh kopi, putih aya putih.
0: Amung putih mah bau.
2: Jamaroti.
0: Amung asin.
2: Aduh naon tuh.
0: Aja Cicalengka usum naon?
2: Usum putih.
0: Asuk ganti usum randa.

0: Kela Nenia itu kecanduan itu dari siapa? Aku kecanduan kamu. Aku ingin
1: dipeluk. Danu,
0: Danu. Danu, udang Danu, cina tuh.
1: Udang Danu.
0: Ya santun PGI cerah JP salam kenal di Sindang Laya Julaiha Juanda. Kang Kang saya itu tadi itu namanya
1: Iwan.
0: Kang Iwan yang langgam naon?
1: Yang langgam ya.
0: Iya kabi di kabi dipilihkan Wios.
1: Iya
0: lah. Hah?
1: Ayong iya lah yang langgam Maling Kingkong.
0: Naon itu tuh?
1: Maling Kingkong.
0: Naon di mana ayana?
1: Aya langgam dia menjelang Maling Kingkong.
0: Maling Singkong.
1: Maling Kingkong.
0: Maling Singkong.
1: Maling Kingkong.
0: Nah di mana itu teh?
1: Aya lagu nak.
0: Sahanu nyanyi nak.
1: Sahanu aja.
0: Sahanu nyanyi nak. Iya si Aya Siti Badri.
1: Nyanyi nak aja. Jerayut.
0: Jerayut. Kasih itu masuk arah ani kelanya. Jerayut. Aya ge Jerayut mah ya langgam nate ye nya jamret cinta sejak pandangan pertama kecewa sama Puspa.
1: Aya ge Puspa.
0: Hah?
1: Puspa.
0: Ya. Yang ge satu sok digoyang buat siapa?
1: Digoyang ao Abi Kedartinya. Nana Putri, Padirmansa, Danu Iman, Umi Lila, Umi Yuna, Kola Ngampra, tadinya, Kola Ngampra, buat kue lah. Goyang.
0: Gocin.
1: Gocin buat AJPW. Ada masa jarak belum.
0: Hatur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, Dahlia yang malu Dahlia pernah. Goyang.
0: Goyang. Ayahnya keracuk. Kalau wargi dari ayah cinta hitam, pestamu dukaku ayah keramat indah pada waktunya. Numana heula ya cinta sabun mandi heula wargi dari ya cenah. Sambil ya yang di Parende cenah sahabie teh nya si Mang Yaya, ta Mang Yaya. Cinta sabun mandi buat Mang Yaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, misalnya lagi hadir. Daryl di TKI, langgamnya Imam S. Arifin sebelum bobo digoyang buat warga dari semuanya. Dan juga JP buat konveksi topi BC Production yang lagi kerja lembur. Gocin buat AJP aja good best sebenarnya. Good now atau good night barenana ya namanya. Sehat selalu, makasih senang AJP sama-sama ya buat topi BC Production. Perungan.

0: kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, go-go-go-go, goya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

dan ia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Pak Kambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
15: Terus mengalami Pak?
14: Ah, terus alami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa dirawat lah. Ada gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya tuh acan saya PJG, terus karawas lah, gitu hararampang, gitu. Sampean, ya teman tuh bahal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: 01,5 dal HP menunggu yang sik asik ya. Langgam keramat di Wargi Dahlia di request sama Wargi Dahlia, terima kasih lah. Ini mengingatkan sama kedua orang tua kita yang harus kita sayangi, yang harus benar-benar kita patuhi,
1: hormati ibu,
0: yang harus kita hormat Wargi Dahlia ya.
1: Yang melahirkan.
0: Betul sekali Wargi Dahlia, terima kasih tadi yang sudah request langgam ini. Kalau gak salah tadi
1: dari air susu,
0: Kakek Agus Cibopujangga ya kalau gak salah ya.
1: Kasih
0: sayangnya. Terima kasih yang udah pada nonton di sini. Hey, terima kasih untuk Boxir. Boxir semoga rezekinya berlimpah. Apalagi sekarang di hari Jumat. Jumat berkah insyaallah rezekinya dilipat gandakan kembali ya. Buat Boxir terima kasih untuk gift-giftnya yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada Neni juga, terima kasih masih pantengin ya Neni.
1: Doa ibuku dikabulkan Tuhan.
0: Jadi bukan kita yang hebat, tapi ada doa orang tua, doa mama yang langsung bisa tembus ke langit Wargi Dahlia. Kita bisa seperti ini, bisa sukses, banyak duit, punya rumah dan lain sebagainya. Itu ada satu doa dari orang tua yang langsung tembus ke langit. Ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua. Murkanya Allah ada di murka kedua orang tua. Benar. Dan juga jangan lupa Wargi Dahlia ada surga di telapak kaki ibu ya. Laki-laki ataupun seorang ayah memang tidak memiliki seperti itu, tapi punya kekuatan yang luar biasa mencari nafkah dari pagi, siang, sampai malam, bahkan hujan, panas, untuk menghidupi keluarga dengan uang halal yang thayyibah. Kita goyang kembali ya Wargi Dahlia di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Ada siapa aja yang udah pada masuk nih Wargi Dahlia, udah banyak banget nih Wargi Dahlia ya. Sabar Danu, baru bangun Cidanu tanya, cansi banget-banget acan. Ati Lawang masih pantengin mama ibu. Kang GP selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu di sore yang hadir. Dari Giara Conong juga ya, tadi Ayu Ting Tingnya udah digoyang sama JP ya, kamu telat untuk langgam ini. Gak apa-apa ya, udah digoyang tadi sama aja. Digoyang kembali nih Wargi Dahlia 73.287.311.710 nya mana si Danu teh dengan Dinala Ponte. Mana Danu? Si Danu kemana? Danu pareman heula sok ke asup deui gitu Danu. Pareman heula baru masuk. Masuk tehnya si Danu teh itu. Halo? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh geulang, goyang.
0: Goyang.
2: JP.
0: Naon Danu, ayang cerik.
2: Tong abang cerik ya. Dia kan sekarang mau boy cerik.
0: Ya ini senang be. Nges, ya senangnya kangen si Danu cerik. Senang lagi dokumen gitu di TikTok.
2: Tong cadoi ya, karena bener kelebaran.
0: Titip cintaku cena ona sutra Danu.
2: Ah, ya, ku titipkan kepadamu.
0: Danu nyari beteng, Danu jadinya.
2: Ini langsung mulas.
0: Ada Kang Gun Gun cenah hadir.
2: Kang Gun Gun.
0: Ada Boxir.
2: Boxir.
0: Sir Boxer, Boxir Sir.
2: Lain ada satu. Sir go Bang Gocir.
0: Ala gena. Ala gena.
2: Gena.
0: Ala gena. Danu. Oi. Danu, Danu, Danu. Oi, oi, oi, oi.
2: Kamana tuh, oi, oi.
0: Kamana tuh, Danu. Ngompol tuh, Danu. Basuh tuh, Danu.
2: Alhamdulillah, enak banget jebrok, iya.
0: Sunatan deui. Di sunatan deui, gerak. Lamun masih kena ngompol, si Danu.
2: Atau di sunatan deui, Pak Buntu, iya.
0: Paya tuh, Buntung, oge.
2: Semal payu ya.
0: Nangis tuh payu jadinya mah. Jangan banyak berharap Danu.
2: Sok-sok itu.
0: Jangan kau ku.
2: sing buru-buru payu.
0: Mudah-mudahan Danu segera payu.
2: Amin.
0: Ka awewe bae janda oge ken bae anak du, anak tilu ken bae. Merenceum. Sip. Biasana sana nu ngaranna Danu masok lancar mencari dana, dana dan Danu.
2: Tuh, bener.
0: Nyalain lain. Lain saukur upan ipin hungkul. Aku mencari wargi Dahlia yang bernama Dana. Biar disanding sama disandingkan dana. Sama Danu.
2: Dana Dini Dono.
0: Eh. Dana, Dana Dini Dani heula ye. Dana, Dana, Dani, Danu, Dani, Dano.
2: Terus jadi dan seterusnya.
0: Kang JP ari si Danu penyiar lain-lain. Sarua juga didinya. Yo jadi penyiar si Danu nelpon.
2: Gimana penyiar?
0: Gimana itu si Danu penyiar? Penyiar kutu
2: Siaran kutu.
0: Gusti nunggu ngepi kabengek. Gusti pertanyaannya itu Gusti nu agung. Hah, siata lo barengit. Tak gitu Danu.
2: Ugu udah wikipedia ceramaya nanaon kitunya lo barengit ya.
0: Lain nah, kita kape sisirian ya tadi di TikTok atau dah meninya
2: banyak asli
0: Danu bener. Danu mah balong senajai di mana balong
2: mana tuh balong.
0: Danu mah ka abi ken we date boga urusanen abi mah
2: saha eta. Oh iya yang mut
0: tenopa. Ulah tenopa ya. Si Danu mah teu bisa ieu, teu bisa jejreg. Teu bisa jejreg ya. Tanopa ulah rugi. Ulah rugi. Moal moal ngeunah, moal ngeunah.
2: Rugi nu aya ieu.
0: Rugi nu aya. Kalau kang ngabeakeun sangu we jeung beas nya si Danu mah.
2: Tuh nya.
0: Ulah ulah dikukut ah.
2: Aja teh wae geus nyaho. Apa kong haya.
0: Tapi si Danu mah bager soleh.
2: Alhamdulillah.
0: Pokona mah naon ngaranna setia Danu mah.
2: Kemana atuh setia?
0: Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Sing sabar Danunya. Ya hirup, hirup mah perih Danu. Ayo nama urang mah lempeng we Danu.
2: Lempeng we.
0: Asup di dia, keluar di dia. Ya. Asup di dia, keluar di dia. Gitu. Tong kosong nyaring bunyinya.
2: Oh, kemana tuh?
0: Perutnya kosong, kasihan cacingnya.
2: Pintar.
0: Biarkan anjing menggonggong.
2: Lalu
0: terus nges Danu urang gogo ah batur tinggal di sana di gogo.

0: Tuh ternyata aku disawer terus aku sih ya, aku sih sabong sir. Alhamdulillah ya Allah
1: itu anak soleh.
0: Kau soleha, soleh duitnya.
1: Mana tuh soleha?
0: Lainnya cenak ya. Ayana teh Jumat berkahnya.
1: Jumat berkah.
0: Boksir.
1: Bersodako.
0: Sodakona seernya.
1: Alhamdulillah disyukuri. Mau sedikit mau besar.
0: Yang penting ikhlas dan ridho Danu.
1: Nah itu no. Betul AJP.
0: Tapi ya karek 48 tuh ditambahan deh ku kembang. Ulah ku kembang boksir abi macan maut tengwa kading sawit. Manya ku.
2: Ula
0: ula kemang tuh dah kemang parfum tuh tuh mesengit si Danu tuh ah. Bau bau hangit Gusti nu agung. Sawer senaku dona tuh beakeun besaweranana aya ku cireng kan bae cireng ge asal cireng isi kulkas aya door presan. Danu langgamna naon?
1: Langgamna eta aya naon dina ieu di hareup.
0: Di hareup. Ayah hitam.
1: Terus?
0: Terus ayah putuskanlah saja pacarmu. Lalu bilang I love you.
1: Gigi deh naon.
0: Terus ayah ngelamar.
1: Terus?
0: Ayah cinta. Noda hitam. Terus ayah titip cintaku anak sutra. Ayah pesta mudukaku. Ayah indah pada waktunya.
1: Ada nahan kawihan lagi geningan.
0: Ya atuh.
1: Ngalana teteh naon? Dukung.
0: Jadi dukung aja.
1: Dukung aja eta we ku titipkan cintaku terus anu titik cinta.
0: Terus iya tuh megi jeteu lah we nya. Cinta noda hitamnya. Sok. Gocinnya buat siapa?
1: Gocin sama Kang AJPW-nya, sehat-sehat AJP-nya, amin. Semangat terus AJP-nya.
0: Amin.
1: Ulah sampai kesakit AJP-nya.
0: Ulah tuh ah.
1: Ulah tuh.
0: Ulah tuh dah tuh buka BPJS itu. Temayar. Temayar. Gusti nunggak tilu bulan Danu.
1: Cara mata itu mah kudu sing sehat.
0: Kudu sehat. Lamun
1: kudu sehat.
0: Lamun gering tinggal ke mana?
1: Kira ke rumah sakit.
0: Ya. Ulah. Mun gering mah tinggal. Mun gering tinggal ka Tayati jamu. Aku mah di jamu ke Tayati. Langsung cager jag-jag waringkas. Pokoknya mah bengras.
1: Pokoknya mana tuh jag-jag waringkas.
0: Begadang lapar.
2: Langsung putek.
3: Begadang lapar. Begadang. Langgam langsung putar.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Teteh Rohma di Garut.
14: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
14: Kumaha kaosna, Bu?
13: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
14: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah. Terus sakaraos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten, mentek ka pecanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena kaca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
16: Kamu kan teras si konsul.

0: Kutitipan cintaku dari Ona Sutra yang di request sama AA Boxer Sultan hari ini yang sedang ngasih gift. Terima kasih ya AA. Semoga selalu diberikan keberkahan ya, umur yang panjang dan juga dilancarkan lagi rezekinya ya. Atuh nuhun katampi pisan langgamna sami-sami. Digoyang kembali ini Wargi Dahlia. Ada siapa lagi Wargi Dahlia di 0811-222-1015 atau juga boleh telepon on airnya di 73028-7311-710 Wargi Dahlia ya. Terima kasih Asep Balon, pakainya pengen Arjun siap ke terakhirnya. Mas Tanto juga yang dari tadi kokosehan atau lagi sibuk nih. Kenapa? Waalaikumsalam, baru bangun tenang AJP. Ada Kang Dadi Gunawan juga kumambang hadir AJP-nya. Ada siapa lagi nih Wargi Dahlia untuk terakhir nih di hari ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Perungah.
1: Go, go, go. Goyang.
0: Goyang, Mas Ion.

0: Instagramnya pengen apa ini? Apa?
1: Kalau sama di TikTok enggak ini ya, enggak bareng.
0: Iya, kan pasti delay karena jaringan. Iya. Mas Yon, ini langgamnya dukung aja nih, ada Arjun, Indah Pada Waktunya, ada Pestamu Dukaku, ada Puspa atau Hiruka atau Hitam. Mau yang mana?
1: Nyoba

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Tunggu mananya, saat acara Begadang bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah

Aduh, terima kasih warga Dalia sudah pantengin AJP untuk konsep Torok Berem. Nggak kerasa Jaya Pucung harus segera pamit undur. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama warga Dalia. Terima kasih untuk kopi kita, Mas Tommy, dan juga hatur nuhun pokoknya buat semua warga Dalia yang sudah pantengin, sudah telepon, sudah WhatsApp ya warga Dalia. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Panteng radio, panteng Dalia, anak-anak langgamnya Dalia Prung. Ah, go. Goyang, terima kasih ya dari ini Boksir Bunda. Terima kasih semuanya turun yang udah pada nonton. Aduh, baru dateng Boksir, Neni, Ion, Pak Agus, dan juga semua warga Dalia ya. Panteng radio, panteng Dalia, anak-anak langgamnya Dalia Prung. Ah, go. Goyang, assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 105,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Wargi Dahlia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali hadir dan berjumpa di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Sebuah ruang untuk bersama-sama kita menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan mengambil hikmah dari Al-Quran serta ajaran Islam Wargi Dahlia. Dan seperti biasa, kalau hari Senin ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran dengan hari Jumat ini dengan tema tafsir Quran surat At-Taubah ayat 42. Nah, hari Jumat maksudnya Wargi Dahlia. Jadi pengen loncat ke hari Senin gitu Wargi Dahlia ya. Jadi dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap sebagian orang yang enggan memenuhi ajakan untuk berjuang. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi Wargi Dahlia, di Jumat pagi ini sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ada Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan tausiah untuk kita semua tentang surat At-Taubah ayat 42 Wargi Dahlia. Dan informasi tambahan untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4:27 Wargi Dahlia. Kalau begitu, mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di Jumat pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan Wargi sudah barang tentu izin Allah. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadikan salah satu wasilah untuk talabul ilmi, untuk menambah amal soleh, dan untuk meningkatkan kualitas jati dari diri ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi, mari kita lihat hanca kita masih surat At-Taubah baru pada ayat 42. Boleh wargi lihat Al-Baro'ah atau surat Baro'ah, tidak pakai Al ya, yaitu ayat 42-43. Silakan wargi diambil Al-Qurannya, kemudian kita baca bersama, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan pada kami untuk membaca dan menjelaskan maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana aradan qariban wasafaran qasidan la tabauka walakin ba'udat alaihim syukuyatu wa sayakhlifullah billahi law istata'na la kharajana ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lam innahum lakadibun. Sadaqallahu nazim. Law kana, andaikan keadaan, aradan koriban, apa yang disodorkan, ditawarkan, oleh Rasul itu adalah gede keuntungan anak gitu, besar untungnya. Wasafaran qasidan, dan perjalanan yang sangat menyenangkan, pendek dan menyenangkan. Latabauka, tentu mereka akan mengikutimu Muhammad. Walakin baudaj, akan tetapi dipandang oleh mereka itu alaihim syukiyatu, adalah tujuan itu adalah baudat, sangat jauh, capek. Wasayakhlifu nabilah, dan mereka akan bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Lawistato'na lakharjana ma'akum. Ya, perjalanan itu pasti mereka bersumpah atas nama Allah, karena mereka akan keluar bersama kamu. Yuhlikuna anfusahum, mereka adalah merusak diri-dirinya sendiri. Wallahu ya'lamu innakum lakadzibun, Allah sungguh sangat mengetahui bahwasanya mereka itu adalah pendusta-pendusta. Apallahu anka, Allah memaafkanmu Muhammad. Lima adina lahum, lima adinta lahum, dari apa yang telah Allah izinkan kepadamu dan untuk mereka. Hatta yatabayyana lakal lillah, sehingga jelas bagimu alladina sadaku, orang-orang yang benar bagi kamu. Wa ta'lamul kadibin, dan diketahuinya orang-orang yang mendustakan agama. Wargi, alhamdulillah kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk thalabul ilmi. Mari kita gunakan untuk ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada peluang bagi kita selain ibadat. Sebab kalau kita lepaskan waktu, maka kita akan terancam dengan wal asri innal insana lafi husrin. Coba perhatikan, manusia semuanya merugi. Merugi manusia itu. Ilal ladina amanu wa amilus solihat. Nah itu. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian juga manusia-manusia terancam oleh Allah. Alahakumut takatsur, kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Nah, wargi, mari kita manfaatkan waktu ini sekalipun sekelumit. Nah, sebetulnya tidak akan cukup kalau membahas tafsir hanya 10 menit itu. Laukana aradan qariban wasafaran qasidan latabauka. Nah, ini tawaran dari Allah itu. Andaikan laukana ma da'autakum ilaihi manfaatan qaribatan allamana alaisa bil usul laisa. Andaikan apa yang disodorkan, diajakkan, disodorkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka itu adalah nampak dengan jelas manfaatnya, sehingga mereka itu adalah akan segera ya mencari mendapatkannya itu. segera mereka akan mendekat supaya berhasil terhadap apa yang disodorkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi andaikan oleh Rasul disodorkan, ya sakitu perak, nah ya 2 triliun, nah begitu ya disodorkan oleh Rasul. Nah, yuk di sebelah sana kita berangkat, dekat sekali. Nah ya, wasafarun ina la ta'ib bihi, untuk pepergian tidak mendatangkan capek, mendatangkan santai. Ya, bila diambil dengan santai ya, kemudian keuntungannya gede. Nah, di sini sudah barang tentu semua orang akan tertarik. Mengapa? Karena melihat keuntungan yang begitu gede, penghasilan yang begitu besar, ya, dan juga tempatnya tidak jauh, menyenangkan. Maka asra'u, maka mereka akan segera berlomba-lomba, yaitu bin nafari ilaihi, berlarian mereka menuju tempat keuntungan tersebut. Jadi umpamanya Rasul tawarkan, yuh kita dapat 2 triliun. Nah, yuk, nah kita berangkat dari sini, dekat sekali tuh kelihatan oleh kita. Nah, jadi yang ditawarkan Rasul itu andaikan nampak jelas kelihatan. Nah, yang nampak yang jelas kelihatan itu oleh orang yang beriman. Orang yang tidak beriman itu tidak akan nampak, tidak akan kuat melihatnya itu. Nah, makanya diajak itu adalah mengetat mereka laisa bilusul, maka tidak akan bisa sampai mereka itu. Mengapa? Kepada tempat yang dituju itu. Ya. Nah, jadi latabauka wa asra'u binafarid ilaihi, maka mereka akan berlomba ya untuk mendapatkan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena mereka adalah idhubul manafi, ya, karena mereka sangat mencintainya, sangat menggandrunginya, sangat menginginkannya adalah apa yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melihat garizahnya, karakternya, tabiatnya, pasti terhadap harta kekayaan itu manusia mah pasti mau. Ya, nah, ditawarkan oleh Rasul itu adalah arad dan kariban. Nah itu ya. Nah, soktah sakitu triliun. Ya lah, saya mau. Pasti begitu. Kenapa? Piha tobi'i fil insan, itu adalah garijahnya manusia. Jadi tabiatnya manusia, karakternya manusia itu begitu. Ya, terutama ya apabila kemudahan-kemudahan untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang besar, untuk mengambil manfaat yang besar, mereka pasti tidak akan menunda-nunda lagi. Nah, sekira bisa ada gambaran kalau orang muslim itu ditawarkan paham, karena yang disebut jihad fisabilillah itu adalah oleh orang kafir itu apa? Jihad fisabilillah tidak kelihatan. Tapi kalau oleh orang muslim, mengapa? Ya kelihatan, tahu pahalanya sebesar ini, bagaimana-bagaimana, kalaupun meninggal dunia adalah jihad. syahadat, tentu matinya syahid, begitu. Nah, kemudian karena mereka adalah bukan orang mukmin yang ditawarinya itu, walakin ba'udat alaihim sukoh, nah gitu ya. Tapi walakinaka istanfatirukum ila maudihi ba'idun. Nah, akan tetapi tempat pengambilan tersebut adalah jauh, dipandang jauh oleh mereka. Semuanya itu adalah tempat yang sangat jauh, tempat yang sulit. Mengapa? Karena engkau adalah menawarkannya adalah tawaran-tawaran yang tidak jelas bagi mereka. Jadi dipandang jalan itu jauh, sempit, rumpil dan segala macam. Ya, sebagaimana dijelaskan bahwa huffatil jannah bimakarih, surga itu dihiasi kupi kacecebeun, kupi kakeuheureun, pi horeameun. Nah, wa huffatil nar bisyahawat, neraka itu dihias dengan syahwat, sesuai dengan syahwat hawa nafsu. Syahwat itu apa? Syahwat itu adalah keinginan yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa dihentikan selama belum mendapatkannya, itu syahwat. Nah, wargi dahlia, nah mereka kalaupun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menempuh kembara tadi, ya sayakhlifuna billahi, maka mereka akan bersumpah atas nama Allah, sumpahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu andaikan kami, demi Allah kayak gitu ya, andaikan kami mengikutinya maka tidak mungkin bisa tercapai karena berat, karena jauh dan segala macamnya itu. Nah, ini perbedaan ujian iman dan ujian ketakwaan dari iman yang ada dalam dirinya. Apakah iman masuk iman mana ini ya? Iman maksum, iman matbu, iman mardud ya. Nah, itu ya, iman mauqub. Nah, jadi kalau kepada orang mukmin ditawarkan itu sangat mudah karena tahu bahwa tidak mungkin Rasul itu al-ghul, tidak mungkin Rasul menipu, tidak mungkin Rasul itu adalah ngabobodok, gitu ya, tidak mungkin. Mengapa? Karena tugas Rasul di muka bumi adalah rahmatan lil alamin, yaitu menyelamatkan seluruh yang ada di alam jagat raya, terutama manusia-manusia agar masuk ke dalam surga Allah. Nah, wargi dahlia, ya. Nah, karena mereka adalah sampai bersumpah, yaitu ya, yam tadina ilaikum ida raja'atum ilaihim. Ya, tadi nama ditungguan gitu, sugan we ayah nupa berangkat segala macam. Ternyata wargi adalah yahlikuna anpusahum. Nah, jadi mereka keluar dari jihad fisabilillah tersebut ya, bersumpah. Sumpah anu sabulang bentor teh. Urja ilal jihad wantafat al-a'dar al-manab al-khurujna ma'akum. Nah, akhirnya keluar itu bersumpah bari sesungar tea gening. Sudi aing demi Allah mal milu-milu deui. Gitu. Aduh, jaba nyeri cingir, kagencet. Aduh, jaba kagencet isirah aing. Dah, segala disebut ya. Dah, itu adalah wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah mengetahui bahwasanya mereka itu adalah pendusta, bohong, imannya itu bohong, bohong, bohong, ya. Sekalipun abrul-abrulan masuk, ya. Nah, itu karena ditawarkan oleh Rasul itu. Ternyata ya sulit tidak ikhna, ternyata memang subhanallah adalah bukan duit cash tetapi duit yang dijanjikan itu adalah surga. Wargi, sebentar lagi adalah waktu subuh. Mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Mari kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan sehingga kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi, selamat melaksanakan ibadat salat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Yang pastinya obsesi pagi hari ini, tepatnya hari Jumat pagi dari jam 4 sampai jam 6, Tommy bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman nanti akan kembali lagi setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Tausiahnya bakal dilanjut lagi, dan yang mau bertanya boleh sesuai tema ataupun di luar tema, langsung aja WhatsApp di 0811 222 1015, telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp juga boleh, ataupun line telepon kita, telepon on airnya di 0227 3028 dan 0227 3011 710. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut kembali tausiahnya masih di obsesi obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet.

0: Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
0: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

0: 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
2: Banteng terus, obsesi pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing asik. Warga Dahlia masih di obsesi pagi. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Warga Dahlia, selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811 222

0: WhatsApp-nya kita di 0811-222-1015. Wa Uci, selamat pagi Wa Uci. Terus juga ada Teh Siti Nurmalia, Mama Lilis juga di Ciwide yang selalu menyimak Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami. Dan di Jumat pagi ini, tema pembahasannya adalah surat At-Taubah ayat 42-43 Warga Dahlia. Yang tadi ketinggalan tausiahnya, mari kita lanjut lagi tausiahnya bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali. Bisa kita melaksanakan ibadat sholat subuh. Mudah-mudahan warga Dahlia, sholat subuh kita diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Warga, surat At-Taubah ayat 42-43 Allah menjelaskan, kalau saja yang disodorkan oleh Rasul itu adalah semacam keuntungan yang besar, dekat lagi untuk mengambilnya. Kemudian juga perjalanan juga tidak jauh untuk ditempuhnya. Ya, tentu mereka akan mengikutimu. Nah, ini adalah gambaran singkat gitu ya. Nah, ternyata ini yang disodorkan itu adalah dianggapnya jauh, dianggapnya sulit ya. Nah, sehingga di sini Rasulullah SAW pernah mengizinkan untuk tidak ikut gitu ya, tidak ikut berperang tersebut. Nah, diizinkan. Nah, tapi dengan demikian afallahu an, setelah itu Allah memaafkannya, dan juga subhanallah khurki ya, mereka itu karena menganggap sulit, menganggap enteng, begitu berangkat langsung bersumpah atas nama Allah gitu ya. Nah, tentu ya mereka ini adalah ya tadi nailakum ida rojatum ilaikim, ya ditunggu gitu ya. Nah, tapi ternyata begitu mereka bersumpah itu ya likuna angpusahum, nah wallahu ya'lamu innahum lakatibun, ternyata yang tadi bersumpah itu adalah bukan orang muslim beneran, tetapi adalah muslim imitasi, imitasi segala macam. Nah, apallahu anka, Allah memaafkanku Muhammad. Nah, subhanallah. Hatta yatabayna lakal ladina sadaku wa ta'lamul kadibin. Nah, sehingga jelaslah mana ya diantaranya, jelas kepadamu Muhammad siapa diantara mereka yang membenarkan, yang beriman itu, dan siapa diantara mereka yang mendustakanmu. Nah, sudah jelas ada Al-Furqan, ada pemisah itu ya. Jadi dengan tawaran ini adalah merupakan Furqanan itu ya, pemisah mana yang muslim dan mana yang non muslim. Non muslim itu ikut pun ada hanyalah yahlipun, bersumpah ya, sesengor segala macam, mun bahasa Sunda mah sesengor gitu ya. Ah, aing mah anjing teh segala disebut gitu ya. Jangankan kepada yang itu kan gening keur main Persib wae sesengor wae. Komo lamun aleh gitu nya. Cacakan menang oge Persib aing gitu. Itu. Nah, warga Dahlia, di sinilah lima adin tadahum, kenapa mereka diizinkan li aisyain adin tadahum bil kumud wa tahlifu kama ardu. Ya, apa alasan Muhammad mengizinkan mereka ya tidak ikut perang gitu kan, tidak ikut-ikutan ya. disinilah ya wargi, karena dia adalah bukan orang muslim yang sejati, bukan orang muslim yang beneran. Nah jelaslah hatta yatabayana lakal ladina sadaku wa ta'lamul kadzibin. Jelas di sini adalah siapa di antara mereka yang mendustakan dan siapa di antara mereka betul-betul yang membenarkan. Nah, jadi Allah memaafkan engkau Muhammad, afallahu anka lima adinta lahum. Nah, walau ya'lamu innahum lakadzibun. Allah mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang yang mendustakan. Jadi bohong muslimnya itu, ya. Nah, wargi jangan aneh, bukan jangan aneh, mari kita amalkan, jangan ada setengah tihang percaya kepada Allah. Ya. Jangan setengah-setengah, jangan murotab, jangan apa namanya ragu, ya. Insyaallah yakinkan bahwa Allah itu adalah segala-galanya, ya. Apapun dari Allah, ya. Insyaallah kalau kita sudah sampai ke sana, berarti tingkatan iman kita sudah tinggi, tinggal memeliharanya. Mangga wargi yang mau bertanya, yang mau sharing, yang mau ngeritik, ya, silakan, masih banyak waktunya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini, Jumat pagi di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini sampai jam 6 Mori Dahlia. Silakan yang mau bertanya melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp kalau misalkan pertanyaannya ngetiknya kepanjangan. Nah, boleh telepon. Telepon WhatsApp nomornya sama di 0811-222-1015. Ataupun di line telepon on air kita di 73028 dan juga 73117710. Pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah, Pak Ustadz, izin bertanya, yeah. Kang Tommy, bagaimana cara kita membedakan antara alasan yang benar-benar merupakan uzur dengan alasan yang dibuat-buat? Hatur nuhun Kang Tommy, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan kembali kepada diri masing-masing. Karena tidak ada yang tahu tentang itu. Karena wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah yang tahu tentang kemunafikan seseorang itu. Ya. Ya, makanya di sini serahkan saja kepada Allah. Setelah mereka bersumpah, nah silakan, apakah dia bakal menepati sumpahnya, janjinya atau bagaimana? Makanya di sini wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Jadi hanya Allah yang tahu bahwasanya mereka berdusta itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Teh Dewi di Banjaran. Kalau misalkan diamati atau disimak dari tadi jam 4 sampai sekarang, Pak Ustadz, Kang Tommy nih, dalam ayat 43 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah memberi izin. Nah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan teguran dari Allah, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya. Ya, ya, masalahnya karena Allah Maha tahu tentang kemunafikan mereka. Jadi yang diberi izin oleh Rasul itu adalah bukan orang mukmin, ya. Jadi sehingga orang-orang mukmin yang betul mukmin asli pun terbawa gitu. Terbawa arus gelombang. Karena pada saat-saat apa namanya gencar seperti itu, ya, saat-saat perang sangat berkecamuk, kemudian dia dibawa semuanya, yuk kita berperang. Nah gitu kan, kalau saja itu adalah yang maha berharga tentu akan ikut. Kemudian kalau itu dekat yang akan ditempuhnya, pasti ya mereka itu akan mengikuti. Malahan sampai bersumpah saya akan ikut. Ternyata setelah ikut, nah disinilah setelah ikut mereka itu lengleh, ya tidak semangat menghadapi musuh. Nah, ini berarti bukan orang Muslim, ya bukan orang Muslim. Nah disinilah, nah kalau sudah seperti ini biarkan sajalah. Ya yang penting yang berangkat itulah Muslim. Yang tidak berangkat berarti bukan orang Muslim. Ya maka dia saya ampunilah, silahkan. Tidak ikut pun juga tidak ada masalah. Demikian.
0: Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Kang Yayat Jatinangor, apa kabar Kang Yayat? Mudah-mudahan sehat sadayana Kang Tommy Bosan. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Kang Yayat sehat insya Allah.
0: Insya Allah ya. Ayo pertanyaan Kang Opa Usa. Mungkin Kang Opa Usa dah Kang Tommy mah mau tiasa ngawaler dah Kang Yayat.
1: Pangasok Kang Yayat. Ayo diajak piknik lah.
0: Kang Ayat ngiring, Kang Ayat piknik.
1: Ayo diajak ngariung dan piknik. Ya ada ngariung terus lami te ngariung gitu diobsesi itu.
0: Nah gitu.
1: Mangga koma pertanyaan.
0: Pertarasana kieu. Nah leres Pak Ustad upami pamimpin urang anu zolim ta engke teh cenah saur nama dosa-dosa urang at rakyatna teh bakal dilimpahkeun ka pemimpin anu zolim. Hatur nuhun Pak Ustad.
1: Ya. Kalau zolim memang betul, ya kalau pemimpin terhadap zolim tidak begitu. Kalau pemimpin zolim betul, ya. Jadi sehingga dikatakan oleh Rasul itu bahwasanya kebaikan itu ada kezoliman itu takulu hasanat kama takulu narul hataubah begitu, ya. Jadi kebaikan mereka itu ke pemimpin-pemimpin itu tidak akan punya kebaikan tatkala berhadapan dengan Allah karena sudah terbakar dengan kezoliman-kezolimannya itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Teh Ika, apa kabar Teh Ika di Situ Saeur?
1: Ah, Situ Saeur ya Teh Ika, orang ikut piknik lah.
0: Nah, Situ Saeur teh paling mana, Bos?
1: Teh Situ Aksan.
0: Oh.
1: Caket. Situ di Saeur.
0: Situ di Saeur ya.
1: Situ Otong ge di Saeur ya nama terus teh aya situ na ge.
0: Aya pertarosan Pak Ustad.
1: Kumaha-kumaha cenah.
0: Kan pami jaman aya nama aya nu namina catering ta. Teras oge kan akekah oge ya catering. Kapungkur mah kan sok marareuncit domba pami akekahan teh. Nah, pami jaman aya nama ku catering. Nah, eta sami wae teu sawios Pak Ustad, hatur nuhun.
1: Ya, yang penting akekah itu wargi penyembelihan. Ya. Penyembelihannya bukan masalah dagingnya. Masalah penyembelihannya, pan pengurbanannya itu. Nah, jadi binatang sudah siap disembelih itu, nawaitunya itu adalah Allahumma taqabbal akekah titik-titik-titik, ya itu Bismillahi Allahu Akbar. Nah, begitu, ya itu yang paling pentingnya, ya adalah akekah siapa ini, bayi itu siapa. Namanya umpamanya Muhsin. Allahumma taqabbal akikah Muhsin. Bismillahi Allahu Akbar. Ditunggu sebentar sampai hilang nyawanya. Selesai, sudah diterima akikahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dagingnya mau dimakan mentah silakan ya. Mau dibagikan mentah mau sudah matang dengan nasinya juga itu lebih bagus ya. Cuma yang akekahnya orang tua yang akekah itu ya boleh juga makan ya. Cuma jangan menyimpan untuk hari esok begitu ya. Tidak disimpan untuk hari esok. Jadi kalau sekarang pemanya akekahnya yang diharamkan memakan daging akekah itu adalah bayi. Ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Tenopi apa kabar Tenopi di Cimahi?
1: Tenopi ayo orang ameng lah. Nah.
0: Tenopi apa pangalengan?
1: Pangalengan caket lah
0: insyaallah. Aya pertarosan abdi teh gaduh murang kali Pak Ustadnya kemarin-kemarin itu tos lahiran gitu
1: ta. Alhamdulillah ya rabbal alamin.
0: Satu acan lahiran teh terus dipersiapkan namina gitu. Misalnya nami pameget nate terus ayat tilu. Pami murangkalina pameget. Pami murangkalina istri oge terus ayat tilu Pak Ustadz tak gitu. Nah eta teh sawios pami menurut Islam satu acan lahir terus disiapkeun namina Pak Ustaz hatur nuhun.
1: Emang kedahana kitu ya. Jadi sebelum lahir teh sudah disiapkan. Malahan dari sejak yang disebut dengan di dalam Al-Qur'an mah disebut nantianam alaqah gitu ya. Dari sejak nempelnya spermatozoa di dalam rahim itu berarti sudah dinyatakan hamil oleh bidan atau oleh dokter. Itu namanya sudah disiapkan. Tabungannya sudah disiapkan gitu kan. Nah begitu lahir nama sudah ada, kambingnya untuk akekah ada. Nah itu harusnya seperti itu ya. Jadi disiapkan, betul bagus sekali disiapkan. Tapi jangan tiga-tiga namanya disiapkan. Nama perempuan satu, nama laki-laki dua. Disiapkan, jangan. Karena itu jadi suung budak. Disuung. Naon suung dan suung deh kaluhur lalaki kahanap awewe atau kahanap awewe kaluhur lalaki suung itu suung. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Asik-Asik, masih di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku hamba Allah mau nanya nih Pak Ustadz ya, kalau ya, misalkan suami bercandain janda, alah iya makumah tuh, bercandain janda bikin sakit hati istri pastinya. Nah sementara istrinya suka melakukan hal yang makruh atau merokok, tapi suaminya juga melarang, nggak ngelarang mungkin ya, karena dia, oh karena suaminya ngelarang karena dia juga bukan perokok. Kalau begitu apakah istrinya dosa padahal suaminya juga suka ngelakuin hal yang seperti itu, bercandain janda, udah gitu jarang nafkahi istri di Pak Ustadz, gimana solusinya?
1: Ya kalau tidak menafkahi istri adalah hukumnya haram.
0: Haram ya.
1: Sehingga kalau nanti meninggal ya bakar saja suami seperti itu ya, dibakar. Jadi debunya separuh di kelautan, separuh lagi di daratan. Maksudnya karena dosanya sangat besar. Nah pertama itu. Yang kedua, percandaan nasional. Canda nasional segala ya. Hati-hati itu. Nah apa sebabnya? Karena bisa mendatangkan permasalahan, permasalahan yang teramat rumit dan teramat rujit. Kenapa rumit dan rujit? Karena akan naik pada permasalahan-permasalahan, naik banding gitu kan, gugat cerai, gagat cerai dan gagat cerai, gugat cerai dan gugat yang cerai lainnya. Nah itu sampai ke sana itu ya. Nah makanya kata Allah itu, firman Allah itu, jangan engkau main-main, pasti terjadi. Nah sehingga dalam kematian itu la tatamarodo patamutu, ulah gegeringan siap bisa pae gitu kan. Nah ulah bercanda-candaan pasti terjadi. Nah itu di dalam masalah rumah tangga, jangan canda-canda, pasti akan terjadi. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jangan main-main kalau nanti gak mau jadi bukan main. Nah ya, itu kita lihat. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, kalau misalkan orang tua menyuruh sholat ataupun mengaji terus menghadiri majelis kepada anak-anaknya yang sudah dewasa, tetapi anak-anaknya tidak istiqomah dalam beribadah, apakah orang tuanya berdosa dan apakah dosanya sampai kepada almarhum ayah atau almarhum ibunya? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, kelak akan ditanya dari kenapa anak meninggalkan sholat, ya. Nah, anak kenapa umpamanya meninggalkan kebaikan yang sudah dirintis oleh ayah bundanya. Nah, dulu silaturahim dengan kakak adik, dengan ua, nini, segala macam. Nah, ternyata setelah meninggal tidak dilanjut. Nah, ini adalah dosa besar bahwa anak tersebut tidak mencintai orang tua. Sebab orang tua, anak mencintai orang tua itu adalah melanjutkan perjuangannya gitu ya. Nah, jadi ingat, hati-hati ya. Tetap sekalipun sudah pada rumah tangga, sudah pada dewasa, membimbing ibadat itu tetap wajib ya. Tetap wajib ditanya suka atau tidaknya melaksanakan sholat umpamanya ya, itu boleh silakan untuk menanyakan sebab kewajiban itu. Sebab kelak Nabi Ibrahim saja mengatakan kepada Allah, wala tujuna yaumal kiamah, anak-anak itu supaya jangan mendakwa kepadaku pada hari kiamat. Nah, sampai seperti itu doa Nabi Ibrahim. Nah, kita pun harus seperti itu ya. Jadi bimbing dan arahkan putra-putri kita agar tetap takwa kepada Allah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Ada yang bertanya lagi dari 0881023 sekian. Pak Ustadz mau bertanya, upami tos sholat syukur wudu, teras tahdud, teras sholat taubat, teras sholat istihoroh, sholat hajat, teras wiridna non wae, Pak Ustadz gitu, hatur nuhun.
1: Ya sekap ku sholat ya seperti ini teh. Mulai waktu satu kanggo wirid, hari sholat wae mah gitu ya. Sholat kadangnya satu, pokoknya sholat syukur wudu. Nah, sholat wudu terus kalau di malam kupopataen peminanya. Nah, kan menunggu itu kan ada lagi yang disebut sholat fajar kidib. Itu kan, sholat fajar kidib baru ada wirid. Mau apa yang diwiridkan? Mau asmaul husna silakan ya. Mau doa-doa yang sudah hafal atau belum hafal sambil menghafal boleh ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ada Kang Ari izin bertanya, Pak Ustadz, Kang Tommy, saya di tempat kerja saya tuh pemimpin atau atasan saya tuh rudetnya minta ampun, Pak Ustadz ya. Kadang suka di ngasih tugas tuh yang terlalu berat, padahal kita juga sama masih banyak pekerjaan yang kemarin yang belum dikerjakan. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi pemimpin yang seperti itu? Hatur nuhun di antos solusina Pak Ustadz.
1: Ya, menghadapi pemimpin seperti itu hati-hati ya. Kenapa? Karena ihtiyat menghadapi pemimpin itu pertama karena itu adalah atasan. Yang kedua, karena pemimpin itu adalah yang menentukan maisyah di tempat itu, maisyah itu kehidupan dan penghidupan di tempat itu. Ketiga, arah ya, arah kepemimpinan di sana itu adalah di beliau yang memegang. Nah, makanya kalau pemimpin itu yang pertama yahdu nabi amrina. Nah, itu yang pertama yang harus kita pegang. Pemimpin itu adalah yang memberikan petunjuk dengan petunjuk dari kami, dari Allah. Nah, itu pemimpin itu ya. Jadi pemimpin itu bukan memberikan petunjuk dari emosi hawa nafsu sendiri ya. Sekalipun pemanya ya boleh saja sekarang pemanya tidak mengambil agama tapi mengambil Pancasila, boleh saja silakan mengambil kepemimpinan dari Pancasila. Nah, karena dia adalah sebagai orang Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini aturannya tidak bisa terlepas tetap dari agama, ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, apapun di Indonesia, ya. Nah, itu semua sila itu berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya kita kembali kepada kalau bisa ya adakanlah di kantor tersebut ya pembinaan pengabdian manusia kepada Allah ya. Artinya kalau di satu pabrik atau satu instansi yeah. Tidak pernah ada yang diadakan, tidak pernah ada pembinaan kualitas kepemimpinan atau tidak ada pembinaan, ya kalau dulu mah disebutnya gugus kendali mutu gitu. Eta merek coet, rek mutu pokoknya mah gugus kendali mutu gitu. Pengalaman kami dulu ya diminta oleh intansi tersebut adalah gugus kendali mutu. Artinya untuk memberikan motif kepada semua karyawan-karyawan tersebut ya agar tetap komit dan konsis ya menurut aturan-aturan Allah. Jadi sehingga di dalam melaksanakan kerjanya itu adalah justru adalah ibadat kepada Allah. Jadi bukan sekedar ngalah duit, tetapi adalah kita dapat pahala dari Allah, kita dapat ujroh dari atasan. Nah itu, jadi ada berfungsi ganda di dalam itu. Kalau ada gitu ya, kalau ada semacam bimbingan dan arahan, makanya di salah satu intansi itu ada binroh, ada pembinaan rohani. Jangankan di itu, di kodam saja ada ya, binroh itu ada ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Yang mau bertanya melalui telepon silakan di 0811-222-1015. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak
1: Ustadz, Kang Tomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga Teh Eli.
2: Oh, nabi dari Teh Eli Padalarang.
1: Mangga ngiring mal eta. Silaturahim.
0: Ngiring mal
1: karena. Silaturahim ayo ka pangalengan. Tah kan kebito saya di dieu tempat daftarna. Pangga umah kumaha teteh? Pangga aya pikeureun naon mangga?
2: Mohon kieu nya Pak Ustad. Ada ini ya orang ya punya anak gitu ya. Tapi masih TK gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya gitu ya enggak jawab gitu ya. Apakah itu didikan orang tuanya apa gimana gitu. Ini dari teman suruh nanya gitu. Gimana nih cara menghadapi orang tersebut gitu Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz, kami abdi hoyong masihan sekedik infak. Pak Ustadz itu ada nomor rekeningnya gak?
1: Ada nanti iya.
2: Ya nanti kita ya Pak Ustadz ya.
1: Mohon bangga mas.
2: Walaupun sedikit apa ya.
1: Mohon bangga siap.
0: Nanti dikirimin lewat melalui WA.
2: Mohon ya Pak Ustaz.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Teh Elinya.
0: Teh Eli Padalarang.
1: Lain ada ya, bakal lama Padalarang teh terjadi-jadi. Pada ngalarang, Pak.
0: Pada ngalarang.
1: Itu ngelarang, tidak ngelarang. Tapi Teh Eli mah jadi. Teh Eli mudah-mudahan dina barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu teteh, ya sebab ari anak mah kumaha inung kumaha bapa. Nah Pak Abawahu yuhawidanihi au yunasyironihi au yumajisanihi. Maka barudak teh tergantung kepada ibunya atau bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasoro atau Majusi atau Muslimnya itu, ya. Nah, jadi di sini teteh kalau mau merintis, ya, itu umpamanya ada kumpulan di TK, adakanlah pengajian orang tua siswa TK tiap sebulan sekali. Nah, itu jadi yang punya yayasan TK itu ulah kapalang belang gitu ya. Rek ngadidik teh jeung indung bapakna didik sakalian supaya lebih saroli ya. Jadi itu kena pengaruh dari orang tua, maka saya anjurkan jadi pendiri atau yang namanya yayasan TK itu mengadakan majlis taklim pengajian bulanan orang tua siswa setiap sebulan sekali. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi dari Teh Ina di Soreang, Pak Ustadz.
1: Ya, ya, gimana, gimana?
0: Upami, upami murangkali kumaha didikan orang tuana, tak padahal orang tuana tos ngadidik anaknya teh semaksimal mungkin, tapi kadang sok bandel kene. Nah, eta teh Pak Ustadz faktor tina pergaulan, tetapi kumaha hatur nuhun, Pak Ustadz.
1: Sebetulnya bukan maksimal, belum maksimal. Maksimal pendidikan itu adalah S3.
0: Maksimalnya ya?
1: Ya, maksimal pendidikan itu di Indonesia S3. Ya, kalau yang belum maksimal berarti tukang es. Gitu. Ada S3 yang tukang es. Nah, gitu. Nah, kita belum maksimal pendidikan. Sebab kita belum pernah mengadakan approach education, ya, pendekatan pendidikan, ya, dengan siapa? Dengan Pak RW setempat, ya, pemerintah setempat, dengan DKM setempat, kan belum pernah kita melakukan itu. Kemudian dengan tetangga Handai Tolan, kan belum pernah kita. Sebab kalau anak itu baik, baik anaknya, baik RW-nya, baik DKM-nya, baik madrasahnya, baik sekolahnya, yang paling pokok baik kedua orang tuanya. Nah, kalau sudah B6 ini adalah sudah maksimal pendidikan, ya. Kalau belum, nah segeralah kita hubungi DKM, hubungi RW, hubungi. Nah, jadi di lemur urang teh, di tempat sarakan urang teh adalah dipelihara oleh pemerintah, dipelihara oleh DKM, dipelihara oleh guru. Guru di sekolah tidak boleh putus hubungannya dengan orang tua di rumah. Jadi ada, apalagi kalau sekolahnya bisa home visit, ya, home visit, maka itu akan lebih bagus lagi, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Enggak, sarang caha paling mana?
3: Sarang Teh Kokom di Halis.
0: Teh Kokom, damang Teh Kokom.
3: Alhamdulillah. Sang Tommy sarang Bapak Ustadz Ramang.
1: Oh, sehat, sehat. Alhamdulillah. Masih kene dahar kejo. Alhamdulillah. Kamu teteh mangga pegresen.
3: Mana endah dia Ustaz ini. Pan ai pun biang teh ye entos ye sepertos merangkal lah gitu ye.
1: Oh, tersepuh gitu.
3: Oh, tersepuh gitu. Pas padahal di dinya itu alim zaman teh nya. Tah ai abdi kan ye nah ye pun biang teh. Saya abdi bagian nya na nyeuhna kitu nya sareng ngertai kang ngibakan ngain ngibakan nempun adi tuh kuti jadi diibakan kelarang tapi meni diibakan teh keset kan kitunya kak ya tetap pak ya paku pisah itu tang hari abdi sarang kuti teh hari itu meni sok angin nyari hati kitunya nyarekan ayam lama liwung terus biasa angin terus kebiasaan gitu. Hari yen hari abi kumaha da sok-sok ku kunutus teh dosan teu pangstad gitu. Sareng tong abina kitu. Anyana tos nyariosan teh kieu. Si edan anyar sana sing gelo sia. Gelo kumaha karari tuh nyariosna teh nu sararae wae.
1: Kabulang bentornya.
3: Mohon. Kitu teh pangstad. Nek sok karian teh nyari abi teh. Banyak kom cina sok sararian cina ngomong nate cina si ganu model ai sepuh cina gening ai itu sok nangkap cina gening cara putra. Ya mudah-mudahan entah tu sih cakap
1: sedikit.
3: Yang harus cina pak ustad cara anak rumah kita ngadoa.
0: Alhamdulillah
3: pak ustad assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: insya Allah tidak akan menjadi doa ya, tapi itu adalah hanya sekedar busa basi visual. Tapi jangan visual
1: busa basi
0: busa basi ungkul gitu ya. Nah insya Allah mudah-mudahan itu adalah tidak terjadi ya dari lubuk hati, karena kalau datang dari lubuk hati maka itu yang akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Ada Ibu Dia Badetumaros di luar tema, Pak Ustaz.
0: Mohon maaf.
1: Abdi teh gaduh putu, ya putuna istri gitu Pak Ustaz ya.
0: Alhamdulillah.
1: Aya pamegat. Oke, gitu tah. Upami damel putu sok dijajabkeun, dijemput teh gitu tah ka dieu, kitu biasa anu dititipkeun teh panginten Pak Ustaz.
0: Oh, iya.
1: Tah, eta teh da bapana teh, bapana putu teh ka mamahna pamegat teh kapirai kumaha pami kitu Pak Ustaz? Jodo teu kitu pami-pami nu kitu.
0: Ya. Selama boleh ditikah, boleh silahkan. Ya. Kalau terhalang dengan darah, ya itu mungkin masih dekat darahnya. Ya. Kalau darahnya masih dekat, maka akan ada kelainan nanti kalau melahirkan seorang anak. Ya. Jadi itu kenapa Islam melarang ya, yang satu darah. Ya, hukumnya haram kan yang satu darah. Ya, ya. Satu susu pun haram, tidak boleh kecuali susu sapi. Lah, Kang Ebit hati-hati ya. Jadi lamun anu susu sapi mah teh aya masalahnya. Nah, tapi kumacan lamun Kang Ebit sok nyusu ka indungna gitu tah. Nah, eta teh kudu cerai jeung istri teh naon sababna sok nyusu gitu. Nah, jadi karena kalau satu susu tadi berarti itu sudah jauh ya, sudah jauh berarti sudah dibolehkan oleh agama untuk nikah, cuma masih dekat gitu, jauh tapi dekat. Seperti dalam warisan ini sebutnya dawil arham ya, dekat tapi jauh kalau dawil arham itu ya. Nah makanya nanti jangan aneh kalau nanti akan melahirkan anak ada kelainan-kelainan. Itu karena dekat keturunan ya, demikian.
1: Makanya juga tidak diperbolehkan tuh seperti itu Pak ya.
0: Betul.
1: Saudara-saudara gitu. Iya. Masih sedarah gitu ya, apalagi sama saudara gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak. Yang mau telepon silakan di 0811-222-1015. Assalamualaikum. Mana nih? Nah ini dia.
2: Halo. Baik, terima kasih banyak. Yang mau telepon silakan di 0811-222-1015. Assalamualaikum. Mana nih? Nah ini dia.
1: Halo. Terima kasih banyak.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mangga. Sama siapa di mana?
3: Dari Pandang.
1: Pandang di mana Pandang?
3: Dari Cicalengka.
1: Cicalengka.
0: Mangga.
1: Pandang aya pertarosan kumaha Pandang?
3: Bari naroskeun abdi pan upami tah salat kitu nya terus kan wirid. Tapi dina wirid itu batal gitu, kumaha wiridna diteruskeun wae atawa kumaha?
0: Batal wudu, batal salat.
3: Batal wudu.
0: Batal wudu.
3: Itu kitu tah.
0: Ngajeos teu.
1: Melepas gitu.
3: Tapi keur wirid. Mun wiridna diteraskeun teu teu.
1: Mangga, mangga. Hatur nuhun Pandang.
3: Nuhun.
1: Kumaha apa pami kitu, Pak?
0: Ya, pertama wirid itu bukan salat. Wirid itu adalah memanggil kita kepada Allah. Jadi artinya kita butuh Allah ya. Nah, sehingga Allah itu dipanggil ayat dengan Asmaul Husna ya. Kemudian ada dengan doa-doa. Kemudian tatkala kita batal wudu, apakah harus wudu dulu? Tidak ya. Lanjutkan saja berdoa kecuali kalau nanti akan sholat. Ya, setelah wirid mau sholat, nah itu harus wudu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ibu Hajah Entin di Kebon Genang, selamat pagi. Aya pertarosan kumaha upami ngadawam solawat, hiji solawat tapi jumlahna seueur atanapi rupi-rupi solawat.

0: salatna supados hafal gitu Pak Ustadz kumaha pamit gitu.
1: Ya mending salah satu ya. Salah satu sehingga banyak gitu bersolawat kepada Rasul ya. Kalau banyak tapi kurang khusyuk, nah itu kurang baik ya. Nah demikian.
0: Terus juga selamat pagi buat Dita dari Tasikmalaya yang sudah hadir, yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Punten Pak Ustadz, ada pertarosan di luar tema. Abdi pan gaduh putra ya Pak Megat Yuswana teh 5 tahun. Nah, ayeuna tos sakola TK Pak Ustadz. Mung ti aalit mending ngintil we gitu ke abdi teh Pak Ustadz. Abdi ge kadang sok rada risih gitu Pak Ustadz nya bade kajamban teh di antosan nalawang panto. Abdi hoyong teh putra abdi teh anteng we gitu Pak Ustadz, bawa sarang apakna atanapi sarang rencangana gitu tadi bumi di sekolah oge kedah we gitu di sarangan gitu Pak Ustadz, kumaha pami menyikapi sepertos gitu Pak Ustadz?
1: Ya kecuali dengan patwa ya, dengan bimbingan anak itu adalah dengan bimbingan, jadi yang disebut dengan kudwa hasanah itu. Jadi dengan kudwa hasanah, dengan bimbingan yang baik ya, sehingga anak itu paham ya, anak itu paham bahwa ini adalah waktunya, ini adalah tempatnya. Nah itu ya, anak itu supaya tahu gitu. Nah kalau anak itu sudah paham, maka disinilah keberhasilan pendidikan ya. Jadi kalau seperti tadi itu pendidikan belum berhasil. Berhasilnya pendidikan itu adalah anak mengetahui tempat-tempat dan waktu-waktu tempat untuk pendidikan untuk beribadah tersebut ya. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada pertanyaan dari Bapak Amas Wijaya. Pak Ustadz kumaha upami aya jalmi nu sok ngalendek atanapi ngahina ta hukumna pami di Islam teh kumaha jalmi nu kitu Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Nah, kalau surah Allah ma la yaskhar qauman an qaumin, nah haram hukumnya, tidak boleh ya. Menghina itu tidak boleh sama dengan menghina Allah ya. Jadi tidak boleh seseorang itu ya menyombongkan dirinya, tidak boleh ya. Nah, saya katakan tidak boleh dalam bahasa pikimah haram ya. Nah kawar gidalia anu bade ngiring naon kunjungan muhibah lain kunjungan banyak atau mangga ya, segera daftarkan diri 10 orang deh yang gambitnya 10 orang deh wargi mangga anu kakirangan anu 10 orang tiasa langsung ke mangebit untuk mendaftarkan diri ya. Nah mangga wargi nah yang langsung wengke tah atau ke teteh kokom tadinya anu bade masihan apa namanya infak sodako mangga
0: TLI
1: TLI nah di Kang Ebit aya nomor rekening nah mangga nya gantun ke Kang Ebit kalau insyaallah ya. Nah, sawang sulendi sebelum berakhir nih ya. Nah, kami sampaikan kepada wargi ya, karena insyaallah silaturahim ini adalah jarang sekali dilaksanakan. Yeah. Kami mengajak untuk ya istilahnya mun ngariung diolmur mangariung tutug gitu ya. Nah, kita adalah bersilaturahim insyaallah mudah-mudahan bisa sholat duha berjamaah di masjid Pangalengan ya. Di masjid Pangalengan sholat duha dulu kemudian nanti kita ke tempat rekreasi ya. Nah gitu insyaallah Kang Ebit sudah menyiapkan fasilitasnya dan mudah-mudahan kita akan segera mendapatkan ya segala-galanya ya. Ya wargi yang mau ikut bersama kami ya duha berjamaah kemudian berdoa bersama ya, kalau dulu mah mabitnya yeah. Dulu mah mabit semalam gitu ya, kemudian kita pernah tahajud berjamaah ya. Nah itu seperti itu ya wargi, yuk kita coba dengan duha berjamaah di Masjid pangalengan ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Allah memberikan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan mobil Gunung Sembung Nyawu juga tidak dipakai gitu ya.
2: Dan sehingga yang sudah terdaftar gitu.
1: Iya.
2: Tidak mengundurkan diri gitu.
1: Oh iya, insyaallah.
2: Kita udah
1: yang sudah gitu, betul, kan? Betul. Yang sudah mendaftarkan diri jangan memundurkan diri. Untuk apa kok ragu? Jadi ragu kepada kami, oh, ragu ya, kepada obsesi.
2: Apalagi kalau belum transfer gitu.
1: Iya. Mudah-mudahan yang sudah daftar tidak mencabut kembali, dia langsung dilanjutkan dengan sebenarnya gitu keberangkatan. Yeah. Insyaallah keberangkatan jam 6 pagi dari Radio Dahlia. Ya, nanti datang pun ke Radio Dahlia lagi ya. Ya, nah, mari mudah-mudahan kami berdoa dipanjangkan umur penuh barokah, ya, juga putra putrinya disolehkan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Dorong doa buat kemarin-kemarin yang ikut berpartisipasi di acara KRT masih,
1: ya,
2: masih
1: berpartisipasi acara. Ya, alhamdulillah di Tasik mulu dan sukses, ya, sehingga ya. Kang Ebit kewalahan itu diakibatkan karena kewalahan Kang Ebit, jadi ya, terima kasih kepada yang sudah mendukung ya, para donatur juga yang menitipkan sebagian hartanya kepada kami. Jazakumullahu khairan katsira wa khairi jazai, Allahumma sholli alaikum. Juga untuk Abi, untuk Kang Haji Deni, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira wa khairi jazai, Allahumma sholli alaikum. Mudah-mudahan kita semua ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Selamat pagi juga yang sudah bergabung, ada Bunda Hajah Iyom, ada Bunda Dinda juga selamat pagi, ada Ibu Kokom di ujung berung juga tadi sudah hadir. Ada Tedia juga sudah hadir, Ibu Nani di sore yang juga, Bapak Amas Wijaya, Teh Isar, selamat pagi Teh Isar, Kang Lukman juga, Kang Asyaf Dapota sudah hadir. Ada Bunda Iswari juga selamat pagi, Bu Teti di Munjul, mudah-mudahan sehat sadayana Bu Tetinya. Terus ada juga Ibu Dede, ada Kang Ayah di Gunung Puntang juga, Kang Asyaf Wildan, hapunten pertarasana teu tiasa kaieukeun, Kang Aoskeun, enjing insya Allah dilajeng deui gitunya. Kang Iman di Riung Bandung juga selamat pagi, ada Kang Rizal juga, Kang Ujang Pecai juga terima kasih banyak, TAT di Batu Lawang Ciwidey, Mpok Oneng, Mama Nisa di Cimahi juga terima kasih banyak, Ibu Kahyati, ada Mama Ibu juga, Ibu Cicin, ada Mang Ian, Kang Aman Abadi Jatinangor, Teh Santi di Kopo juga terima kasih banyak. Warga Dahlia, hatur nuhun buat semuanya yang sudah bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Insya Allah besok kita bertemu kembali dari jam 4 sampai jam 5, sampai jam 6 di Obsesi, obrolan seputar syariat islami. Tominya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go-go-go, goyang.
3: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

stay tune terus di Radio Dahlia. 23 hari menjelang gelegar, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Tapi pagi hari ini Adri pengen gelegarkan dulu pagi harinya wargi Dahlia dengan langgam-langgam yang paling enak, yang paling asik ya. Di Kopi Dangdut Dahlia, sampai nanti jam 8 pagi kita goyang bareng-bareng di sini wargi ya. Asik. Udah siap ngabsen? Ayo. WhatsApp-nya dikirimin di 0811 222 1015. Brung ah, go go go.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik. Ya, pastinya bikin wargi Dahlia tambah bahagia, tambah semangat pagi hari ini ya. Barengan Adri sampai jam 8 nanti, langgam-langgam yang paling enaknya udah siap kita goyangin ya buat wargi Dahlia semua. Yang udah pada gak sabaran pengen segera tanggal 11 Oktober pastinya. Ya, gak sabaran pengen gelegar 56 tahun Dahlia juara bersama Mama Bungsu Bandung. Ada Alam Badukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Ben juga wargi Dahlia. Sabar sayang ya, 23 hari lagi. Masih ada kesempatan buat yang pengen daftar, tapi jangan dilama-lamain, harus cepetan karena ini kupon sama kaosnya semakin hari semakin menipis ini wargi Dahlia. Segera ya, jangan sampai nanti gak kebagian. Pagi ini juga lo boleh langsung datang merapat ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Kalau besok kita hadir juga di Tegalega ya, besok pagi Adri mau siarannya juga langsung dari Tegalega besok ya, di pintu Otista, di gerbang pintu Otista yang seberang terminal Tegalega Bandung. WhatsAppnya terima kasih yang sudah masuk di 0811-222-1015. Adri pengen coba sapa dulu ya, yang sudah menyapa Adri pagi ini.

Ahi Sugi, Ati Motres, sama Bunda Yangse juga ya. Teisar dari Ibun, selamat pagi Teisar, terima kasih banyak sudah menyapa. Ada Rini Gotik, si hidung minimalis dari Ranca Ekek. Ciao juga dari Karapitan, selamat pagi Ciao. Derry dari Cibiru, doyangnya Boteo, Om Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Mang Nana, Mbak Ais, Ponti, Danu. Buat Nado juga, Genta, Heri Pasco juga digoyang. Ada Teh Imas, halo Teh Imas. Imas Elsa dari Majalaya sudah hadir menggoyang juga ya. Gocin buat keluarga yang ada di rumah, juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Neneng Jebret dari Cicalengka, selamat pagi Neneng. Goyang wargi Dahlia semua, gocinya buat Kak Adri saja katanya. Terima kasih ya. Nani Memori dari Cicahem, halo Nani. Gocin buat CEO yang masih bobo. Aduh, kalau CEO mah jam segini udah bangun, wargi Dahlia ya. Ini pasti CEO-nya KW ini ya, jam segini masih bobo ya. Mbak Is dari Cibaduyut, Mbak Is, selamat pagi Mbak Is. Ada TIIN sama Kang Idan dari Jaringau Ciwidey. Pak Ahmad Zailani dari Ujung Berung, selamat pagi. Ibu Nani dari Soreang juga ya, selamat pagi ya. Sudah menyapa dari mana-mana, dari ujung ke ujung ya. Ujung Berung, Soreang, Ciwidey, Cicahem, wargi Dahlia. Gimana di sana, apakah kekeringan tidak wargi Dahlia? Ini kemarau panjang ya, sudah mulai terasa kekeringan ya wargi Dahlia ya. Musim hujan ini masih PHP sih, katanya sih akan segera datang musim penghujan katanya. Tapi masih PHP ya, belum ada hujan-hujan juga ini. Beberapa langkah yang sudah disiapkan juga sama pemerintah kota Bandung nih wargi Dahlia menghadapi musim hujan yang insya Allah katanya bakalan datang ya sebentar lagi wargi Dahlia. Ya banyak yang beresiko mengalami genangan-genangan, ini sedang diperbaiki sama pemerintah kota Bandung wargi Dahlia. Ya pengelolaan lingkungan yang belum optimal ini akan segera dimaksimalkan katanya. Mudah-mudahan ini gak PHP juga ya. Musim hujan saja yang PHP, tapi mudah-mudahan pemberbaikan fasilitas ini tidak PHP wargi Dahlia. Jangan sampai nanti begitu datang hujan ya, genangan air masih di mana-mana, banjir di mana-mana. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Rung ah, go, go, go, goyang.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pagi Anton.
13: Pagi Bella.
12: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
13: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
12: Kamu flu ya?
13: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
12: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
13: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sana Flu-nya.
12: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
12: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
16: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng

0: September. S-nya apa, Wargi Dahlia? S apa? Kalau September mah ngajakin Wargi Dahlia buat stay tune. Ya, stay tune terus di Radio Dahlia. Pastinya Bandung Goyang Sik Asik. Sekarang nih Wargi Dahlia mau beli apa tinggal klik ya, pembayaran tinggal transfer atau tinggal pakai kris. Tapi walau sesimpel itu zaman sekarang ini Wargi Dahlia ya, kita tetap harus waspada soalnya ada aja modus penipuan baru. Nah ini ada Bank Indonesia yang punya info penting buat kita semuanya Wargi Dahlia, biar selalu aman, biar selalu waspada. Wargi Dahlia jangan lupa selalu lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar kita terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan atau telepon atau tautan atau tawaran yang mencurigakan, Wargi Dahlia jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Ya, tarik napas dulu, stop dulu, karena penipu itu senang banget bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resminya pastinya. Ya, biasakan untuk periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, laporin Wargi Dahlia. Ya, lapor ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan Wargi itu bisa membantu untuk mencegah korban-korban berikutnya ya. Ingat Wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data kita. Informasi lengkap atau pengaduan, Wargi Dahlia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau hubungi OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan pastinya selalu kalau ragu, stop dulu. Ya, jangan panik, jangan buru-buru ambil tindakan. Stop aja dulu. Dari Sukapura, sudah lama tidak menyapa Adri. Tenelis, kamu kemana aja, Tenelis? Nelly Sukapura. Ada dua nama Nelis ya, Wargi Dahlia ya. Nelly Sukapura sama Tenelis Sukaleer, istrinya Bang Oyip. Tenelis, pagi hari ini Kak Adri pengen nyapa semua Wargi Dahlia. Gocenya buat Kak Adri yang lagi tugas. Semoga lancar sampai tuntas tugasnya. Amin. Terima kasih doanya ya. Teros dari Sinangsari Munjul. Halo Teros. Goyang pagi ini buat Wargi Dahlia, gocin suami, buat anak juga, adik-adik tercinta juga yang ada di sana. Kang Tatang dari Cisaranten. Selamat pagi Kang Tatang. Goyang buat Esa, Kaca Piring, buat Imas Elsa, Majalaya, Hasan juga, Agus, Ketbon, Elis Jalan Peta. Semua Wargi Dahlia aja katanya. Gocin buat Kak Bogoh jauh aja. Sehat-sehat selalu ya di sana. Asik. Terima kasih ya Kang Tatang Cisaranten. Yang mau telepon, ayo Adri mau dengar suara semangatnya pagi hari ini Wargi Dahlia, bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015 atau lain telepon kita di 0227-3008 dan 0227-3011-710 ya. Kita sapa yang di WhatsApp dulu ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atau Prung ah, go-go, goyang.
0: Goyang, Mama Lilis dari Ciwidey. Asik. Selamat pagi Mama.
1: Pagi juga Kak Adri.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Alhamdulillah. Kita ngagogo yuk.

0: Mantap sekali. Mama mau goyang-goyang buat siapa, Mama Lilis?
1: Mau digoyangnya buat Ma Gegeng, Bunda Nenden, Bu Iin, Jari Ngao, Teh Mimin, Mbak Uci, Teh Yani, itu suka mana, Mamah Bayu, Cicalengka, Mamah Apep, Teh Yati Jamu, Nenek Ica, Teh itu siapa Teh Dagopin, Teh Isar, Teh Ain Sugi, Kak Eden, Kang Iman, Kang Danu, terus Kang Genta, Kang Dedi Cicalengka. Terus itu Teh siapa Teh? Deden Citeng, Gita Garut, sama Neneng Jebret.
0: Siap, Bocin.
1: Bu Empoy ya, itu Bu Bilung. Bu Bilung juga Mamah Bu.
0: Bocinnya buat Bocinnya Mama buat siapa?
1: Selamat bertugas, sehat selalu ya, banyak rezekinya Kak Ari.
0: Amin. Terima kasih Mama Lilis.
1: Ponti juga ya.
0: Panteng Radio. Ya.
1: Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prum, go, goyang.
0: Goyang lagi Mama Lilis, hatur nuhun. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh, prum, go, ya.
0: Goyang lagi, dari Ciwidey kita ke Cimahi ini ya.
2: Iya, Kak Adri.
0: Asik, Teh Ai Sugi, apa kabarnya Teh Ai Sugi?
2: Alhamdulillah baik, Kak Adri.
0: Asik, siap nggak go-go ya?
2: Siap, Kak Adri.
0: Mana suaranya?

0: Teh Ayu udah daftar gelegar 56 tahun Dahlia ya?
1: Iya, Kadri.
0: Kelewatan kalau belum ya.
1: Kadri, hadiah yang dari Kang Irfan belum diambil.
0: Yang mana itu?
1: Hadiah yang kaos sama tiket jalan santai.
0: Coba hubungi Rangga ya. Ya,
1: iya, Kadri.
0: Siap. Digoyang buat siapa ini?
1: Digoyang buat Kak Adri duluan. Semoga sehat selalu ya. Selamat tugas sampai tuntas. Buat yang barusan Mamah Lilis, buat Teh Unik, Leni Otik sama Sang Tatangnya, Mamah Bayu Cicalingka, Mamah Apif, Mamsi, Teh Cibai, Maisar, Wauci, Zendrin, Dagupin, Mamah Yati Jamu, Abah Iwan, Arno, Mamah Haji Eha, Bunda Onde, Bunda Yang Sekangwan, Kang Lukman, Kang Edit Suherman, Nenek Ica, Danu, IRB, Ponti, Teh Eli, Dua Ai, Misterius, Bu Enjoy, Teh Om, Bunda Dinda, Bu Arfan, Teh Nado, Teh Imas, Santi Kopo, Bunda Pati, buat Teh Hajah Mimin, Ibu Aam, Teh Ratna, buat semua warga Dahlia juga yang di Panteng Adri ya.
0: Siap, gocinnya buat gocin. Siapa gocin?
1: Buat Kak Adri sama Kang Air aja ya.
0: Terima kasih Teh Ayu Sugi.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, perung ah gue ya.
0: Asik, hatur nuhun. Yang lainnya nanti lagi warga Dahlia. Ya boleh telpon lagi nanti. Ati Batu Lawang, ditahan dulu Ati. Mama Fiandi, halo Mama Fiandi, lagi panteng juga Kak Adri, hatur nuhun. Ada Momi Imas yang ada di Cimahi. Kang Asep Insan Sodikin, Ranca Ekek, perung ah go go go, goyang.

0: juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat.

0: Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja.

Endung nanti di panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara adalah nyanyiin Laga Mini, ya enggak sih Wargi Dahlia? Karena Mama Bungsu viral lagi gara-gara Laga Mini, Wargi Dahlia. Sampai ketemu sama Mama Bungsu Bandung, sama Alam Bah Dukun juga, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band. Ya, tanggal 11 Oktober, tinggal 23 hari lagi di lapangan Tegalega Bandung. Tiket semakin menipis, Wargi Dahlia. Ya, Adri tidak sedang menakut-nakuti Wargi Dahlia. Ya, tapi beneran tinggal dikit lagi. Jadi buat Wargi yang suka dilama-lama belinya, gaskeun sayang. Ya, keburu habis beneran. Gak tau nyampe, gak tau enggak, seminggu lagi nih penjualan tiketnya ya. Ages Play. Waduh, Ages Play DJ. Selamat pagi Ages. Ada Uya juga ya, Uya Kuya ya. Selamat pagi ya. Amala, di mana belinya Kak Adri? Di Dahlia dong. Ya, hari ini di Radio Dahlia dari pagi sampai nanti maghrib. Wargi Dahlia silakan datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Ada di Google Map lah, tinggal dicari Radio Dahlia. Tetapi kalau besok pagi, hari Sabtu, Adri bakalan siaran dari Tegalega. Sekalian kita jualan juga untuk tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Besok hari Sabtu, oke? Dan hari Minggu khusus wargi-wargi yang ada di seputaran Banjaran, boleh merapat ke Pasar Banjaran ya. Nanti ada Putri Barbie, ada Sansan Gemoy bersama Royal juga, sponsor utama ulang tahun Radio Dahlia tahun ini. Bakalan menggoyang Pasar Banjaran, kita bawain tiketnya buat warga-warga Pasar.

Margi Dahlia. Masih semangat ya pagi hari ini ya, harus dong. Harus semangat Wargi Dahlia walaupun bulan kemerdekaan sudah lewat ya Wargi Dahlia, tetapi kita harus selalu menjaga semangat kita, harus selalu merasa merdeka Wargi Dahlia. Kibarkan ya kemerdekaan. Keuntungan juga harus berkibar dong ya Wargi Dahlia ya. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Ini sudah digelar dari tanggal 1 Agustus lalu sampai 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah undian. Ada 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu. Ada juga paket kredit spesial, kemudahan trade in melalui OLX Mobi dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc plus perlindungan Garda Heltek dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Wargi Dahlia, pengen dapat informasi lengkapnya langsung datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat ya, atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Asik. Sawer, sawer, sawer, sawer. Alia Apriliani, terima kasih ya. Di sawer gift Wargi Dahlia di live TikToknya. Ya, kalau ini mah gak ada yang palsu-palsu. Kalau gift Maya, Wargi Dahlia bisa ditukerin sama uang asli, ya kan? Yang beredar uang palsu nih kita harus antisipasi juga, Wargi Dahlia harus waspada ya, karena kemarin ada salah satu rumah produksi uang palsu yang ada di Ciparai, Kabupaten Bandung, ini berhasil dibongkar sama pihak kepolisian ya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian, kata beliau, para pelaku ini telah mencetak uang palsu lembaran kertas 100 ribuan sebanyak 1 miliar, Wargi Dahlia. Kebayang gak sih kalau itu beredar? Hah? Kebayang kalau itu beredar dan salah satunya dimiliki sama kita, Wargi Dahlia. Entah itu dapat dari warung, entah itu dapat dari mana, Wargi Dahlia. Ya giliran kita mau belanjain tiba-tiba gak bisa karena uang palsu, ya kan? Hati-hati ya, alas peredaran uang palsu. Pokoknya prinsip ngecek uang palsu tuh gimana sih kemarin? 3M ya? Iya, Be, 3M ya? Lupa aku, dilihat, diraba, diterawang. Ya, waspada, waspada, waspada Wargi Dahlia, peredaran uang palsu ya. Marak lagi nih uang palsu nih, kesulitan ekonomi biasanya benar suka marak uang-uang palsu di mana-mana. Hati-hati Wargi Dahlia ya. Brung, go go go.